0: waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
1: Kendati demikian, Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
3: Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
3: Di undang-undangnya boleh tuh di diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Dia memberi masukan dan melihat proses menjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kalau penting banget, dan kita anaknya makan ke sini dalam mengambil keputusan yang dia keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum-umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
4: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
5: Nanti ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kontrak monetar aja, jadi lebih ke ekosistemnya. Jadi arahannya adalah KSSK plus.
4: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi.

0: Desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
1: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
0: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
2: Itu kan lewat dua, kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS. Kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
0: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
4: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
4: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hongkong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
5: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
6: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
7: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
5: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
8: Laporan khusus.
1: Terbatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah...
9: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
1: Terbatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
9: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
10: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMI. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
9: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
1: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasi yang sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi yang mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam, ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai off-taker.
9: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
11: Menurut saya, kalau Koperasi Desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
12: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
8: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
13: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia, Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama, setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Linda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yuxuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Koperasi merupakan soko buruh perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Karena itu, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Koperasi Merah Putih menjadi lembaga ekonomi yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Karena dibangun atas tiga asas ini, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 900.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Oh, it's another one.
2: Hey, gila. Mana aja lu, ah,

Untuk Sultra pagi ini kita update informasi juga terkait Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau KPPBC tipe Madya Pabean C Kendari yang mengintensifkan pengawasan serta penindakan terhadap peredaran barang kena cukai atau BKC ilegal di Sulawesi Tenggara. Nah, pendengar, langkah ini dilakukan untuk mengamankan penerimaan negara sekaligus juga melindungi masyarakat dari bahaya peredaran rokok dan minuman keras ilegal. Melalui skema operasi ASAP SAP yang berlangsung sejak 1 Juni hingga 15 Juli 2026 kemarin, petugas mencatat ada 42 kali penindakan di lapangan. Nah, dari operasi khusus tersebut disita sebanyak 4.401.580 batang rokok ilegal serta 180,2 liter miras ilegal dengan nilai perkiraan barang mencapai 693,9 juta rupiah dan potensi kerugian negara yang diselamatkan sebesar 463,8 juta rupiah. Kepala KPPBC tipe Madya Pabean C Kendari Taufik Sabto Harsono mengungkapkan bahwa secara akumulatif sejak 1 Januari hingga 21 Juli 2026 pihaknya telah melancarkan 201 penindakan di wilayah kerja Sulawesi Tenggara. Nah, Kota Kendari menjadi wilayah terbanyak menindakan dengan 96 kali penindakan. Disusul Kota Bau-Bau 36 kali, kemudian Kabupaten Muna 14 kali, Kabupaten Konawe 13 kali, serta Kabupaten Konawe Selatan 13 kali. Nah, penindakan selebihnya tersebar di Kabupaten Bombana, Buton Utara, Buton Selatan, Buton, kemudian Buton Tengah, Kolaka, dan juga Muna Barat. Selain penyitaan barang bukti, pendengar, penerapan sanksi administrasi cukai atau ultimum remedium berhasil menyumbang penerimaan negara sebesar 447,8 juta rupiah.

0: pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 96 koma 7 MHz Pro 1 Kendari. Pendengar, di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, ada yang masih bersama dengan Pro 1 RRI Kendari. Sebelum kita hadirkan Halo RRI, kita akan cek fakta terlebih dahulu.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi informasi lowongan kerja PT Permodalan Nasional Madani atau PMN, di mana akun tersebut juga mencantumkan tautan pada profil akunnya dan diklaim sebagai tautan pendaftaran lowongan kerja tersebut. Namun faktanya informasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnboxhoax.id, diketahui bahwa saat ini PT PNM memang sedang membuka lowongan kerja, namun posisi yang tertera dalam laman karir itu berbeda dengan unggahan yang beredar. Tautan pendaftaran tersebut juga mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram yang terindikasi modus phishing. Dapat dipastikan informasi yang beredar adalah hoaks.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: Kamu tuh tiap hari ngelki
5: 96,7 MHz RRI Pro 1 Kendari. Pendengar di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan informasi dan juga aduan atau apapun itu di 0813-5450-967 untuk jalur WhatsApp, atau live di 0401-3124-008. Kita akan berbicara terkait dengan pemasangan CCTV nih, pendengar. Ada yang menyampaikan aduan, bisa tidak ya ada CCTV di area-area publik di Kota Kendari, yang mana ini tentu memberikan juga keamanan, tentu kenyamanan juga untuk warga masyarakat yang beraktivitas atau yang sedang berada di luar rumah, yang beraktivitas di area-area publik ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini bisa dicek atau dilihat kronologis kejadiannya seperti apa melalui CCTV. Seperti yang juga mungkin terpantau tadi untuk kalau untuk lalu lintas, ini sudah ada CCTV yang dipasang atau yang terpasang oleh RTMC di Telantas Polda Sultra. Nah, kita berharap, mungkin masyarakat berharap ya, ada juga CCTV di area-area publik yang bisa terkonek langsung dengan 112 atau pelayanan publik. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu. Kita akan coba juga bisa berkomunikasi atau menyampaikan, yang ingin menyampaikan secara langsung seperti apa kendala-kendala atau juga mungkin keinginan yang diharapkan untuk pelayanan-pelayanan publik yang ada di Kota Kendari atau juga Sulawesi Tenggara, barangkali di 0401-3124-008 atau juga boleh di line WhatsApp kita 0813-5450-967. We'll be right back.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Ayo, pendengar dimanapun Anda berada, terkait dengan laporan atau aduan warga minimnya pemasangan CCTV di sejumlah area publik di Kota Kendari, pendengar. Di mana beberapa laporan masyarakat menyebutkan masih banyak titik rawan, mulai dari jalan sepi, kemudian area parkir, hingga fasilitas umum yang belum terpantau kamera pengawas. Nah, kondisi ini tentunya dinilai berpotensi meningkatkan resiko tindak kriminal, seperti pencurian hingga vandalisme. Nah, seberapa penting sebenarnya keberadaan CCTV di ruang publik? Apakah ya hanya sebagai alat pengawas saja, atau juga sebenarnya ini menjadi bentuk perlindungan bagi masyarakat? Ini penting ya, pendengar, untuk kita ketahui bersama, dan nantinya kita coba untuk bisa terkonfirmasi bersama pihak terkait tentang seperti apa, sepenting apa pemasangan CCTV ini, di mana minimnya pemasangan CCTV di sejumlah area publik di Kota Kendari tepatnya ya, seperti itu. Nah, berbicara tentang CCTV, pendengar, ini bukan hanya sekedar alat perekam saja, tapi juga tentunya ini berfungsi sebagai pencegah kejahatan. Nah, di mana kita ketahui bahwa kehadiran kamera pengawas ini bisa memberikan efek jera bagi para pelaku, sekaligus juga membantu proses identifikasi jika insiden yang tidak diinginkan ini terjadi.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya?

Pendengar, untuk Halo RRI berbicara mengenai pemasangan CCTV di area publik, di mana kalau kita melihat di sejumlah kota-kota besar ya di Indonesia, di mana pemasangan CCTV ini bukan hanya saja terintegrasi dengan sistem pengawasan terpadu, yang tentunya ini akan memudahkan aparat dalam memantau situasi secara real time. Nah, di mana adanya pesan dari atau aduan dari masyarakat yang menyebut bahwa di area parkir umum ini sering terjadi kehilangan kendaraan, tapi tidak ada CCTV yang bisa dijadikan bukti pendukungnya, pendengar. Nah, tentunya kondisi ini menjadi perhatian bersama. Nah, pertanyaannya kemudian adalah siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam penyediaan CCTV di ruang publik? Ya, secara pemasangan CCTV di area publik sejatinya ini menjadi tanggung jawab bersama, pendengar. Baik dari pemerintah daerah maupun juga pengelola fasilitas umum, di mana pemerintah memiliki peran dalam menyediakan infrastruktur keamanan, sementara pelaku usaha dan juga masyarakat dapat berkontribusi dalam lingkup masing-masing. Nah, selain itu diperlukan perencanaan yang matang agar CCTV dipasang di titik-titik strategis seperti persimpangan jalan, kemudian juga pusat keramaian dan di area yang minim penerangan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

terkait dengan CCTV yang seharusnya ada di titik-titik area publik yang tentunya ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan sistem pengawasan semakin mendesak. Dan keberadaan CCTV bukan hanya soal teknologi ya, tapi juga tentu tentang menciptakan rasa aman untuk masyarakat atau warga, di mana dengan pengawasan yang baik, potensi tindak kejahatan ini juga bisa ditekan dan masyarakat bisa beraktivitas dengan lebih tenang tentunya. Perlu adanya sinergi yang antara pemerintah, aparat keamanan, dan juga masyarakat dalam menghadirkan sistem keamanan yang lebih efektif dan juga merata. Sekali lagi untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan atau keluhan serta informasi yang terkait area pelayanan area publik, bisa langsung ya di 081354509627 sertakan nama dan juga alamat, atau juga boleh langsung di 0401312400. Buat Anda yang memiliki aduan atau juga informasi lainnya, silakan langsung sampaikan ya di Halo RRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Jika kamu parfum pertama di dunia, arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Seserahan udah, gedung catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Mak mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

96,7 MHz Pro 1 Kendari. Pendengar, sebagai masyarakat kita perlu sangat ya penting nih untuk bisa memahami hak sebagai nasabah perbankan. Ketika mungkin Anda punya tabungan dan bingung ya, aduh harus gimana ya caranya. Nah, pemahaman mengenai hak-hak sebagai nasabah ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Dimana dengan kita mengetahui hak yang kita miliki, kita bisa memanfaatkan layanan perbankan secara lebih aman, sekaligus juga bisa memahami bentuk perlindungan yang tersedia. Nah, hak memperoleh informasi yang jelas mengenai produk perbankan, lalu juga perlindungan terhadap data pribadi, sampai kepastian layanan menjadi aspek yang perlu diketahui setiap nasabah tentunya. Tapi di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dalam menggunakan layanan keuangan. Nah, penting nih sebagai masyarakat untuk mengetahui bahwa literasi mengenai hak dan kewajiban nasabah tentunya diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, sekaligus juga mengurangi kesalahpahaman yang kerap muncul ketika terjadi isu-isu di sektor keuangan. Nah, peningkatan edukasi kepada masyarakat juga menjadi upaya penting dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, pendengar di manapun Anda berada untuk saat ini di menit ke-52 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sofia sudah harus berakhir untuk menemani Anda dengan beragam informasi dan juga musik-musik pilihan. Sudah hadir dari pukul 5 pagi untuk perjalanan Sultra pagi ini edisi 29 Juli 2026. Rekan saya Yesi nantinya akan hadir ya untuk perjalanan Sultra siang yang akan juga diawali dengan sajian dialog interaktif Jaksa Menyapa. Jadi pastikan untuk terus bersama dengan Pro 1, jangan lupa juga untuk unduh aplikasinya untuk unduh aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di Apple Store, atau juga follow akun media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, Twitter, di Tweet, dan juga kanal YouTube RRI Kendari. Kita ketemu lagi besok tentunya hanya di Pro 1. Sofi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Firmansyah yang temannya Anda untuk Jaksa Menyapa. Siang ini kita mau ngobrol tentang pertambangan. Nah, kalau kita di Sultra itu ngomong pertambangan, entah kenapa stigma pikiran kita itu pasti arahnya ke nikel, ke apa sebagainya. Ternyata tambang ini sangat luas. Bahkan hasil-hasil alam yang dieksplorasi tidak hanya nikel ataupun kekayaan alam lainnya, tetapi seperti jenis bebatuan, pasir, dan lain sebagainya, itu pun masuk dalam kategori pertambangan. Nah, kita mau ngobrol tentang permasalahan pertambangan dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan. Apakah Anda yang pernah merasakan impact langsung dari pertambangan? Apa yang Anda dapatkan untuk kawasan maupun untuk lingkungan Anda, khususnya tempat Anda bermukim? Kita akan ngobrolkan siang ini, saya bersama dengan teman-teman Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Dan di studio sudah bersama dengan saya Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, M. Jufri Taba SH, MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jufri.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Fun fact-nya ya pendengar, Bang Jufri ini mungkin kalau kita flashback 10 atau 14, 15 tahun belakangan, kita tuh sering mendengarkan suara beliau, tapi waktu itu masih dalam kompetisi bintang radio ya Bang Jufri. Intermezzo dikit dong. Aduh, kembali lagi ke RRI gitu ya kan. Lepaskan dulu masalah pertambangan, kita ngobrol kayak heart to heart agak deep gitu ya. Gimana kembali ke RRI lagi Bang Jufri?
3: Agak anu ya, kayak ada dejavu, flashback, yeah. Momen-momen tegangnya.
2: Tapi bukan mau datang mengamankan sesuatu, enggak.

0: top 10 ya.
1: Ya. Yang ambil kan 5-5 ya, 5 cewek 5 cowok kita top 10 ya. Pernah lagunya Judika.
0: Judika.
1: Terus
0: yang mana, bukan Rayon Gombal
1: ya? Bukan. Ya
0: bukan dia tapi aku.
1: Ya jadi aku sebentar saja itu.
0: Oh, ya.
1: Yang kayak gitu-gitulah.
0: Sebentar saja.
1: Ya itu. Nah, kemudian lagu Tulus. Terus yang terakhir itu lagunya ini Vidi Aldiano.
0: Vidi.
1: Iya, lagu Vidi Aldiano yang remake lagunya Krisha itu waktu itu.
0: Oh iya betul.
1: Nah, sama lagunya Kris apa? Anaknya Sule, Rizky Febian waktu
0: yes.
1: itu lagu pertamanya. Nah, itu. Loh kok mas-masa ini?
0: Intermezzo ya kan. Pasti pendengar kita mungkin kalau dengar suara mungkin saya yakin pasti masih ada yang ingat gitu ya kan. Oh, ini kayak pernah gitu ya kan. Yeah. Pernah di pengadilan, bukan.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, kembali lagi pendengar, nanti kita mau ngomong tentang pertambangan, nanti silakan ikut dalam perbincangan ini, telepon ataupun juga WhatsApp kami. Pertambangan, mungkin sebelum kita lebih jauh pada konteks pertambangan, kalau kita sedikit flashback mungkin dari kacamata hukum termasuk harfiahnya, perspektifnya. Sebenarnya yang dimaksud dengan pertambangan itu ya, Bang Job, silakan. Ya.
1: Pertambangan itu sebenarnya bahasa lebih luasnya, sederhananya adalah itu bahasa lebih luas dari semua cakupan jenis-jenis kegiatan yang untuk penambangan. Mulai dari eksplorasi, mulai dari penelitian, mulai dari pemanfaatan lahan dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya ada penambangan kegiatan. Nah, pertambangan dan penambangan ini, kalau penambangan lebih spesifik kepada kegiatan yang sudah mengolah jenis-jenis mineral alam.
0: Yeah.
1: Jadi proses pengolahan mineralnya itu yang disebut penambangan. Tetapi pertambangannya ini adalah skala besarnya, mulai dari tahapan awal hingga tahapan penjualannya. Itulah yang disebut pertambangan. Jadi ada sedikit perbedaan tipis di antara pertambangan. Penambangan adalah merupakan bagian dari pertambangan.
0: Penambangan.
1: Iya. Kan penambangan khusus kegiatan untuk mengolah mineralnya langsung dari alam. Itulah proses penambangan namanya. Mungkin itu yang bisa agak sedikit dua istilah yang selama ini disamakan ternyata berbeda cakupan.
0: Pertambangan dan penambangan.
1: Pertambangan dan penambangan, yes. Seperti itu.
0: Ya. Tapi kalau apa ya, mungkin kalau poin pentingnya mengacu pada peraturan perundang-undangan itu gimana?
1: Ya, jadi memang untuk kegiatan pertambangannya sendiri itu mendatangkan undang-undang tentang minerba, itu kegiatan yang dimulai dari eksplorasi.
0: Eksplorasi.
1: Ya, penelitian-penelitian, pencarian tentang titik lokasi, penelitian dampak lingkungannya di dalamnya, sampai dengan kegiatan eksploitasinya, pengolahannya, yang disebut dengan penambangan. Kemudian juga pengolahan hasil penambangan sampai dengan penjualan hasil penambangan. Itu skala besarnya yang disebut dengan kegiatan pertambangan. Nah, untuk yang jenis salah satu jenis kegiatan dari pertambangan itu sendiri ada yang namanya penambangan. Nah, dari berdasarkan undang-undang, penambangan itu adalah kegiatan untuk mengeksplorasi, mengolah mineral alam yang terkandung di dalam lokasi pertambangan. Seperti itu.
0: Jadi, nah, apa ya, mungkin kalau kita lihat konsel memang pertambangan, penambangan. Ini kalau kita berbicara topografi ya pendengar, tidak ada wilayah yang seunik Konsel.
1: Betul.
0: Di Sultra.
1: Betul.
0: Daratannya oke, garis pantainya. Yang bikin uniknya karena pisah-pisahnya nih, agak ya, jauh-jauh nih.
1: Betul sekali, luasnya sangat luas, terdapat 340 desa, 25 kecamatan, dan 15 kelurahan di sana. Yang mana topografinya itu terpisahkan, di tengah-tengahnya itu adalah Kota Kendari. Jadi ada wilayah Konawe Selatan yang bagian Moramo dan sekitarnya, itu jalurnya terpisah dengan yang ada di Andoolo dan sekitarnya. Jadi dengan kontur yang cukup berbeda. Kalau di wilayah Andoolo dan sekitar itu memang daerah datar, rata, dan rata-rata dijadikan wilayah perkebunan atau pertanian.
0: Yes.
1: Namun di wilayah Moramo dan sekitar itu pegunungan-pegunungan kars yang memang didominasi dengan kegiatan-kegiatan penambangan galian C namanya. Iya, penambangan galian C yang bukan masuk kategori mineral dan batu bara. Itu di wilayah sana. Ada juga memang di wilayah Konsel ini memang banyak titik-titik yang sudah dilakukan eksplorasi, termasuk dalam kegiatan penambangan nikel yang ada di wilayah Torobulu, di Palangga Selatan ada juga, kemudian ada di wilayah Moramo juga ada kegiatannya. Memang dengan topografi yang sangat unik dan wilayah yang sangat luas, sehingga potensi-potensi terkait masalah pertambangan ini sangat besar kansnya terjadi di wilayah

0: Konawe Selatan. Tapi untuk skala kegiatan besar seperti kalau kita bandingkan di wilayah Konawe itu belum. Masih di sini memang skalanya masih lebih besar di Konawe.
1: Konawe Utara pun juga hampir mirip-mirip.
0: Iya.
1: Nah, apa ya mungkin kalau kita melihat dari masalah pertambangan, apalagi yang pernah juga ditangani oleh teman-teman kejaksaan, permasalahan sektor pertambangan, apalagi kalau mungkin yang tanpa izin ya, kayak peti begitu ya, di konsel. Gimana nih?
0: Betul. Yang menjadi isu sekarang memang terjadi di Konawe Selatan. Sejak saya masuk di Konawe Selatan per Januari 2026 ini, persoalan pertambangan tanpa izin inilah yang selalu mengemuka di wilayah Konawe Selatan.
1: Kayaknya bukan cuma konsel deh.
0: Iya, betul sekali. Karena memang wilayah yang, permasalahan yang paling sering terjadi
1: klasik
0: adalah...
1: Klasik ya.
0: Penambangan memang benar perusahaan tersebut ada izinnya,
1: izin penambang.
0: Ada IUP-nya, ada wilayah izin IUP-nya. Jadi secara resmi sebenarnya perusahaan tersebut terdaftar untuk melakukan pertambangan legal. Namun mereka modus yang sering terjadi adalah melewati batasan IUP yang sudah ditentukan. Misalnya 2000 hektar, ternyata mereka sudah melampaui dari 2000 hektar tersebut. Nah, pengawasannya memang agak sedikit kurang dikarenakan wilayah pertambangan ini masuk ke dalam wilayah hutan atau pulau-pulau. Sehingga memang pertama kali dilakukan peninjauan memang wilayah sudah tentukan ini batasannya. Namun untuk program pengawasannya ini yang agak-agak memang perlu dievaluasi sehingga ada pengawasan berkala yang harus dilakukan. Dengan minimnya pengawasan ini, akhirnya mereka melakukan eksplorasi jauh di luar dari batasan yang sudah ditentukan. Nah, wilayah-wilayah yang sudah dieksplorasi di luar dari wilayah yang ditentukan inilah yang disebut dengan pertambangan tanpa izin atau istilah kerennya ini peti sekarang. Nah, peti-peti inilah yang akhirnya kalau di wilayah konsil ini ada beberapa wilayah yang akhirnya berkonflik dengan masyarakat. Memang dampaknya itu ada sangat berimbas kepada kehidupan masyarakat, lingkungan yang PT ini karena dia tidak penambangan yang ada di situ tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah diwajibkan oleh perusahaan di awal mengusulkan untuk menjadi perusahaan tambang. Kayak gitu, tidak ada amdal-amdalnya, terus dampak lingkungannya, terus berkaitan juga dengan kawasan hutan yang pada akhirnya akan merusak lingkungan secara parah. Memang peti ini, kegiatan peti ini memang akan berdampak pada beberapa aspek, termasuk di yang paling terdampak kalau dilihat di pemberitaan itu adalah lingkungan. Mungkin yang lagi heboh sekarang itu yang ada di wilayah Torobulu kemarin, yang karena viralnya itu karena memang bentuk kegiatannya sudah bersebelahan dengan pemukiman warga, walaupun sekarang sudah ada proses yang dilakukan oleh teman-teman kita yang ada di Polda yang sehingga ada penghentian sementara dulu untuk mengkaji ulang mengenai cakupan luasannya. Itu baru salah satu dampak yang gara-gara akibat dari aktivitas peti ini tadi. Gitu,
1: yes.
0: Bang.
1: Itu memang apa ya, kajian termasuk bagaimana pemerintah turun ya. Yeah. Tapi kalau kita turun ke masyarakat tuh ya Bang Jup, itu lebih banyak minta ganti untung dah kayaknya begitu yang lah.
0: Iya, karena kalau kita lihat pola masyarakat sekarang, wajar saja mereka menyuarakan, kalau menurut pribadi saya ini wajar saja mereka menyuarakan bagaimana mereka untuk bisa mendapatkan hak-haknya. Dikarenakan memang aktivitas tambang ini terutama yang tanpa izin tadi ya. Karena kan tanpa izin ini tidak melalui analisa, tidak melalui penilaian yang proporsional. Sehingga aktivitas-aktivitas saya mengenyampingkan dampak-dampak yang bisa dirasakan masyarakat. Misalnya, akibat penambangan tanpa izin ini sehingga merusak kualitas air sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada masyarakat yang ada di sekitar tidak lagi dapat memanfaatkan wilayahnya untuk perkebunan misalnya. Ada potensi pencemaran dari akibat limbah pengolahan dari tambang tersebut, belum lagi dampak terhadap potensi banjir. Kemudian jalanan yang dibuka itu bisa jadi berkonflik dengan wilayah warga. Karena memang penilaian-penilaian ini tidak dilakukan di aktivitas seperti ini. Sehingga memang warga kalau kita bertanya mereka, mereka minta ya ganti untung tadi seperti itu. Kemudian bagaimana dengan pendapatan mereka, terutama yang khususnya wilayah pesisir misalnya kayak nelayan-nelayan yang memang sangat terdampak sekali terhadap aktivitas misalnya pengapalan, jeti-jeti yang dibuka atau pelabuhan-pelabuhan khusus pemuatan material tambang yang dibuka itu berdampak langsung pada masyarakat. Sehingga memang kalau perspektifnya mereka mengatakan bahwa masyarakat ini pengen ada apa yang harus ganti rugi, apa yang bisa mereka dapatkan gitu. Sementara dari pihak pemerintah, apalagi kalau di demonya di pemerintahan daerah, memang kan kalau untuk perizinan pertambangan ini cakupannya udah sampai mencapai nasional. Kalau untuk penambangan galian C itu cakupannya sampai dengan izinnya itu keluar dari provinsi.
1: Provinsi.
0: Nah, di pemerintahan kabupaten ini hanya sebatas rekomendasi. Rekomendasi dan juga pengawasannya.
1: Pengawasannya.
0: Nah, makanya kalau ada isu yang dilempar di kabupaten, kami bekerja sama semua stakeholder yang ada untuk bagaimana menganalisa, terus meminta garis risiko yang nanti hasilnya akan didorong ke provinsi juga. Dan secara bertahap akan didorong ke pemerintah pusat. Itu sangat kompleks memang kalau berbicara antara ini.
1: Iya, betul ya pendengar ya. Mungkin ada kawasan Anda entah kebun atau halaman atau rumah keluarga. Tapi kita pernah pikir sampai sepanjang itu enggak, bagaimana nanti sustainable-nya, kelanjutan air,
0: betul,
1: udara yang di sekitar kita juga ya, dan sebagainya. Memang kalau dampak yang ditimbulkan peti tadi dari lingkungan sudah begitu banyak sih yang sudah dijabarkan Bang Jupri. Tapi kalau apa ya, spesifik kalau dampak yang ditimbulkan dari peti ini kepada masyarakatnya itu untuk sebagai educate juga sebagai gambaran Bang Jupri.
0: Iya, belajar dari kasus-kasus yang sementara terjadi di wilayah Kabupaten Konawe Selatan ini, konflik yang ditimbulkan akibat aktivitas peti ini paling sering di Konawe Selatan itu adalah konflik agraria.
1: Wah, klasik ini.
0: Iya, konflik agraria dengan warga pribumi, di mana wilayah pertambangan yang diklaim memiliki izin usaha pertambangan atau IUP itu ternyata sudah masuk bersentuhan langsung dengan wilayah perkebunan masyarakat. Nah, ini memang yang selalu menjadi titik konflik yang paling sering kami temui di lapangan. Nah, itulah makanya bekerja sama dengan stakeholder terkait dari kepolisian, dari pemerintah daerah, dari kementerian juga untuk, dan kalau di kejaksaan sendiri ada yang namanya Satgas PKH.
1: Satgas, program keluarga harapan apa?
0: Bukan, penertiban kawasan hutan.
1: Nah, PKH milik Dinsos gitu ya.
0: Memang Satgas yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung RI untuk menyasar lokasi-lokasi pertambangan yang sudah masuk di kawasan hutan.
1: Yes.
0: Jadi konflik agrarianya tidak hanya kepada masyarakat, juga kepada negara. Dengan memasuki wilayah-wilayah kehutanan yang memang dikategorikan sebagai hutan lindung misalnya.
1: Oke, sudah
0: atau,
1: ditetapkan
0: ya. Iya, atau hutan-hutan yang tidak boleh dilakukan eksplorasi. Karena eksploitasi ataupun eksplorasi. Karena kegiatan pertambangan ini ada di beberapa titik yang tidak dibolehkan.
1: Yes.
0: Misalnya kawasan pesisir yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian pulau-pulau kecil. Kemudian wilayah hutan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tidak boleh dimasuki oleh kawasan pertambangan, juga wilayah-wilayah yang berdekatan langsung dengan pemukiman warga dan aktivitas dan fasilitas-fasilitas penting bagi negara, misalnya jalan, rumah sakit dan lain sebagainya. Itu jadi konflik agraria salah satunya. Kemudian adalah isu lingkungan, debu di mana-mana yang berdampak pada apa, kesehatan. Jadi banyak warga-warga yang di sekitar lokasi pertambangan itu sekarang ini terdampak ISPA namanya.
1: Yeah.
0: Infeksi saluran atas. Kemudian juga adalah ekonomi. Yang sering terjadi di Konawe Selatan saat ini adalah ekonomi. Kenapa ekonomi? Karena sebagian besar perusahaan-perusahaan pertambangan ini ketika melakukan pembukaan itu kan ada diberi persyaratan untuk mempekerjakan warga-warga sekitar.
1: Warlock ya.
0: Iya, sebagai tenaga pekerjanya. Dan fakta di lapangan ternyata lebih banyak volume dari pekerja dari luar daerah. Entah itu dari wilayah luar Sulawesi Tenggara, entah dari Jawa, entah dari mana. Dan volume untuk warga-warga sekitar itu sangat sedikit. Ini yang sering juga menjadi isu di Konawe Selatan yang sering dilempar oleh masyarakat. Selain dari itu ya, konflik-konflik yang berkaitan dengan masih berkaitan dengan ekonomi, misalnya kayak mobil yang dipakai untuk ini, isu-isu tentang penyimpangan BBM yang dipakai BBM bersubsidi itu ada juga di Konsel dan sudah dikomunikasikan secara berjenjang juga dengan stakeholder terkait. Forkominda sudah bahas dan sudah melakukan pengecekan lapangan sebenarnya. itu.
1: Oke, pendengar nanti silakan, Anda mungkin punya pengalamannya nanti WhatsApp ya ataupun juga telepon kami. Saya mau back tadi tentang masalah agraria begitu ya. Iya. Apa ya, mungkin karena konsel juga di sana, di kawasan sana setengahnya rawa aupa masuk konsel dan sebagainya. Mungkin kalau kita pertebal nih agraria, gimana kalau yang di konsel pengalaman rasa apa ada warga yang merasa lahan saya, kebun saya diambil alih si ini, itu penyelesaiannya biasa bagaimana tuh Bang?
0: Untuk saat ini gugatan itu masih berlangsung di pengadilan negeri untuk dua permasalahan yang ada di Torobulu
1: 2026
0: ini. Yang ada di Torobulu dan juga yang berkaitan dengan yang ada di tapi yang satunya bukan mengenai tambang, ini perusahaan sawit. Ada dua perusahaan sekarang yang digugat, tetapi satu berkenaan mengenai tambang, satunya berkenaan dengan perkebunan sawit ya. Nah, yang mengenai pertambangan ini adalah wilayah kerja yang diduga sudah memasuki wilayah pemukiman. Untuk sementara
1: sudah memasuki wilayah pemukiman.
0: Kalau untuk di tahun 2025 pernah berkonflik agraria itu adalah karena wilayah pertambangan tersebut diklaim memasuki wilayah perkebunan masyarakat. Nah, kemudian juga ada bersinggungan juga dengan wilayah transmigrasi.
1: Yang itu yang paling klasik konsep.
0: Iya. Dan wilayah transmigrasi ini konfliknya akhirnya berkepanjangan tidak hanya dengan perusahaan, juga antara warga transmigrasi bersama dengan warga lokal. Nah, makanya kemarin upaya-upaya yang telah kami lakukan setelah mendapatkan tembusan terhadap permasalahan ini, kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah, mendudukan permasalahannya, kemudian juga memfasilitasi dilaksanakannya hearing atau dengar pendapat, kemudian juga menyarankan kepada pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah mitigasi agar tidak melebar. Nah, kalau hanya konflik agrarianya saja kan masih bisa diselesaikan di wilayah, di internal dari Kabupaten Konawe Selatan. Tetapi kalau bersinggungan dengan pertambangannya, itu evaluasinya akan dilakukan oleh provinsi dan juga kementerian. Seperti itu. Yang kita ini agraria yang paling sering terjadi di sana itu yang saling berkonflik dengan wilayah pesisir juga ada. Di wilayah pesisir itu di daerah Moramo, karena diisukan kemarin jetinya mereka, jeti-jeti perusahaan ini sudah masuk wilayah pesisir yang tidak diperbolehkan untuk membangun jeti di situ dikarenakan wilayah mangrove dan sekitarnya, akhirnya mengganggu pada aktivitas nelayan yang ada di wilayah Moramo. Itu sudah diselesaikan juga dengan pendapat kemarin dan juga sudah dilakukan peninjauan, dan untuk jeti-jeti yang masuk dalam wilayah yang diizinkan diperbolehkan untuk aktivitas, yang tidak masuk itu dilarang untuk beraktivitas kembali.
1: Dilarang ya? Iya. Wah, panjang ya pendengar ya. Jadi jangan kita hanya melihat secara praktis, tapi coba kalau kita kaji mendalam. Contoh kalau kayak tadi pesisir, itu hanya bangun jeti, tapi kita harus pikirin gimana ikan-ikan makin jauh kalau kita mau cari ya. Gak ada lagi, susah lagi di pesisir. Ada satu WhatsApp saya coba bacakan dari 08124661 sekian. Selamat siang RRI, dari Pak Amri yang ada di Landono. Izin bertanya, ada keluarga yang berada di wilayah Torobulu ketika meminta ganti rugi tetapi dihitungkan sesuai harga NJOP, sementara pihak yang pemilik ingin melebihi dari NJOP. Ini sebaiknya bagaimana? Oh, kayaknya lebih kesepakatan deh ya, kayaknya. Tapi kalau dari sudut pandang hukum gimana tuh? Ya. Kan pengusaha juga kadang, duh, misalkan nilai NJOP 10 juta nih, tapi kadang yang punya lahan, wah, nggak mau jual saya, tapi kalau mau 1M, ayolah gitu kan, gimana?
0: Jadi kalau masalah mengenai tawar-menawar kan masih, kalau di sepengetahuan saya belum tahu aturan internalnya perusahaan kayak gimana mengatur, karena mereka badan swasta ya. Kalau di pemerintah itu, kita punya yang namanya badan penilai, tim penilai.
1: Tim penilai ini yang mengeluarkan acuannya. Iya.
0: Kemudian bisa menggunakan dari pihak ketiga atau dari, kalau memang di satu instansi tersebut sudah ada tim penilai yang memiliki sertifikasi, mereka yang akan mengeluarkan standar nilai harga minimal dan maksimalnya.
1: Minimal maksimal.
0: Jadi ada range-nya yang ditentukan. Nah, untuk penawaran itu terjadi di range tersebut. Namun memang kan kadang-kadang begini, itu kita tidak bisa terapkan kepada warga karena mereka memiliki hak di situ. Dalam artian ini hanya mengatur bagi pemerintah atau perusahaan untuk melakukan negosiasi di range itu. Nah, apabila warga memang berkeberatan untuk diberikan dengan harga tersebut, mau tidak mau pemerintah ataupun dari perusahaan harus mendiskusikan ulang mengenai ganti ruginya, apakah memang bisa dilaksanakan dengan harga yang ditentukan oleh warga atau memang sudah mentok nih. Nah, kalau memang warganya tidak bisa, ya tidak bisa juga kita paksa untuk melepaskan haknya di situ untuk kita lakukan misalnya program penambangan eksplorasi galian C misalnya di situ. Kalau warganya tidak mau, ya tidak bisa. Nah, kecuali memang sudah
1: deal.
0: Negara deal satu atau negara yang sudah mengambil karena skalanya sudah termasuk skala di luar dari skala personal atau kelompok gitu.
1: Ibaratnya kayak kawasan apa ya, kayak pen lah gitu ya, kan.
0: Pen kalau misalnya sudah berkenaan mengenai dengan negara, kepentingan negara itu mungkin bisa dinegosiasikan kembali. Kalau memang tadi caranya seperti apa ya, ya jangan spare-nya jangan terlalu tinggi dari cara menilai harga tanah tersebut selain NJOP adalah nilai jual yang terjadi di wilayah sekitar situ. Misalnya NJOP-nya cuma 200.000 memang rendah misalnya. Kemudian maunya dia 2 juta gitu. Sementara daerah wilayah situ menjualnya 500.000, ya jomplang lah kalau kayak gitu. Makanya selain patokan dari karena mau jual untung ini misalnya karena kita dicari, ya standar harganya pun yang harus yang relevan lah.
1: Betul juga ya. Saya ingat kalau nggak salah di Eropa itu namanya jangan terlalu maruk dah gitu.
0: Kayak gitu, apalagi mungkin kepentingannya untuk kepentingan umum ya. Kalau memang itu pertambangan ya nego aja Pak dengan harga yang pas. Kalau memang sudah pas lepas. Kalau memang tidak ya tidak apa-apa, tidak untuk mempertahankan wilayahnya.
1: Asik ya. Seperti itu. Kata-kata hari ini Bang Ju, pokoknya kalau pas lepas. Maksudnya negosiasinya ya, tadi itu ya.
0: Negosiasi tadi gitu.
1: Ada satu lagi Bang Ju, saya coba baca lu WhatsApp-nya nih.
0: Siap.
1: Dari Ibu Amina yang ada di Konawe. Izin RRI untuk jaksa menyapa, saya di Konawe, tapi sebagai sharing, apakah jika ingin komplain dengan aktivis pertambangan karena merusak jalan, agar kemudian mereka berhenti dulu, karena kalau di perusahaan melalui kepala desa, sepertinya masih tetap beraktivitas bertambang, apakah yang harus dilakukan? Oke, makasih Bu.
0: Okay.
1: Konawe, jauh, tapi iya. Mirip-mirip lah,
0: ada ya, tetangga sih. Similar kasusnya juga ada, pernah kemarin sampai dengan adanya penutupan wilayah jalan masuknya.
1: Berarti untuk itu belum pas, jadi berat. Belum dilepas ya.
0: Ini berkaitan sebenarnya bukan lagi wilayah masalah agraria ini, tetapi tadi saya dampak lingkungan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Misalnya karena jalanan rusak, terjadi kecelakaan atau tidak adanya penyiraman terhadap jalan-jalan yang pengerasan, tumpahan material yang kayak gitu, itu tidak ada penanganan yang tepat sehingga memang ada di beberapa titik itu ditutup sementara karena dirasa tidak ada pertanggungjawaban dari pihak perusahaan. Nah, sebenarnya sebaiknya yang bisa dilakukan adalah kalau memang dari pemerintah desa tidak lagi bisa memfasilitasi, bisa warga-warga di situ bisa meminta pemerintah daerah untuk melakukan hearing atau dengar pendapat dengan warga masyarakat dengan mempertemukan dengan pihak perusahaan. Nanti di hearing itu akan disampaikan apa problemnya masyarakat. Jangan sampai juga kita menutup sepihak, dikarenakan kalau menutup sepihak, jangan sampai pihak perusahaan juga akan melakukan gugatan balik kepada masyarakat. Dikarenakan terhentinya proses produksi mereka itu menimbulkan kerugian dari sisinya perusahaan. Maka lebih bagus diselesaikan dengan, kalau saran saya, diselesaikan dengan jalan mediasi melalui pemerintah daerah. Kalau memang pemerintah desa sudah tidak lagi bisa didengar misalnya sama perusahaan, melalui pemerintah daerah nanti akan, atau DPRD-nya mungkin bisa dilakukan dengan pendapat. Dan ini banyak dilakukan di Konawe Selatan untuk bisa mendengarkan langsung dari kedua belah pihak, kemudian akan didudukan solusinya seperti apa. Ya kalau itu masalah keamanan dan safety jalan, perusahaan wajib untuk memuluskan jalan tersebut atau melakukan tindakan terhadap material-material yang tumpahan tadi supaya tidak membahayakan warga misalnya. Atau terhadap debu, mungkin dilakukan penyiraman secara berkala atau apa, itu harus disepakati. Ya, yang penting jangan ada tindakan melakukan penutupan yang akhirnya terjadi konflik yang menjurus kepada pidana. Kalau saya baca pemberitaan kemarin kan ada beberapa di Konawe yang akhirnya dilaporkan pidananya karena misalnya memaksa menutup, kemudian merusak properti yang berdampak pada konflik yang di situ lagi. Nanti kasihan warganya, nanti akhirnya menjadi tumbal lagi, korban lagi. Bagusnya memang saran saya tadi dilakukan mekanisme dengar pendapat dulu. untuk mendudukan perkara tersebut. Dan akan, kalau memang itu ditemukan ada pelanggaran, maka teguran itu akan secara berjenjang dikeluarkan dari betul. Provinsi, kementerian, bisa seperti itu.
1: Betul juga ya. Mm-hmm. Karena gimana ya pendengar, kita juga sebagai warga, saya bukan berarti bela si perusahaan, tapi maksudnya kita harus dewasa juga ya. Jangan ujuk-ujuk langsung minta tutup gitu ya kan.
0: Iya.
1: Banyak juga sih tenaga kerja dalam situ ya kan.
0: Iya betul. Karena ujung-ujungnya bumerangnya balik lagi nanti ke warga yang melakukan aksi tersebut. Seperti itu. Mending aksinya di ketenaganya, suaranya, partisipasinya itu diarahkan ke forum yang lebih tepat. Nah, seperti itu mungkin.
1: Seperti itu.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Makasih ya tadi pendengar yang sudah WhatsApp. Yang lain nanti silakan WhatsApp ataupun telepon kepada kami sih di nomor biasa. Nah, saya mungkin ingin lebih menggali. Kalau tadi kan Bang Jupri sudah singgung tuh kawasan-kawasan tidak boleh dilakukan tambang hutan konservasi ya, yeah, sudah dilindungi undang-undang. Kawasan pesisir apalagi yang ada mangrove-nya itu juga sudah dilindungi ya, bahkan internasional pun melindungi itu. Mungkin kita bisa jelaskan lagi nih lokasi-lokasi yang memang dilarang untuk kegiatan tambang.
0: Siap. Wilayah-wilayah yang dilarang dilakukan penambangan tersebut terbagi menjadi kurang lebih ada 5 area. Di antaranya itu adalah kawasan suaka alam atau cagar alam atau suaka marga satwa. Kalau kayak kita di sini mungkin rawa aopa. Kalau kayak kami di sana itu memang dilarang, tidak boleh ada aktivitas pertambangan yang di sana. Kemudian ada kawasan pantai dan pulau-pulau kecil. Ini didasarkan pada pasal 35 huruf K Undang-Undang Nomor 27 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan di pulau-pulau kecil ini setahu saya itu tidak boleh dilakukan eksplorasi terhadap pertambangan mineral atau batu bara. Nah, yang ada jenis-jenis tertentu yang dengan skala terbatas diizinkan di wilayah tersebut apabila mendapat penilaian yang tepat bahwa tidak berdampak pada konservasi alam sekitar, kayak gitu. Kemudian ada di kawasan hutan lindung, ini sudah jelas-jelas ini.
1: Sudah jelas sekali.
0: Dan ini yang sering disimpangi malah Pak. Ini yang paling sering disimpangi.
1: Biasa orang Kendari bilang tipis-tipis.
0: Cik. Ya tipis-tipis, ternyata atasnya hanya 2 meter, bawahnya 10 meter ke dalam, kan kayak gitu. Ini memang sudah sangat dilindungi. Kemudian fasilitas umum dan objek vital nasional, misalnya seperti yang saya katakan tadi, ternyata itu aktivitas itu mengganggu jalan.
1: Ya.
0: Itu tidak diperbolehkan, makanya memang pihak perusahaan tersebut di awal kalau memang ini aktivitas yang diizinkan, makanya mereka harus memenuhi persyaratan tertentu. Misalnya kalau itu jalanannya alat-alat beratnya harus melintasi jalan nasional atau jalan-jalan umum, fasilitas umum, dia harus punya jaminan untuk perbaikan terhadap kerusakan. Itu diwajibkan. Makanya kalau warga menuntut jalanannya jangan sampai dirusak karena ini, boleh saja sebenarnya itu karena memang punya kewajiban. Nah, yang jadi permasalahan kalau mereka itu tanpa izin. Jadi ilegal tuh mereka. Biasanya lebih tidak mempedulikan itu. Sepanjang yang penting ya, misalnya kalau kita kata kasarnya mungkin yang penting sudah dikasih saja orang-orang tertentu untuk pengamanan misalnya. Seperti itu. Yang terakhir itu ada wilayah cagar budaya dan tempat ibadah. Mungkin kalau di sini, kalau di Konawe Selatan, kayaknya kalau cagar budaya yang berada di wilayah itu kayaknya tidak ada. Kalau misalnya kayak di Buton itu ada wilayah yang masuk cagar budaya karena wilayah perkampungan lama.
1: Yes, betul.
0: Nah, itu tidak diperbenalkan, tidak diperbolehkan untuk dilakukan segala jenis bentuk pertambangan, baik itu mineral batu bara ataupun batuan di luar dari mineral batu bara dan juga galian C, tidak diperbenarkan. Nah, ini 5 kategori yang memang tidak boleh dan dilindungi oleh undang-undang untuk tidak dilakukan aktivitas pertambangan di dalamnya.
1: Nah, pendengar, kalau kawasan Anda ada unsur 5-5-nya ini ya, terus ada yang mau tambang, wah, langsung ke kejaksaan lah. Konsultasi hukum lebih lanjutnya. Bisa, gitu ya,
0: konsultasi
1: kan?
0: Hukum lebih lanjut ke kami.
1: Nah, korelasinya berarti, jika tidak hanya 5 ini, tapi ada penyimpangan-penyimpangan lainnya, apalagi tadi peti gitu ya kan, sanksi-sanksi yang bisa diganjarkan gitu ya, terhadap masalah pertambangan ini seperti apa saja Bang?
0: Dari Undang-Undang 35, pasal 35 Undang-Undang 3 2020 itu sudah mengatur secara detail mengenai usaha pertambangan itu harus dilaksanakan dengan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Lebih lanjut, perizinan berusaha itu terdiri dari IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi apabila itu sudah habis, kemudian IPR, SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, dan lain sebagainya, ada 7 di sini. Kemudian terkait masalah pertambangan yang dimaksud itu, pemberian izin berusaha sebagaimana dimaksud ayat 2 ayat 3 mengikuti sistem perizinan berusaha terintegritas. Jadi selain dari 5 titik tadi, yang ditekankan dalam undang-undang ini adalah semua aktivitas pertambangan yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan atau badan usaha itu wajib memiliki izin-izin yang dimaksud pasal 35 tadi. Dan apabila tidak diindahkan izin-izin tersebut, maka bisa disanksi pidana berdasarkan pasal 158 itu, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 tadi, itu dipidana dengan penjara 5 tahun. Denda paling banyak 100 miliar. Ini kalau dari undang-undang pertambangan. Belum lagi kalau di dalamnya ternyata bersinggungan langsung dengan kawasan hutan. Itu bisa dilakukan denda sampai dengan miliaran rupiah. Kemudian, bila mana dalam proses penerbitannya tersebut bersinggungan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang disimpangi, maka bisa lagi ditarik dengan kasus tindak pidana korupsinya. Nah, itu seperti Sulawesi Tenggara ini yang memang sudah viral se-Indonesia ini adalah salah satu contohnya adalah di pengolahan tambang distrik Madiodo.
1: Ya.
0: Itu yang kemarin contohnya. Ya. Itu bermula daripada penyalahgunaan izin usaha tambangnya. Kemudian berujung pada pengolahan atau pengelolaan tambang tanpa izin. Sehingga merugikan negara, otomatis merugikan negara. Itu bisa ada potensi ke arah situ untuk ininya pidananya. Atau ada juga di pasal 161, setiap orang yang menampung, memanfaatkan, atau melakukan pengelolaan dan permurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, dan atau mineral dan atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, itu bisa dipidana dengan pidana penjara 5 tahun. Ini kalau tindak pidana lanjutannya. Ini di kepada mitra-mitra. Mitra-mitra, misalnya Pak Bayu misalnya punya usaha kendaraan.
1: Iya.
0: Punya alat-alat berat misalnya nih. Nah, melakukan bisnis dengan suatu perusahaan untuk mengangkut material tambang dari titik penambangan ke pelabuhan jetty-nya. Nah, ternyata perusahaan tersebut tidak memiliki IUP. Bukan berasal dari IUP. Ini yang terjadi di Madiondo. Banyak subkon-subkonnya.
1: Ya, sub-vendor-vendornya. Nah,
0: sub-vendor-vendornya ini yang tidak dibenarkan. Hanya harusnya kita berikat kontrak langsung dengan yang pemegang IUP-nya. Mas Bayu kalau mau masukkan alat beratnya harus masuk ke si pemegang IUP. Seperti itu.
1: Nah, kalau tapi tidak, saya pun juga harus punya izin juga.
0: Izin untuk pengangkutan tadi.
1: Ya.
0: Seperti yang diatur dalam pasal 35 tadi. Izin angkut itu ada sendiri.
1: Yes.
0: Seperti itu.
1: Wah, gimana pendengar? Ada yang mau ancang-ancang masuk ke masalah pertambangan kah? Tapi sudah punya izin kah gitu ya? Karena tadi yang dijelaskan Bang Jupri tadi apa itu? IUP, IUPK ya kan? IUPK sebagai kelanjutan operasi, kontrak perjanjian. Banyaklah peraturan. Apa iya ya? Mungkin sering lihat di lapangan. Wih. Hampir hari-hari lakukan kegiatan penambangan, ada izinnya nggak ya gitu ya?
0: Nah, itu yang perlu dipertanyakan sebenarnya, apalagi kalau sudah terlalu masif ya.
1: Ya.
0: Dan terlalu semeraut, maksudnya kayak tidak ada atensi terhadap kayak tadi lingkungan, masyarakat, fasilitas umum, kalau sudah tidak ada aktivitas, kemungkinan besar mereka kejar setoran. Dalam artian berarti ini ada kemungkinannya terhadap proses pertambangan ilegal. Apalagi aktivitas banyak kan dilakukan di malam hari sampai dengan subuh. Nah, itu patut dicurigai.
1: Ya, yang jamnya malam aja sampai
0: sampai
1: subuh, terbit matahari ya.
0: Itu dipatut. Tapi kan tidak selamanya, karena bisa jadi mereka mengambil jam tersebut untuk tidak bertabrakan dengan aktivitas masyarakat.
1: Betul, jalan
0: bisa
1: raya
0: jadi,
1: juga.
0: Iya, jalan raya juga yang mungkin agak sedikit lengang. Bisa jadi itu memang strategi untuk bisa memenuhi kuota mereka tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.
1: Luar biasa.
0: Nah, kayak gitu.
1: Bang Jupri kayak agak dewasa gitu ya orangnya. Jadi jangan terlalu berprasangka gimana juga ya.
0: Ya kalau penegak hukum itu diwajibkan untuk melihat dari segala aspek, Bang. Tidak mesti harus menjudge salah satu aspek. Jadi kita harus ada untuk menjunjung asas praduga tak bersalah.
1: Ada satu WhatsApp yang masuk ini, saya coba bacakan dari 0852-3646 sekian.
0: Ya.
1: Selamat siang, Jaksa menyapa. Bagaimana yang di Bombana yang melakukan tambang emas yang mempekerjakan warga-warga setempat dan bahkan warga dari luar? Siapa ini? Mas atau Mbak? Ya minimal nama dulu lah ya, dari siapa di mana gitu ya kan. 0852-3646 sekian. Perasaan itu sudah lama sih, tapi mungkin kayaknya masih ada ya beberapa gitu.
0: Sebenarnya kalau
1: walaupun di luar hukum konsel kayaknya.
0: Iya, kalau Bombana memang tersendiri. Tapi ini kita tarik secara garis besar saja bahwa aktivitas pertambangan tadi ya. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya dalam persyaratan pendirian perusahaan tersebut, itu perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan ini itu diberikan kewajiban juga untuk merekrut warga-warga sekitar sebagai pekerjanya. Itu bagian dari pertanggungjawaban perusahaan terhadap peningkatan ekonomi warga lokal seperti itu. Nah, kalau memang di aktivitasnya itu melibatkan warga lokal ya tadi dengan persentase yang itu sudah harusnya diatur dalam perjanjian perusahaan dan izinnya. Itu sudah ada persentasenya yang diatur berapa persen melibatkan tenaga lokal dan berapa persen melibatkan tenaga dari luar. Bisa jadi memang harus memperkerjakan tenaga dari luar karena itu berkaitan dengan tenaga keahlian. Operator mesin misalnya, atau tenaga penilai kualitas misalnya, tenaga yang berkaitan dengan teknis-teknis misalnya, itu memang mau tidak mau harus dipekerjakan kepada orang-orang yang memiliki kualifikasi. Apabila memang warga lokal mempunyai kualifikasi dalam hal tersebut, boleh apply. Tapi untuk seleksinya kan akan dilakukan penilaian oleh perusahaan. Kalau para pekerja-pekerja lapangannya, memang itu ada jatah yang sudah ditentukan untuk warga lokal. Jadi kalau dia melibatkan warga lokal, sebenarnya itu berarti dia sudah memenuhi apa yang dia diperjanjikan. Kayak gitu. Tinggal melihat porsinya. Kalau yang ada yang terjadi di Konawe Selatan ini, ada beberapa yang kemarin baru saja juga terjadi demonstrasi. Tapi ini bukan usaha pertambangan, tetapi perusahaan
1: perkebunan.
0: Itu dikarenakan janji perusahaan yang mempekerjakan mayoritas dari tenaga lokal ternyata tidak dipenuhi. Ini diduganya tidak dipenuhi. Yang mengakibatkan pada apa? Warga sempat menduduki perusahaan kemudian beralih ke kantor bupati untuk menyalurkan aspirasinya. Kayak gitu. Jadi itu yang perlu dilihat adalah apakah kuotanya sudah terpenuhi, apakah sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan di awal. Ini kalau resmi, yang parah kalau tidak resmi.
1: Waduh.
0: Ya inilah, makanya kalau yang tidak resmi ini ruginya memang ada di masyarakat. Nah, keaktifan masyarakat untuk bisa memantau sangat diperlukan. Lembaga-lembaga terkait sangat diperlukan, tetapi bukan yang dalam bentuk provokatif.
1: Betul.
0: Nah, ini yang kita antisipasi adalah pemberitaan-pemberitaan provokatif yang memantik emosi-emosi warga yang mungkin tidak paham tentang prosedural. Ya. Ini yang perlu diantisipasi. Kita harus berpikir cerdas karena apabila terjadi chaos di situ, itu yang terdampak itu adalah yang melakukan chaos itu. Tidak lain adalah masyarakat. Nah, si penyebar-penyebar hoax ini kan tiba-tiba langsung hilang di telan bumi biasanya. Seperti itu. Jadi, jadilah masyarakat yang cerdas apabila memang pengen menyalurkan aspirasi, tidak pernah dilarang. Tetapi lakukanlah dengan tata cara yang beradab.
1: Yes.
0: Seperti itu mungkin.
1: Iya ya, sebab kalau seperti itu jatuhnya jauh dari solutif nanti.
0: Iya,
1: ya.
0: Justru menimbulkan permasalahan yang lain lagi.
1: Apalagi sekarang pendengar banyak ya kanalnya mau ke eksekutif langsung, ke pemerintahan atau ke legislatif, ke yudikatif pun gas aja ya. Kalau memang niatnya untuk mencari solutifnya, memediasi. Oke, nah kalau tadi kan kita sudah singgung tentang sanksi pidananya, akan seperti apa masalah peti, bahkan sampai ke vendor-vendornya yang bantu dari pemilik IUP itu. Sekarang mungkin kalau kita sedikit ulas juga tentang izin pertambangan itu. Jadi kan memang ada izin usaha pertambangan, tapi ada juga izin pertambangan rakyat gitu ya kan.
0: Iya.
1: Nah, gimana mungkin terminologi yang membedakannya nih?
0: Iya, kalau untuk izin usaha pertambangan ini, dia lebih kepada skala produksi yang masif. Dalam artian dari segi produksinya maupun hasilnya itu lebih masif daripada yang ada di pertambangan rakyat. Dan izinnya berbeda. Jadi kalau masyarakat, boleh gak saya menambang sih pak secara perorangan, karena ini tambang saya itu adanya di wilayah saya pak. Bisa mengajukan izin pertambangan rakyat. Jadi izin usaha pertambangan atau IUP itu adalah izin usaha yang diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perorangan untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah tertentu. Nah, IUP-nya itu terbagi atas dua, yaitu IUP eksplorasi mencakup kegiatan penyelidikan umum. Nah, ini yang paling banyak nih. Orang kadang-kadang tuh menggunakan IUP eksplorasi ini untuk melakukan IUP penambangan. Dan ini yang sering menjadi waktu saya masih di Kendari dulu, saya sudah beberapa kali juga menyidangkan kasus-kasus penipuan terhadap investor-investor luar dari adanya IUP-IUP ini. Mereka menggunakan IUP eksplorasi untuk menggait investor-investor Sementara eksplorasi ini kan belum melakukan proses pengolahan atau penambangan di dalamnya. Baru berupa penyelidikan. Terus setelah memang diduga di situ ada kadar ada nikelnya misalnya, itu harus ditentukan dulu kadarnya bagaimana. Terus jumlah yang ketersediaannya seperti apa. Jangan sampai baru dua kali gali sudah habis. Nah, itu tujuannya IUP eksplorasi itu dibedakan.
1: Yes.
0: Hanya untuk melakukan penelitian-penelitian saja. Nah, kasus-kasus penipuan pertambangan paling sering berada di ranah ini. IUP-IUP yang mereka lempar kepada investor-investor luar itu biasanya adalah baru berupa IUP eksplorasi. Nah, sementara kalau untuk mengelola itu harus mengantongi IUP operasi produksi. Nah, ini IUP operasi produksi inilah yang membutuhkan perencanaan matang agar kegiatan tambang tetap efisien dan ramah lingkungan. Nah, ketika perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai izin resmi, maka di IUP operasi produksi inilah di situ ditentukan penilaian-penilaiannya. Apakah dia sanggup untuk komitmennya melakukan reklamasi atau reforestasi?
1: Yes.
0: Penanaman kembali, permajaan kembali, atau menormalisasikan kondisi seperti semula. Misalnya kayak galian harus ditimbun. Itu sudah harus ada komitmen di awal. Ketika mereka menyanggupi itu baru terbitlah izin ini. Memang akhirnya, memang kalau membutuhkan izin ini agak panjang memang. Tapi disinilah komitmen dari pemerintah untuk menjamin keberlangsungan dari kelestarian lingkungan. Kayak gitu, yang juga berdampak pada masyarakat. Nah, kemudian kalau untuk dari warga lokal misalnya yang pengen menambang atau organisasi atau kelompok-kelompok kecil dari masyarakat itu bisa mengajukan izin pertambangan rakyat, yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah hukum pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi yang terbatas. Jadi untuk luas IPR sendiri diberikan kepada perseorang itu paling sedikit 1 hektar.
1: Itu yang per orang ya?
0: Iya, perorangan. Kemudian kelompok masyarakat itu paling banyak 5 hektar, sementara dalam bentuk koperasi paling banyak 10 hektar. Yang mana IPR ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Sekali lagi, untuk mendapatkan izin ini juga harus melakukan penilaian dulu. Jadi masyarakat yang mengajukan izin itu akan ada evaluasi secara administrasi maupun secara lapangan untuk menilai kelayakan. Seperti tadi, apakah walaupun tanah pribadi nih Pak misalnya, tapi dia melakukan eksplorasi itu bisa berdampak pada lingkungan sekitar. Misalnya itu pemukiman misalnya. Atau berdekatan dengan sumur umum misalnya. Itu dikaji dulu dampak lingkungan seperti apa. Sehingga apabila di ACC, maka harus yang ditaati lagi adalah cakupan luasan yang menjadi izinnya. Jangan perorangan mengolah 10 hektar seperti koperasi. Ya kan? Atau koperasi mengolah seperti
1: perusahaan
0: kayak gitu. Ini juga yang sering terjadi, akhirnya terjadi tindak pidana pertambangan. Waktu saya di Kota Bau-Bau dulu, ketika Bombana baru pertama-pertama buka tentang emasnya, itu hampir tiap bulan kami menerima kasus-kasus pidana terkait pidana pertambangan ini. Salah satunya adalah penambangan ilegal skala rakyat ini. Gitu. Skala rakyat yang seharusnya itu masuk wilayah konservasi, mereka terobos. Harusnya 5 hektar menjadi 10 hektar. Kayak gitu-gitu, akhirnya berdampak pada pidana terhadap undang-undang pertambangan. Itu mungkin izin-izinnya yang bisa diurus oleh masyarakat kalau tertarik di bidang pertambangan ini.
1: Ya, atau mau cari tahu juga, jangan sampai wilayahnya ya.
0: Iya.
1: Itu tadi yang menarik, izin eksplorasi itu beda sama izin operasi produksi.
0: Iya, produksi.
1: Belum tentu nih, biasa semua perusahaan belum tentu punya ini nih. Tapi kalau pemain lama, pemain besar, pasti punya lah ya yang ini ya. Oke, tanpa terasa nih Bang Job, kita sudah ada di langsung penghujung. Saya ingin korek sedikit capaian kinerja gitu ya, yang setelah terpublish, bahkan waktu itu dengan bangga lagi Jaksa Agung ya, 10T lebih mungkin begitu ya kan.
0: Betul.
1: Satgas PKH juga yang ada kontribusi dalam hal itu, mungkin boleh singgung sedikit tentang yang demikian Bang Job.
0: Siap, itu tadi seperti yang saya singgung di awal bahwa Kejaksaan Agung bekerjasama dengan kementerian terkait itu membentuk Satgas PKH. Kenapa akhirnya terbentuk Satgas PKH ini? Dikarenakan aktivitas pertambangan ini memang sangat-sangat bersinggungan langsung dengan wilayah hutan. Dan banyak kasus di Indonesia ini izin usahanya itu sudah menyimpangi dari luasan yang sudah ditentukan, yang akhirnya berdampak kepada pemanfaatan wilayah kawasan hutan yang tidak diperkenankan ataupun tidak sesuai dengan izin. Sehingga inilah yang membentuk mendasari bahwa Satgas PKH ini akhirnya dibentuk. Kemudian Satgas PKH ini diterjunkan langsung ke lapangan-lapangan untuk melakukan penilaian, investigasi, dan lain sebagainya. Dan akhirnya memang fakta di lapangan, mayoritas hampir di seluruh wilayah pertambangan Indonesia itu izin usahanya sudah disimpangi. Dan kalau berkaitan dengan kehutanan, maka tindakan yang dilakukan adalah menerapkan tindakan denda terlebih dahulu. Dan inilah denda-denda inilah yang Satgas PKH sudah menemukan di lapangan itu kurang lebih sekitar 12.371,58 hektar yang sudah bisa dikunci bahwa itu memang ilegal. Kemudian dari itu di tahun 2025 dari sektor tambang sendiri Satgas PKH melalui Satgas Halilintar telah berhasil menguasai kembali lahan seluas 8.822,68 hektar dari 75 perusahaan mencakup komoditas nikel, batu bara, pasir kuarsa sehingga dengan kapur gamping. Itu. Dan juga selain penertiban lahan, Satgas PKH juga mendorong realisasi pendapatan negara melalui denda administrasi dan pajak yang semuanya itu adalah cakupannya kemarin 2025 itu adalah 10 triliun tadi itu. Ini yang sudah Satgas PKH sudah berhasil memulihkan keuangan negara yang seharusnya itu masuk di awal. Dan berhasil dipulihkan, selain dipulihkan dalam bentuk uang, juga seperti tadi akhirnya wilayah-wilayah yang diklaim itu punya perusahaan bisa ditarik kembali menjadi milik negara.
1: Milik negara.
0: Itu.
1: Ya, saya ingat pesan presiden, jangan hanya tuntut. Bisa ganti rugi, ganti rugi.
0: Ini perspektif inilah yang akhirnya menjadi mindset baru kami dalam penanganan kasus pertambangan. Tidak hanya bagaimana kita memidanakan atau memenjarakan pelaku-pelakunya, tetapi bagaimana kita memulihkan apa-apa saja yang sudah dirampok dari kita, bahasa kasarnya ya kan. Misalnya kerusakan lingkungan, karena kerusakan lingkungan kemarin-kemarin kami tahun-tahun di bawah tahun 2020, 2018 ke bawah malah, itu terhadap pelanggaran kehutanan itu masih kami pidanakan, Pak.
1: Betul.
0: Kami melakukan pidanakan, termasuk saya di Kota Kendari kemarin waktu bertugas di Kota Kendari itu sudah melakukan sidang pemidanaan terhadap kasus-kasus pelanggaran kehutanan, namun dampaknya pada tidak ada efek jera yang ada di situ. Maka mindsetnya dengan di update-nya undang-undang kehutanan itu diutamakan adalah denda semaksimal-maksimalnya. Dampaknya apabila perusahaan-perusahaan tersebut tidak membayar dendanya, maka izin usahanya bisa dicabut. Kemudian bisa dilakukan gugatan lagi. Sehingga ruginya double.
1: Betul.
0: Kayak
1: ya.
0: Gitu.
1: Iya. Mungkin semoga pendengar pertemuan kita singkat ini adalah mungkin beberapa poin yang bisa kita petik dan bahkan yang paling penting kita implementasikan ke depan bermasyarakat ya. Sebenarnya ini tadi sudah menarik sih sebagai penutup, tapi satu dah sebagai penutup pamungkasnya. Kalau berbicara pertambangan kan banyak banget stakeholder yang terlibat ya, izin dari kementerian, provinsi pun iya, ada dinas OPD-nya ya, dinas SDM-nya. Ada teman kepolisian punya peran juga, termasuk non-government kayak Walhi dan sebagainya. Kalau kejaksaan nih, peran kejaksaan untuk masalah pertambangan, silakan.
0: Khusus untuk masalah pertambangan di sini memang kami didelegasikan dari Kejaksaan Agung itu selaku melakukan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas pertambangan. Mengawas bersama dengan jajaran stakeholder terkait. Nah ini untuk dalam rangka memitigasi resikonya. Itu melengketnya di bidang intelijen, di kami juga melakukan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan terkait dugaan-dugaan atau mengawasi aktivitas pertambangan yang ada di wilayah kami. Kemudian juga dari segi perdata dan tata usaha negara, kejaksaan juga mempunyai andil dalam hal bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bisa mengawasi luasan cakupan lahan yang digunakan. Dan juga menjadi pengawas terhadap apakah wilayah tersebut sudah bersinggungan langsung dengan wilayah-wilayah yang tidak masuk cakupan dari izin usaha mereka. Sehingga di bidang pendataan tata usaha negara bisa juga mendampingi pemerintah daerah untuk melakukan gugatan-gugatan terhadap pemulihan-pemulihan aset yang telah dirampas secara sepihak. Itu peranan-peranan kejaksaan di situ selain dari penindakan apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran. Yang kami dinotifkan atau digaris besarkan atau diamanahkan langsung bahwa terhadap sektor pertambangan agar satu tidak melakukan di luar dari IUP-nya, kedua mencegah dari konflik dengan masyarakat, kemudian mencegah kebocoran keuangan negara.
1: Itu juga yang paling.
0: Itu yang paling yang kita mengawaskan. Dan apabila memang sudah terdapat tiga hal tersebut, maka kami bisa melakukan proses penindakannya.
1: Penindakan.
0: Itu dia.
1: Baiklah kalau begitu ya. Bang Jup, terima kasih untuk
0: siap,
1: siang ini.
0: Siap.
1: Kayaknya kita harus rajin-rajin lah ya, tidak hanya dalam sebuah forum ini tapi di forum-forum lain gitu.
0: Boleh.
1: Sekali lagi terima kasih Bang Jup. Salam untuk teman-teman Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Siap. Nah, pendengar, sebagai penutup saya ingat kunjungan kerja dari Jaksa Agung Muda Intelijen Prof. Reda Mantovani bahwa nurani tertinggi kita memang untuk penegakan hukum adalah kaidah bagaimana kita bisa mengembalikan alam ini karena itu digunakan untuk bersama.
0: Siap.
1: Terima kasih sekali lagi, saya Bayu Firmansyah. Terima kasih sekali Bang Jupri.
0: Siap.
1: Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikkan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lope Prosa Gola 2-2.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kachavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan pencetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia, karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janis Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina Sui Sang, Janis tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janis Chen Sui Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janis Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijala Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield, tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan. Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibandingkan taktik. Karena itu, Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua. Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan

0: Dan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
1: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
2: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singo Edan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
3: Reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, dois passes do Careca, dois gols do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
4: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
2: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
5: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando entrosamento com o grupo. E hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade e agradecer aos meus companheiros pelas assistências. Mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
4: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assistants. And for next games, he'll be even better.
2: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert in the...
2: Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
1: It's a good strategy if we can go with more players to.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
1: To compete against talented players, so.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TCD yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir, di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomeleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak di disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NPC Indonesia, Setio Budi Hartanto, mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia, yaitu Kadek dengan nomor cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter, alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir.
2: Selesai, hore!
1: Hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai terus dari diri sendiri ya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut 44 Bandung Kendari, Anda masih terus mendengarkan siaran kami di FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Melengkapi kebersamaan kita nih, pendengar, di suasana siang yang nampaknya juga cukup berawan ya, wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Saya Yesi menemani Anda di siang hari ini hingga nanti pukul 14.30 dan pukul 13 nanti. Seperti biasa, nanti akan ada bincang inspiratif ya, yang akan kembali Anda dengarkan di Pro 1 Kendari. Sayang.

Messiah.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda,

0: Baik, selamat siang pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kendari. Untuk siang ini, seperti yang saya juga sudah sampaikan sebelumnya, kita akan kembali bersama ya di Bincang Inspiratif. Untuk siang hari ini, saya akan berbincang bersama dengan Bapak Haji Joni Fajar SS MAB. Beliau adalah Kabid Makro di Bapeda Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Joni.
1: Waalaikumsalam.
0: Boleh agak lebih dekat kayak sepertinya Pak ya?
1: Oh, di sini.
0: Iya.
1: Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diundang di Bincang
0: Inspiratif. Sehat siang hari ini Pak Joni?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini baru pertama kali ya Pak ke Studio Pro 1?
1: Ya, baru pertama kali.
0: Ini baru apa? Memang kalau di Kota Kendari ini pun sudah lama juga ataukah mungkin masih baru juga nih Pak?
1: Oh, sudah lama. Saya kemarin di PTSP. Provinsi Sultra itu 7 tahun.
0: Oh, jadi sempat di PTSP ya, ya Pak ya?
1: Ya, cukup lama juga, 7 tahun baru bisa pindah lagi.
0: Oh, gitu ya Pak ya? Baiklah, nanti kita coba ngobrol mungkin lebih banyak lagi ya Pak ya? Karena kita tahu sendiri saat ini, tadi sempat di awal juga kita ngobrol-ngobrol, ternyata Pak Joni juga sempat di Konawe Utara, di Konawe juga begitu ya Pak ya? Nah, tapi saya ingin lebih awal nih Pak, ingin tahu juga sebenarnya aslinya orang mana nih Pak?
1: Ini orang Konawe.
0: Orang Konawe. Iya. Orang Konawenya di mana boleh tahu nih Pak?
1: Di Kecamatan Anggaberi.
0: Anggaberi, berarti masih di Unaha ya?
1: Ya, Unaha. Itu dekat dengan ibu kota. Mm. Ya, sekitar 2 kiloan ke ibu kota Konawe.
0: Oh gitu. Iya. Masih dekat sih ya Pak ya?
1: Iya, masih dekat.
0: Hari ini aktivitas apa aja nih Pak?
1: Tadi baru kita membuka kegiatan fasilitasi RKPD perubahan. Jadi 17 kabupaten kota ini kita fasilitasi, kita evaluasi, kita saring apa-apa program yang urgent untuk dilaksanakan di kabupaten kota. Sehingga apa yang dihasilkan dari hasil evaluasi itu menjadi bahan utama untuk RKPD kabupaten kota. Ya, jadi istilahnya kita menyaring ya di sini urgensi kegiatan. Ya, seperti itu.
0: Berarti lumayan cukup padat juga hari ini ya Pak ya?
1: Ya, padat sekali. Ini tadi sudah kita fasilitasi Kabupaten Muna Barat dengan Kota Bau-Bau. Ya. Tinggal sebentar, masih dua kabupaten lagi yang kita fasilitasi. Ya, tidak lain tidak bukan untuk memastikan bahwa program ini sangat berarti untuk rakyat. Jadi APBD untuk rakyat. Ya, seperti itu.
0: Waduh, memang kalau di Bapeda ini tugasnya cukup berat juga ya Pak ya?
1: Berat Bu, karena di Bapeda ini selaku garda terdepan untuk memastikan program bupati, program wali kota, maupun program gubernur itu bisa terlaksana dengan baik, sesuai prioritas daripada gubernur atau prioritas bupati, prioritas wali kota, agar supaya bisa terlaksana apa yang dijanjikan pada saat mereka kampanye. Kalau kita tidak saring, itu bisa jadi program-program itu maunya saja OPD. Jadi memang harus kita sukseskan kinerja kepala daerah. Kalau Bapedanya tidak kuat, Bapedanya tidak melaksanakan tupoksinya yang sebenarnya, bagaimana memilah, memilih, bagaimana menyaring, kemudian menentukan ini urgen apa tidak. Oh, kalau hanya menyerahkan dari OPD, ya pasti tidak akan tercapai prioritas bupati. Ya, karena semua kan tercatat di SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Karena kalau tidak terdaftar di situ tidak bisa. Tidak bisa kita melaksanakan kegiatan di luar dari yang sudah ditetapkan. Kecuali hal-hal tertentu, itu pun harus ada persetujuan antara legislatif dengan eksekutif. Kalau umpamanya program itu sangat urgent untuk dilaksanakan. Karena kan kita di Bapeda itu kan menentukan apa urgent dan mendesak. Sebenarnya program banyak yang urgent, banyak yang sangat penting, tapi kan tidak mendesak. Ini salah satu ukuran kinerja daripada bupati, wali kota, maupun gubernur. Kalau dia punya RKPD tidak bagus, artinya Bapeda tidak secara langsung meneliti memilah itu,

0: persen dan lain sebagainya. Jadi memang APBD kita ini sudah dikunci, sudah dikunci dari pusat.
1: Yeah.
0: Jadi makanya untuk meningkatkan kemandirian daerah terhadap anggaran-anggaran itu, dana transfer itu,
1: yeah,
0: ya salah satu cara ya mengoptimalkan PAD. Untuk mengoptimalkan PAD ini ya, ya tinggal kita intensifikasi, kemudian ekstensifikasi kita lakukan. Karena kalau tidak, wah, bupati ini hanya mengharap saja, mengharap dari transfer pusat,
1: daerah, pusat ke daerah gitu ya Pak ya.
0: Sementara lama-lama ini kan kecil, semakin kecil ini. Karena kegiatan makan bergizi gratis saja sudah 35% dari anggaran nasional. Jadi sudah sangat minim ya.
1: Minim ya.
0: Tinggal bagaimana ini Pak Bupati, Wali Kota memilih orang yang tepat untuk menduduki dinas Bapenda. Karena Bapenda ini adalah pencari uang. Pencari uangnya Pemda. Kalau orangnya hanya biasa-biasa saja, enggak bisa. Makanya di situ harusnya orang-orang yang muda ya. Yang muda, karena di Bapenda itu sudah tidak harus jalan lagi, harus lari. Iya, dengan posisi sekarang ini di efisiensi ini orang Bapendanya harus lari.
1: Harus pintar-pintar mencari gitu tadi ya, Pak.
0: Untuk mencari itu. Makanya kita perlukan utamanya ini yang masih CPNS-CPNS itu. Kita perlu darah-darah muda lah. Iya, karena mereka belum banyak belum banyak kegiatan-kegiatan. Rata-rata PNS kita kan ini masih belum menikah. Lain halnya kalau kita personil kita sudah menikah itu sangat terbatas waktunya.
1: Iya.
0: Iya,
1: saya kira itu ya, Pak.
0: Ya,
1: oke.
0: Seperti itu.
1: Tapi saya juga ingin tahu nih, Pak, perjalanan karir Bapak ya. Sekarang kan sudah di Bapeda. Tadi sempat cerita katanya sempat di Konawe dan bahkan Konawe Utara. Bisa diceritakan nih, Pak?
0: Oh iya. Jadi memang agak panjang ya. Sampai dengan pencapaian sekarang ini memang dari awal saya mulai bertugas itu di kelurahan. Kelurahan Tumpas, kemudian
1: Konawe ya, Pak ya?
0: Iya, Konawe. Di kelurahan jadi sekretaris lurah pada saat itu, kemudian kami berhasil mendapatkan juara satu tingkat nasional itu di Kelurahan Asinua pada saat itu, sehingga saya pada saat itu dipromosi ya, promosi untuk jadi sekcam. Pada saat sekcam itu kita ada seleksi untuk S2. Saya dihadapkan dua pilihan pada saat itu sama almarhum ya orang tua kami ini, Pak Rasak Porosi. Mau jadi camat atau mau S2. Jadi saya juga sempat menyampaikan itu ke istri saya. Lalu istri saya, untuk apa jadi camat? Karena memang pada saat itu camat itu sangat besar ya, kekuasaannya tidak sama seperti sekarang. Jadi ya kesimpulannya kami ikut ini, ikuti S2. Jadi saya alumni Universitas Brawijaya Malang. Jadi pada saat itu tugas belajar ya. Jadi semua dibiayai oleh Pemda. Ya, sebenarnya pada saat itu di Brawijaya itu ya, kita cerita ya. Di Brawijaya itu kan saya lulus di manajemen pemerintahan S2. Tapi karena melihat perkembangan ke depan setelah saya di Surabaya, itu saya lihat tuh saya harus mengambil bisnis. Mengambil bisnis, karena kita ambil bisnis di samping bermanfaat untuk daerah, juga bermanfaat untuk pribadi, pribadi kita. Karena dan sudah terbukti sekarang Pemda itu tidak hanya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, tetapi bagaimana pelayanan prima itu diikuti dengan profit. Ya, dengan profit, dengan keuntungan ya, ya seperti yang saya bilang tadi, PAD. Makanya saya punya tesis saya itu di S2 itu saya ambil mengenai kepuasan pelanggan PDAM Kota Kendari.
1: Aduh, masih ingat juga ya, Pak ya?
0: Itu, ya. Sehingga ya bagaimana trik-triknya kita melakukan penagihan, bagaimana kita sosialisasi, itu sudah tamat saya di situ. Ya, termasuk kita kan banyak perusahaan di Sulawesi Tenggara. Itu kita satu semester juga kita kuliah mengenai CSR dengan Comdep, Community of Development dengan Corporate Social Responsibility.

0: IT.
1: Jasa.
0: Walaupun sekarang sudah ganti nama ya, sudah program pemberdayaan masyarakat. Hanya intinya Komdep itu, Community Development itu adalah bagaimana perusahaan memberikan bantuan kepada kepada masyarakat sekitar itu sebelum dia mendapatkan profit, sebelum dia operasi produksi. Nah, lain halnya kalau CSR itu, tanggung jawab sosial perusahaan, corporate social responsibility. Jadi pada saat perusahaan itu mendapatkan uang, mendapatkan profit, itu kewajiban perusahaan untuk mengembalikan kepada masyarakat keuntungan dalam bentuk CSR itu. Jadi CSR itu bisa pendidikan, kesehatan, maupun perekonomian warga. Itu nanti di kuliah kami itu memang di ini ada namanya apa lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3. Karena memang sebuah perusahaan dia harus memberikan CSR itu di daerah apa daerah produksinya agar supaya bisa ada apa ya sense of belonging. Nah, jadi masyarakat itu ada rasa memiliki terhadap perusahaan.
1: Ya,
0: termasuk itu misalnya bantuan-bantuan berupa puskesmas, kemudian berupa ambulans, kemudian berupa misalnya mobil pemadam kebakaran. Itu sebenarnya tidak bisa dibiayai oleh APBD. Jadi harus bisa kita coba kerjasama dengan perusahaan. Karena mereka juga ada kewajiban. Nah, sehingga kan nanti di mobil ambulans itu ini bantuan dari perusahaan ini. Jadi gitu masyarakat langsung ternyata perusahaan ini ada bantu kita. Kemudian juga kalau misalnya perusahaan bikin puskesmas, nah itu puskesmas ini dibantu oleh perusahaan A. Jadi ada rasa memiliki sehingga mereka itu apa ya keberadaan perusahaan itu sangat berarti bagi mereka. Di samping dapat lapangan pekerjaan, juga masalah kesehatan dan pendidikan mereka bisa dibiayai oleh perusahaan. Ya, begitu.
1: Oke, baik. Jadi perjalanan tadi sempat berarti S2-nya ambil bisnis ya, Pak?
0: Iya, bisnis ya.
1: Ini yang MAB ya, Pak ya?
0: Ya, Magister Administrasi Bisnis. Kalau di luar negeri itu MBA.
1: MBA.
0: Magister of Business Administration.
1: Oke, ya.
0: Di Indonesia MAB.
1: MAB.
0: Dan itu salah satu gelar yang ada di Brawijaya yang tidak ada di lokal Sulawesi ya.
1: Iya, betul. Ya. Oke, tapi ini yang memang juga membawa Pak Joni juga ini ke Papeda saat ini gitu juga ya Pak ya.
0: Betul.
1: Kemudian sebenarnya Pak Joni ini besar kecil di Konawe juga gimana?
0: Iya betul, saya di Konawe.
1: Iya. Lahir
0: di Konawe tadi. Ya. Lahir di Anggaberi.
1: Iya. Iya. Sampai pertama tadi jadi ASN itu juga di Konawe gitu ya Pak
0: Konawe,
1: di kantor
0: Konawe,
1: lurah tadi ya Pak ya.
0: Saya di Konawe pelulusan itu pada saat reformasi sementara berlangsung. Jadi di 2008, 2008 itu emang sementara gencar-gencarnya reformasi 2007 ya. Jadi pada saat itu ya kita tidak berharap untuk lulus pada saat itu. Tapi ya, teman ya kerja aja katanya tugas anunya jawabannya. Siapa tahu Dewi Fortuna Anwar tunjuk kita yang lulus.
1: Gitu ya,
0: Alhamdulillah pada saat itu ya saya yang lulus untuk CPNS. Tapi sebelumnya memang saya sudah dikontrak oleh Depnaker, Depnaker Provinsi. Begitu selesai kuliah langsung dikontrak. Itu namanya kontrak untuk sarjana profesional. Sarjana profesional yang ditempatkan di KUD-KUD pada saat itu.
1: Oh iya, masih ada KUD ya Pak.
0: Jadi saya masih 8 bulan, baru 4 bulan sudah ini, sudah lulus PNS.
1: Gitu.
0: Sehingga saya ini ajukan ke Depnaker bahwa saya mundur. Mundur dengan tidak mendapatkan gaji lagi dari ini dari kontrak dari Depnaker ya. Begitu.
1: Oke, Pak Joni tadi juga sempat di awal juga bercerita sebelum di Bapeda saat ini terus sempat ke PTSP. Terus di Konawe di Konawe Utara juga ini boleh tahu di dinas mana nih, Pak?
0: Oh, di ini Dinas Perikanan.
1: Perikanan. Konawe Utara ya, Pak?
0: Konawe Utara. Saya itu kadis pada saat menterinya Ibu Susi.
1: Oh, Pak Kadis waktu itu ya, Pak?
0: Iya, Kadis ya.
1: Wah.
0: Ibu Susi. Saya kemarin waktu jadi kadis sampai 2 kali saya ke kampungnya Ibu Susi itu.
1: Wow.
0: Di Pangandaran.
1: Itu ya, Pak.
0: Sampai saya saksikan itu apa ya? Ini penenggelaman kapal itu,
1: penenggelaman
0: kapal sekaligus pembocoran itu. Jadi ada kapal besar yang berbendera Thailand, tetapi itu kapal yang apa ya, yang
1: ilegal,
0: ilegal, karena dia menggunakan pukat harimau. Pada saat itu sempat saya naik lihat, ternyata dia punya panjang pukat itu itu 73 kilometer.
1: Wow.
0: Jadi bisa dibayangkan itu 73 meter, 73 kilo itu berarti dari Kendari ke Unaha itu.
1: Unaha ya, benar.
0: Dia punya jaring. Yang tidak bisa dia ambil itu cuman ikan lure. Jadi ikan tembang saja dia ambil. Jadi itu kapal enggak pernah apa namanya ke pelabuhan. Dia memasarkan di laut. Ya. Jadi pakai mesin. Nah, itu sampai saya lihat itu ada kontainer itu khusus, satu kontainer itu beras, satu kontainer itu Indomie. Jadi karyawannya tidak pernah ke darat.
1: Transaksinya berarti di laut.
0: Iya, di laut. Ya, Pak, ya? Makanya kita bersyukur dengan Ibu Susi itu kemarin dia bisa basmi itu semua. Kapal-kapal yang ilegal, yang sangat mengkhawatirkan petani, kasihan, tidak, mereka tidak mendapatkan ikan-ikan besar lagi.
1: Ya, Pak, ya, betul.
0: Karena di laut lepas sudah diambil semua. Itu itu pengalaman ingat, saya dengan Ibu Susi. Itu.
1: Kita jadi ingat tagline-nya Bu Susi ya, tenggelamkan.
0: Iya, betul.
1: Waktu itu ya, Pak, ya. Oke, jadi dari itu tahun zamannya Bu Susi berarti masih tahun 2000 berapa ya, Pak, ya?
0: 2014
1: masih ya, 2000. Berarti mungkin masih awal-awal Korea Utara mekar pada waktu itu ya, Pak?
0: Oh, sudah selesai mekar 2014 dengan 2015 pada saat Ibu Susi itu. Karena saya ingat sekali itu barusan saya mendapatkan disposisi dari Ibu Menteri yang beda dengan yang lain. Karena biasanya itu disposisi dari Bupati maupun Gubernur itu kan proses sesuai ketentuan, kemudian proses tentu teliti. Pada saat Ibu Susi itu beda. Nah, itu kita punya proposal pada saat itu dia sampai dia tulis alokasikan. Ya, di situlah saya lihat hebatnya Ibu Susi. Iya.
1: Oke. Pada saat itu Pak Joni di apa Pak Kadis itu dua periode ya, pada tadi Bapak sempat
0: Kadis itu dua tahun.
1: Oh, dua tahun.
0: Hampir tiga tahun, tiga tahun lah, tiga
1: Habis
0: tahun.
1: Setelah itu pindah.
0: Setelah itu pindah. Pindah ke provinsi. Karena pada saat itu saya berpikir bahwa saya harus ke kota besar. Kalau ke Konut kan skopnya lebih kecil. Jadi saya harus ke provinsi karena skopnya lebih besar. Mungkin juga bisa untuk apa ya, terbuka peluang-peluang bisnis lah. Karena terus terang kalau mengharap dari ASN, mengharap dari SPPD, kemudian dari gaji, dari TPP itu sangatlah tidak cukup. Ya, dengan modal kita dipercaya oleh BRI, dipercaya oleh Bank Sultra, ya kita bisa berbisnis sambil melaksanakan kewajiban kita selaku ASN. Ya, begitu, Bu.
1: Pak Joni masih ingat tidak mungkin ya hal-hal yang paling berkesan pada saat di Korea Utara?
0: Yang paling berkesan itu pada saat kita dilantik jadi kepala dinas. Karena itu salah satu apa ya yang diimpikan seorang pegawai negeri. Jadi begitu dapat undangan, undangan pelantikan, ya deg-degan juga. Yang membuat deg-degan pada saat itu pelantikan, ya karena saya disimpan di terakhir. Penyebutan nama di SK itu saya simpan di terakhir. Ya, jadi agak dekan-dekan, wah, apa betul ini ya undangan pelantikan dari Pak Bupati ini, karena ini tinggal 2-3 orang ini yang belum disebut. Ternyata saya disebut. Ya, itu baru, ya itu sangat menyenangkan buat saya. Kemudian yang paling anu ya, yang paling membuat saya ini bahagia, membuat saya besar hati, karena pada saat pelantikan saya bersama dilantik dengan guru SMA saya. Ya, guru SMA saya di SMA Unaha. Dia jadi kadis apa tanaman pangan pada saat itu.
1: Ketapang ya.
0: Kaget. Tanya saya, saya punya siswa ya. Wow. Saya bilang, iya betul saya punya siswa.
1: Luar biasa ya,
0: Bapak.
1: Pak,
0: Bapak mengajar ekonomi, ekonomi koperasi. Saya bilang, ya bangga saya begitu. Begitupun saya bersamaan juga dilantik dengan dosen saya di PISIP Unhalu.
1: Oh
0: Namanya Pak Sundu Bao.
1: Oh iya Pak, ya. Sama, berarti ya. Kita sama ya Pak ya. Ya. Satu ya. Di satu kampus alumni, ya.
0: Jadi ya disitulah puncak kebanggaan saya, artinya ini hidup tidak berarti kita ini bisa jadi di lain waktu bisa kita sama-sama.
1: Yeah.
0: Nah, bisa sama-sama. Ya, jadi ada yang guru SMA bersama saya dilantik. Yeah. Kemudian dosen saya. Ya, lalu dosen saya bilang, "Eh, saya kira mahasiswa aku." Saya bilang, "Iya, Pak, mahasiswa aku." Saya cium tangan itu pada saat itu.
1: Luar biasa ya, Pak. Tapi boleh tahu waktu itu Pak Sundu ya, Pak ya?
0: Beliau jadi di kepala desa di Sopura sekarang. Oh, gitu. Sudah pensiun beliau. Wah, beliau kebetulan. Sama-sama saya dilantik. Yeah. Jadi itu contoh itu ya, meskipun tuh. Dia yang ajar kita, tetapi di lain waktu setelah berapa tahun kita bisa sama-sama lagi.
1: Iya, betul Pak. Waduh. Pasti kalau ada yang seperti itu kita turut bangga juga ya Pak ya.
0: Iya, betul. Iya,
1: Pak Sunda juga salah satu dosen saya juga pada waktu itu, Pak.
0: Oh, begitu ya. Iya.
1: Iya. Jadi ingat ya Pak ya.
0: Iya.
1: Tapi Pak Joni sendiri sekarang sudah berada di Bapeda gitu ya Pak ya. Apalagi tadi dengan tugas-tugas yang lumayan cukup berat. Apa yang memotivasi Bapak sih sebenarnya? Bisa mungkin survive dan harus mungkin punya program-program yang memang harus yang dilakukan begitu yang sekarang ini Pak, sesuai dengan asa cita gitu ya Pak.
0: Iya. Memang Bapeda ini pernah memang saya impikan ya untuk bekerja di situ. Karena sebelumnya pernah jadi staf Bapeda di Konawe. Pada saat itu kepala badannya Pak Mustaqim ya. Ya, beliau sudah pensiun ya. Pada saat itu saya jadi staf. Jadi dengan anunya waktu. Berlanjutnya waktu ini setelah saya di PTSP selama hampir 7 tahun kan kita ada bukan juga bosan tapi kita ingin pindah tempat. Agar bisa ada suasana baru. Tapi saya inginkan di Bapeda. Karena di Bapeda itu adalah garda terdepan untuk perencanaan. Karena saya tahu di sana adalah orang-orang yang diberi tugas khusus dari Pak Gubernur. Agar supaya apa-apa yang menjadi prioritas nasional kemudian prioritas daripada gubernur sendiri itu bisa dilaksanakan, bisa dikerjakan. Ya, saya sudah 3 bulan di sana, sudah cukup banyak lah yang bisa saya dapat dari situ. Bagaimana mengetahui struktur APBD, kemudian bagaimana proses musrembang mulai dari kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Dan saya memang ditempatkan di situ sebagai kepala bidang perencanaan makro, memang mengurus seperti itu. Dapurnya Bapeda ada di situ. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan musrembang kabupaten-kabupaten, kita juga ikut hadir. Kemudian musrembang provinsi kemarin di Kolaka, kemudian ada namanya musrembang regional antara Pulau Sulawesi dengan Kalimantan. Ya, kita sudah ini laksanakan dan kita sudah juga fasilitasi di di Bangda, Bangda Depdagri. Jadi dengan 3 bulan ini saya bisa menimba ilmu apa-apa yang dikerjakan di Bapeda, kita sudah tahu. Jadi kita sudah tahu dari awal sampai akhir.
1: Tapi jadi, masih termasuk yang baru juga ya Pak ya kalau 3 bulan?
0: Masih baru tapi karena saya langsung ke intinya, ke dapurnya, jadi sudah tahu semua. Tahu semua apa yang dikerjakan, bagaimana pengelolaan anggaran yang istilahnya lebih urgent, kemudian bagaimana kita menolak usulan-usulan beberapa OPD, bagaimana kita rekonsiliasi apa semua kalau ada program-program. Kemudian terakhir kemarin itu ternyata Pak Gubernur Andi Sumangiruka ini memerintahkan untuk bagaimana sekolah-sekolah unggul ini yang ada di Sultra karena ada empat sekolah unggul kita memeriksa kembali program-programnya sehingga dia bisa menjadi sekolah unggul. Ya karena kan salah satu indikator utama itu untuk sekolah unggul adalah sifatnya pengakuan dari masyarakat. Nah, ini kemarin kita sudah Konawe, sudah ada SMA Wawotobi, kemudian Buton, Muna, Bombana kita sudah apa minta persentase langsung dari kepala sekolah yang dipilih ASR. Iya, iya. Jadi kita bisa tahu mana sebenarnya yang urgent, kemudian kepala sekolah yang baru ini bisa meyakinkan kami selaku tim anggaran, anggaran ini memang perlu untuk meningkatkan kualitas lulusan, seperti itu. Jadi sudah tamat lah kalau pekerjaan-pekerjaan di Bapeda dalam 3 bulan sudah bisa saya tahu semua.
1: Memang langsung dipelajari gitu ya Pak ya.
0: Semua. Jadi OPD-OPD tidak bisa lagi apa namanya apa yang direncanakan itu yang harus dilakukan. Tetapi kita di Bapeda sudah bisa kita apa saring ya. Ya kita saring, kita pilah-pilah mana yang urgen, mendesak untuk prioritas gubernur maupun prioritas nasional itu yang kita
1: utamakan ya,
0: utamakan ya. Seperti itu.
1: Okay. Ya, ya. Baik. Kalau melihat dari apa ya, Pak Joni ini masih cukup produktif ya Pak ya. Usianya mungkin masih
0: 53.
1: Nah, pasti dengan capaian sekarang ini mungkin masih ada mimpi-mimpi atau yang ingin diwujudkan ke depannya Pak. Kira-kira mungkin atau impian-impian kedepannya yang seperti apa nih Pak?
0: Ya, ya sebenarnya ini
1: apakah mungkin juga masih tetap di BP Bapeda atau mungkin pindah juga kemana begitu ya Pak ya?
0: Jadi setelah beberapa jabatan ini yang kita sudah laksanakan, mulai dari Konawe, kemudian Konawe Utara, kemudian di provinsi, kemudian sampai ke Bapeda, memang impian saya ingin pulang.
1: Ingin pulang ke kampung,
0: ingin pulang ke kampung, tidak lain tidak bukan di samping untuk memastikan dukungan kepada bupati terpilih untuk mendukung apa-apa kegiatan, apa-apa prioritasnya, apa-apa janji-janji kampanye yang beliau sudah janji ke masyarakat itu bisa terlaksana. Di sisi lain juga saya ingin apa ya, agar di kampung saya itu bisa berdaya, bisa berdaya dengan cara kita karena di sana potensinya yang besar kan pertanian.
1: Pertanian.
0: Nah, di samping kita fokus juga di persawahan, tentu kita harus fokus juga yang jangka panjang. Karena bagaimana kita mau apa masyarakat bisa berdaya kalau tidak punya uang? Jadi kita saya kesana ini untuk apa ya, memberikan semangat lah, semangat kepada rekan-rekan, kepada saudara di sana agar bisa terjun di pertanian. Di pertanian ya, makanya nanti di APBD itu kita siapkan nanti bantuan bibit, pupuk. Jadi satu kali begitu. Saya sudah sampaikan juga ke beliau, ke Pak Bupati, sampaikan memang ini rakyat kita, masyarakat kita di Konawe ini karena rata-rata ya inilah kurang semangat lah, ya semangat tentuan karena mereka tidak punya kepemilikan modal untuk apa bibit, pupuk. Tapi kalau Pemda bisa siapkan itu bisa juga mereka semangat ya untuk mendapatkan uang nantinya. Karena kalau sawah itu memang serba memulai terus ya. Dibandingkan kalau misalnya sawit 3 tahun sudah berbuah, selama 20 tahun kita dapatkan hasil. Begitu juga kakao, begitu juga misalnya merica, lada. Ya, jadi itu yang saya ingin supaya masyarakat menanam itu. Artinya bagaimana masyarakat ini bisa berdaya pada saat dia sudah tidak bisa bekerja, dia tinggal dapat hasilnya. Jadi okelah kita bersakit-sakit dahulu. Dalam 1-2 tahun sampai 3 tahun setelah itu kita bahagia begitu. Jadi setiap tahun kalau tidak ada yang ditunggu kan sama saja tidak ada. Tahun 3 tahun akan datang tidak. Tapi kalau kita sudah bersaksi dahulu, kita menanam, kemudian 3 tahun yang akan datang saya akan senang.
1: Itu
0: baru
1: ya, Pak, ya?
0: Bisa nikmati. Seperti itu ya.
1: Baik, jadi impian ke depan mudah-mudahan bisa pulang kampung mengabdi ke masyarakat yang ada di sana gitu ya, Pak ya, untuk
0: terus
1: bisa membangun
0: ke Pemda juga ya.
1: Ke Pemda tentu membangun Konawe. Mungkin seperti itu ya, Pak.
0: Konawe bersahaja.
1: Baik. Pak Joni, ini dengan banyak aktivitas yang mesti harus Pak Joni juga lakukan, setiap harinya padat begitu ya, Pak ya. Untuk membagi waktunya gimana nih, Pak?
0: Ya kan ini ini sebenarnya waktu kita dikasih sama ya, 24 jam.
1: Yeah.
0: Semua baik yang sukses maupun tidak sukses sama.
1: Mm-mm.
0: Sama dikasih 24 yeah. jam. Yeah. Tinggal bagaimana kita membagi waktu.
1: Mm.
0: Karena waktu tidak bisa diputar kembali. Mm,
1: betul.
0: Iya, makanya sebenarnya itu harusnya kita bisa ada manajemen waktu.
1: Mm.
0: Ada waktunya untuk apa namanya? Bertugas selalu kita SN dari jam 7 sampai jam 4.
1: Mm.
0: Nah, itu saya setiap kali menerima apel saya sudah sampaikan.
1: Mm.
0: Jadi meskipun tiada pekerjaan di kantor, itu tetap kita harus datang. Datang apel pagi, apel sore.
1: Yeah.
0: Karena itu salah satu menghalalkan gaji kita. Karena terus terang di sana Ibu Yesi di dinas itu tidak tiap hari ada pekerjaan. Iya. Jadi ada kalanya tidak ada pekerjaan.
1: Iya.
0: Ada kalanya ada, satu minggu biasa ada, satu minggu tidak ada. Jadi saya sampaikan ke teman-teman ASN, yang penting kita datang untuk menghalalkan gaji kita. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan lain dari 24 jam itu, ya itu ketemu teman-teman, ya warkop, tapi jangan juga terlalu lama di warkop. Di warkop itu ya untuk menyapa teman-teman, karena dari situ juga kita dapat
1: inspirasi mungkin
0: baru,
1: ya,
0: kan
1: tuh.
0: Ya kita lihat teman-teman kok tinggal terus di warkop, ya jangan kita seperti itu. Ya, kita datang situ untuk menyapa teman-teman. Kemudian ya satu lagi, memang kita harus disiplin waktu, karena kita saya umat Islam ya. Jadi jam 4 itu kita sudah bangun, ya sudah bangun, kita siapkan apa yang kita mau kerjakan, sudah bisa kita rencanakan pada saat itu. Jadi begitu misalnya habis salat subuh sudah siap semua, karena kita pegawai negeri.
1: Betul.
0: Lain halnya misalnya kalau hari Sabtu Minggu, ya kita berkebun. Karena ini kita PNS, kalau kita tidak berkebun, ya kita larut dengan waktu.
1: Iya, betul.
0: Ya, larut dengan waktu. Jadi kalau kita berkebun paling tidak pada saat hari Sabtu Minggu, kalau tidak ada acara, acara pesta atau acaranya teman-teman di apa grup-grup alumni, ya kita ke kebun. Karena di samping apa pikiran kita
1: refreshing
0: jadi jernih, refreshing, kita juga dapat uang, kemudian satu lagi untuk olahraga, ya seperti itu pembagian waktu.
1: Iya, jadi harus bisa membagi waktu ya Pak ya.
0: Iya.
1: Oke, tapi kalau ngomong-ngomong soal tadi salah satu mungkin kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar jam kerja ya Pak ya, kalau misalkan seperti berkebun, karena itu bisa menjadi salah satu aktivitas yang memang menyenangkan ya Pak ya, kalau kita memang menjadi hobi, jadikan hobi gitu ya Pak ya. Selain itu mungkin untuk bisa menjaga kebugaran, apa nih Pak yang biasa juga dilakukan?
0: Saya itu tiap hari Sabtu Minggu, kalau tidak ada agenda pesta, kemudian
1: keluarga gitu lah ya Pak.
0: Keluarga, agenda ke kebun, ini jalan santai Bu.
1: Jalan santai. Jalan santai.
0: Ya biasa di sini di STK.
1: Oh iya.
0: Ya. Biasa juga di apa namanya? Di dekat sana, dekat bandara itu kita jalan.
1: Oh iya.
0: Kolam retensi.
1: Oh iya, kolam retensi.
0: Yang paling gampang ya di rumah kita keliling-keliling setiap pagi. Nah, itu olahraganya itu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi itu sudah menjadi rutinitas juga ya, Pak
0: rutinitas
1: ya.
0: Rutinitas itu. Tiap hari tuh, tiap hari kita olahraga karena didukung juga dengan istri tercinta begitu.
1: Wah. Nah, itu dia. Dukungan orang-orang terdekat itu menjadi sangat penting ya, Pak, untuk bisa memotivasi. Tapi selain mungkin istri, ada motivasi yang memotivasi untuk semangat bekerja? Ada enggak, Pak?
0: Sebenarnya sebelum kita punya istri, ya itu yang memotivasi kita ya ibu, orang tua kita. Karena doa-doa orang tua kita sangat manjur ya. Ya bisa menembus
1: langit
0: ya.
1: Ibu.
0: Tapi ketika kita sudah beristri, ya itu doa istri. Ya. Makanya itu kita harus harga ya seorang istri. Karena kita dapat gelar suami karena ada istri.
1: Iya benar.
0: Kita dapat gelar ayah. Karena istri, istri punya anak ya, jadi kita jadi ayah. Jadi memang ini dari beberapa perjalanan dari awal sampai saat ini, memang istri sangat punya peran penting sangat peran penting, dan itu apa namanya rezeki saya itu seorang suami itu kebanyakan dari istri.
1: Istri ya Pak.
0: Makanya. Apa ya, saya suka sampaikan sama teman-teman, bagaimana kita membuat istri selalu tersenyum.
1: Iya, iya.
0: Selalu tersenyum dan kita berikan jangan ada tekanan. Mm. Ya, jadi kalau dia merasa tidak ada tekanan, ya pasti senyum.
1: Iya, iya, benar.
0: Dia senyum karena terpenuhi, terpenuhi dia punya istilah uang kita siapkan, kemudian waktu kita siapkan, ya saling berkabar. Ya karena itu intinya suami istri itu kan komunikasi.
1: Iya, betul, betul.
0: Ya meskipun hanya menyapa saja, tapi kan itu penting. Yeah. Misalnya begitu makan siang kita sampaikan ini apa sudah makan, ya, kan belum. Padahal itu hanya anu, tapi kan itu penting.
1: Iya, betul.
0: Sama halnya misalnya kita tidak pulang ya. Kita tidak pulang. Misalnya kita ada meeting habis maghrib kita tidak pulang ke rumah, ya kita sampaikan.
1: Sampaikan.
0: Ya ini kita lagi sama-sama. Apalagi sekarang kan ada video call kan.
1: Iya, benar.
0: Jadi kita video call. Ini lagi teman-teman, lagi ini begitu. Jadi
1: intinya
0: itu kuncinya.
1: Komunikasi ya, Pak ya.
0: Jadi istri itu percaya dengan kita. Kemudian mendoakan kita.
1: Iya.
0: Dan saya yakin dan saya percaya itu doa istri sangat makbul setelah kita menikah. Dan itu yang saya pegang sampai saat ini.
1: Wah, luar biasa ya, Pak. Mudah-mudahan istrinya lagi nonton ya, Pak ya.
0: Ya, mudah-mudahan.
1: Nanti bisa di-share deh link YouTube-nya. Tapi mungkin ada kata-kata nih buat istrinya, apa nih, Pak?
0: Kata-kata ya,
1: kata-kata mutiara nih buat istrinya.
0: Iya, jadi ya istri kita memang badan kita juga jantung kita. Jadi apa-apa yang kita lakukan memang untuk istri. Iya, seperti itu.
1: Iya, seperti itu ya, Pak ya. Luar biasa. Oke, Pak Joni, kalau tadi sudah banyak sih ya kita kulik nih terkait dengan seputar profilnya Pak Joni juga. Ini sudah sudah banyak lah pekerjaan-pekerjaan, kemudian juga pengalaman hidup yang mungkin juga sudah dilewati gitu ya, Pak ya. Tadi juga mungkin kedepannya juga salah satunya ingin kembali ke kampung halaman ya, untuk mengabdi juga kepada masyarakat dan juga pemerintah di sana gitu ya, Pak ya. Lalu ini saya ke selain tadi hobi, mungkin ke makanan juga boleh ya, Pak ya. Pak Joni sendiri kalau mungkin dengan keluarga suka makan makanan yang seperti apa nih, Pak?
0: Ya, kalau saya memang dari masih waktu pacaran itu dan istri memang sudah beda. Beda kesukaan makanan.
1: Seleranya?
0: Ya, seleranya karena istri saya orang pulau. Orang pulau, Pulau Kabaena. Kemudian dia besar di Buton Utara. Saya orang daratan.
1: Iya, iya.
0: Jadi sangat beda dari makanan juga beda, kemudian dari lauknya juga beda. Saya senang dengan ikan air tawar, istri saya senang dengan ikan laut. Saya senang musonggi, dia senang makan ini lahan ini.
1: Tapi sampai sekarang masih seperti itu, Pak, atau mungkin
0: ya, masih seperti itu. Jadi itu agak ribetnya ya. Kalau ke pasar beli ikan, ya harus beli juga ikan air tawar.
1: Gitu. Jadi Pak Joni sampai sekarang masih suka air tawar ya?
0: Iya, sampai sekarang masih ini, karena agak susah itu kita, kesenangan kita kalau makanan. Tapi alhamdulillah sekarang istri sudah bisa bikin makanan songgi, kemudian sudah bisa juga makan yang air tawar. Jadi dia cepat menyesuaikan,
1: ya, Pak,
0: kemudian bahasa juga. Istri saya sudah bisa bahasa Tolaki ya,
1: karena
0: ada kamus hidup ya, ada kamus hidup.
1: Kamus hidup ya.
0: Jadi ya bagus juga memang kalau beda suku ya, karena kita lebih
1: mengetahui keberagaman.
0: Iya, keberagaman
1: ya, Pak, ya?
0: Kemudian lebih banyak saudara lah. Begitu.
1: Baik, Pak, saya mau tanya juga nih, Pak, seorang Pak Joni prinsip hidupnya seperti apa, Pak?
0: Kalau saya ya, kita hidup ini harus bermanfaat ya buat orang lain. Kalau kita tidak bermanfaat untuk orang lain, hanya sendiri, ya tidak ada gunanya. Ya, harus kita hidup ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi karena tidak semua keluarga maupun teman yang punya pengetahuan sama dengan kita. Alhamdulillah kita dikasih ya dari Allah, kita bisa pendidikan, kita bisa ke Jawa. Jadi hasil pengalaman dari sana kita bisa berbagi dengan keluarga maupun teman-teman. Seperti itu.
1: Jadi kan pengalaman ya, Pak. Kalau waktu luang mungkin, Pak, kalau dengan keluarga biasanya kemana aja nih, Pak?
0: Oh, biasanya kalau waktu luang dengan keluarga ajak ke rekreasi ya.
1: Oh, rekreasi. Iya.
0: Karena memang itu sangat dibutuhkan itu adanya rekreasi karena dari hari Senin sampai Jumat itu kita kebanyakan di kantor.
1: Iya.
0: Kita pulang udah capek begitu ya.
1: Betul.
0: Jadi memang kalau memungkinkan budget kita memang kalau bisa memang kita harus rekreasi. Hanya kan ini rekreasi kan tidak harus mahal.
1: Iya.
0: Ada beberapa tempat rekreasi, spot-spot yang agak murah lah begitu ya. Ya kalau ada misalnya bonus-bonus kita dari kantor ya bisa kita ini.
1: Yeah. Ya.
0: TPP itu kan biasa tuh kalau sudah ada TPP ya bisa kita ke pantai karena itu kan berbayar kalau di pantai.
1: Benar.
0: Ya, tapi kalau di tempat-tempat lain kan enggak berbayar. Kalau kita pulang kampung kita di kebun, kita bikin tenda kan gratis itu. Dan itu kita dengan alam, kita menyatu dengan alam. Dan itu sudah berapa kali kita lakukan itu di kebun supaya di samping olahraga putar-putar kebun kan olahraga juga. Itu enggak berbayar. Hanya bensin aja kita pakai ke sana.
1: Oke. Okay. Yeah. Jadi memang hampir setiap pekan begitu ya Pak, mungkin ke kebun itu di Kendari atau di Konawe, Pak?
0: Di Kendari.
1: Oh, di Kendari juga. Kendari.
0: Di Konawe juga ada. Jauh lah ke sana. Ya, mudah-mudahan lah kalau sudah ke sana ya. Saya ingin bertani. Kemudian saya ingin bermanfaat buat orang lain. Ya, itu intinya saya pulang kampung.
1: Ya. Oke. Baik, waduh, kita sudah ngobrol banyak ya Pak ya. Ini mungkin masih banyak sih hal-hal yang ingin saya tanyakan juga, tapi karena waktu ya Pak ya. Mungkin di lain kesempatan semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin kalau ke pekerjaan mungkin bisa kita dialog lebih dalam lagi ya di BAPEDA itu seperti apa gitu ya Pak ya. Tapi sejauh ini Pak, dari apa yang tadi Bapak sudah sampaikan, kalau mengenang perjalanan Bapak ya, dari mungkin kecil kemudian sudah sampai di titik ini begitu ya Pak ya. Nah, nilai ataupun juga kontribusi yang seperti apa sih yang mungkin juga ini menjadi pelajaran berharga begitu ya Pak, untuk pendengar kita di Sulawesi Tenggara ini Pak?
0: Ya, kalau saya intinya ya, pertama kita harus hidup ini kita harus disiplin, utamanya membagi waktu. Kemudian kedua kita harus human relationnya kita bagus. Karena kalau kita hidup sendiri rezeki sulit ya. Tapi kalau kita human relationnya kita bagus sama orang, itu rezeki itu biasa datang dari teman-teman. Dari ini. Jadi jangan kita menutup diri. Mari kita human relationnya kita perbaiki. Kemudian juga hubungan kita dengan Allah. Itu ya yang saya ini tekankan sama teman-teman.
1: Okay. Ya. Seperti itu ya Pak Wado. Terima kasih banyak Pak Joni sudah hadir di Studio Persatu untuk siang hari ini Pak. Dan semoga apa yang menjadi perbincangan kita bukan hanya sekedar mengenang perjalanan hidup ya Pak ya, tapi memang ada pesan-pesan yang mungkin juga dalam yang bisa kita ambil hikmahnya dari pengalaman-pengalaman hidup ya dari seorang Pak Joni yang saat ini juga sudah berada di BAPEDA ya Pak ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Joni sudah
0: saya
1: hadir
0: ada,
1: di studio.
0: Ada pantun ini.
1: Oh, boleh-boleh.
0: Nanti ya istri saya marah ini kalau saya tidak sampaikan. Iya. Pergi ke toko beli kain.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi ke kampus.
1: Cakep.
0: Terima kasih undangan dari Bincang Inspiratif untuk Sultra Maju, aman, sejahtera dan aman sejahtera dan religius.
1: Wow. Luar biasa. Iya. Ya. Ini pantunnya dari istri, Pak?
0: Dari istri.
1: Wah, ternyata pintar berpantun ya, Pak ya?
0: Oh, kalau istri saya itu pintar dia di kesenian dia bisa.
1: Oh, gitu. Ya. Jadi kalau di rumah mungkin sering berpantun juga kali ya, Pak?
0: Sering.
1: Iya. Oke deh. Menjadi akhir kebersamaan kita ya, pendengar di siang hari ini untuk bincang inspiratif bersama dengan narasumber yang saat ini sudah hadir. Ada Pak Haji Joni Fajar Esos MAB, Kabid Makro BAPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara.
0: Closing statement.
1: Boleh.
0: Ya. Jadi ada yang saya mau sampaikan bahwa kita bisa karena kita terbiasa. Karena kita terbiasa, maka lama-lama kita akan berbisa. Hal-hal yang tidak bisa bisa saja berbisa kalau kita sudah berbisa. Itu saja.
1: Waduh, ini dalam sekali maknanya ya Pak. Oke deh Pak Joni, terima kasih banyak ya Pak sudah hadir di studio dan kita dengarkan pendengar nanti bincang inspiratif di lain kesempatan dengan tamu-tamu saya yang lain yang akan kembali Anda dengarkan di Pro 1 Kendari. Saya Yesi pamit, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut 44 Mandongan Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Tanggal 13 dan 14 itu kita rencanakan untuk geladi upacara, kemudian tanggal 15 atau tanggal 16 kita lakukan pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka, kemudian tanggal 17 kita acara hari H-nya.
2: Sehingga kita berharap bahwa kedudukan benteng itu butuh pelestarian, apalagi undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya.
0: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan dua pokok berita utama. Kesbangpol Kota Kendari mulai memantapkan kesiapan calon paskibraka. Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Rabu 29 Juli 2026, bersama saya Sunarti Mayasi. Saudara, Kesbangpol Kota Kendari mulai memantapkan kesiapan calon paskibraka yang sedang menjalani tahapan pradiklat sebagai persiapan awal menuju pemusatan latihan. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Laras Ayuning Tias.
3: Sebanyak 43 putra dan putri terbaik di Kota Kendari telah resmi terpilih sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Kendari, Fadlil Suparman, mengatakan saat ini seluruh calon paskibraka tengah menjalani serangkaian tahapan pradiklat yang dimulai sejak tanggal 21 Juli hingga 3 Agustus mendatang. Tahapan pradiklat ini menjadi langkah awal pemantapan fisik, mental, serta kesiapan dasar seluruh anggota sebelum memasuki masa pemusatan latihan secara intensif atau karantina. Selama periode karantina tersebut, para calon anggota paskibraka akan menempati penginapan yang telah ditentukan untuk fokus melatih kekompakan serta disiplin hingga hari pelaksanaan upacara.
1: Mulai kemarin tanggal 21 kalau tidak salah, pradiklat sampai dengan tanggal 3, kemudian tanggal 4 sampai tanggal 18 itu pemusatan latihan. Kegiatan-kegiatan lain saya kira tinggal kita mengikuti jadwal yang ada saja, yang kita rencanakan untuk upacaranya sendiri mungkin tanggal 13 dan 14 itu kita rencanakan untuk geladi upacara, kemudian tanggal 15 atau tanggal 16 kita lakukan pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka, kemudian tanggal 17 kita acara hari H-nya.
3: Sebanyak 43 pelajar terpilih tersebut merupakan hasil seleksi ketat yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Kendari sejak awal tahun 2026. Sebelumnya proses seleksi tersebut diikuti 243 peserta didik dari berbagai jenjang SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah hingga akhirnya menjaring 20 putra dan 23 putri terbaik mewakili sekolah masing-masing.
0: Saudara, pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pengelolaan salah satu cagar budaya nasional di Sulawesi Tenggara. Selengkapnya mengenai hal ini disampaikan Afriansa.
2: Mesti hadir rancangan peraturan daerah Kota Bau-Bau terkait dengan benteng ditetapkan menjadi sebuah kawasan khusus.
4: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pengelolaan salah satu cagar budaya nasional di Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Dr. Idrus Taufik Saidi mengatakan, perda tersebut menjadi dasar hukum untuk memperkuat tata kelola kawasan benteng, melindungi nilai sejarah dan budaya, serta mendukung upaya menjadikan Benteng Keraton Buton sebagai warisan dunia UNESCO. Idrus mengatakan, rancangan perda kawasan khusus ini mulai disusun sejak 2024 dan diharapkan segera menjadi prioritas pembahasan bersama DPRD Kota Bau-Bau.
2: Pemerintah dan segenap stakeholder, terutama para budayawan, juga sudah berkolaborasi untuk menciptakan seperti apa kedudukan Benteng, baik di mata masyarakat, di mata pemerintah, atau

0: Zona inti yang mencakup Masjid Agung Kraton, Kasulana Tombi, Batu Popaua, serta zona pendidikan dan kebudayaan. Pengaturan tersebut diharapkan mampu menjaga keaslian kawasan tanpa menghilangkan kehidupan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Menurut Idrus, Benteng Kraton Buton memiliki nilai sejarah yang tinggi dan telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional sejak 2006. Kawasan ini juga dikenal sebagai museum hidup karena masih mempertahankan tradisi, adat istiadat, dan berbagai situs bersejarah yang tetap berfungsi hingga saat ini. Selain itu, pemerintah Kota Bau-Bau juga membuka peluang pembentukan badan pengelola khusus Benteng Kraton Buton agar tugas pelestarian, pengembangan, dan pengelolaan kawasan dapat dilakukan secara lebih terarah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah berharap perda kawasan khusus Benteng Kraton Buton menjadi landasan untuk memperkuat pelestarian warisan budaya, meningkatkan kunjungan wisata, serta menjaga identitas dan nilai sejarah Benteng Kraton Buton bagi generasi mendatang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, DP3A Kota Kendari terus memperkuat budaya bijak bermedia sosial melalui edukasi kepada anak, orang tua, dan masyarakat. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Yuliana Linda.
2: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari, Fitriani Sinapoi, menegaskan pembangunan budaya bijak bermedia sosial di kalangan anak menjadi bagian dari upaya pemerintah melindungi hak-hak anak. Melalui berbagai program edukasi, DP3A terus mengajak anak, orang tua, dan masyarakat menggunakan media sosial secara positif sekaligus mencegah bullying sejak dini. Fitriani Sinapoi menjelaskan, edukasi diberikan kepada masyarakat, anak-anak, dan orang tua agar memahami dampak penggunaan media sosial serta pentingnya menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.
3: Untuk program kami untuk pencegahan bullying, kami ada namanya program DP3A Go to School. Juga ada juga kegiatan DP3A Go to Village. Nah, di mana kedua kegiatan itu adalah kegiatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan berbagai macam tema. Salah satunya tema untuk mencegah bullying.
2: Peran keluarga dinilai sangat penting karena dunia anak berada di lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat bermain. Pengawasan, komunikasi yang baik, serta pendampingan orang tua menjadi kunci membentuk karakter anak agar bijak bermedia sosial, terhindar dari bullying, serta tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak.
1: Saudara, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau menyusun rancangan peraturan daerah dan peraturan wali kota mengenai aturan wajib penggunaan alat pemadam kebakaran bagi pelaku usaha. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan WOD Nurliani.
4: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Bau-Bau sedang menyiapkan regulasi yang akan mewajibkan setiap tempat usaha dan rumah toko atau ruko memenuhi standar keselamatan kebakaran sebelum memperoleh izin beroperasi. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau Asmin mengatakan pihaknya saat ini tengah merancang peraturan daerah atau perda, juga peraturan wali kota atau perwali yang mengatur kewajiban pelaku usaha mengantongi rekomendasi keselamatan dari damkar. Menurutnya, rekomendasi tersebut akan menjadi salah satu syarat penerbitan izin usaha. Tempat usaha yang belum memenuhi standar keselamatan kebakaran termasuk tidak memiliki alat pemadam api ringan atau APAR, tidak akan mendapatkan rekomendasi dari inspektur damkar. Asmin menjelaskan, keberadaan APAR sangat penting sebagai upaya penanganan awal ketika terjadi kebakaran. Api yang masih berskala kecil seharusnya dapat dipadamkan oleh pemilik bangunan sebelum membesar dan sulit dikendalikan.
5: Kami sekarang sudah merancang satu peraturan daerah sekaligus merancang peraturan wali kota agar setiap ruko, setiap rumah yang tanda kutip memenuhi standar untuk menjadi lahan bisnis itu harus mendapatkan rekomendasi dari damkar. Dan aturan itu mendukung sehingga insya Allah mulai hari ini, mulai tahun ini tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan tempat usaha itu didirikan kalau tidak ada rekomendasi damkar.
4: Tak hanya bagi rumah toko, Asmin berharap setiap rumah maupun tempat usaha di Kota Bau-Bau mulai melengkapi bangunannya dengan APAR sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat. Dengan tersedianya APAR lanjut Asmin, masyarakat maupun pemilik usaha dapat melakukan tindakan pertama secara mandiri tanpa harus menunggu armada pemadam kebakaran tiba di lokasi. Langkah cepat pada menit-menit awal dinilai sangat menentukan dalam pencegahan kebakaran meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Berdasarkan data Dinas Kebakaran, hingga 27 Juli tercatat

0: tercatat telah terjadi 39 kasus kebakaran di wilayah Kota Bau-Bau. Data tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah memperketat standar keselamatan kebakaran, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyediakan sarana pemadam api di lingkungan rumah maupun tempat usaha. Melalui regulasi tersebut, Asmin berharap budaya keselamatan kebakaran dapat semakin meningkat, sehingga risiko kebakaran dapat ditekan, dan dampak kerugian terhadap masyarakat maupun pelaku usaha dapat diminimalkan. Wadi Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.
1: Kehadiran Lembaga Pendidikan Bukit Zion Christian School bertaraf internasional di Kota Kendari dinilai dapat memperluas akses pendidikan berkualitas dan mendukung peningkatan IPM daerah. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan Ferry Musafir.
2: Sudah tentu ini membantu pemerintah dalam upaya peningkatan dunia pendidikan.
3: Pemerintah Kota Kendari mengapresiasi kehadiran sekolah bertaraf internasional Bukit Zion Christian School di Kota Kendari yang dinilai dapat memperluas pilihan pendidikan berkualitas bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di daerah. Wali Kota Kendari Siska Karina Emran mengatakan, kualitas pendidikan menjadi salah satu fondasi penting dalam mendorong kemajuan daerah, sehingga pemerintah terus mendorong sinergi dengan seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, untuk menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif.
2: Sangat berterima kasih, luar biasa atas semangatnya Yayasan Bukit Zion Christian Kendari yang sudah tentu ini membantu pemerintah dalam upaya peningkatan dunia pendidikan. Kami berterima kasih dan saya mau bilang Bukit Zion Christian Kendari the best. Dukungannya, sinergitas kami pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkolaborasi sistem kurikulum. Semua karena semua sekolah tentu wajib menjadi mitra terbaik dari pemerintah, terutama dari pihak sekolah-sekolah swasta.
3: Sementara itu, Ketua Yayasan Bukit Zion Christian School, Tan Robert Tanri mengatakan, sekolah ini tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga membangun karakter peserta didik sejak usia dini. Dikatakan, kurikulum pendidikan diarahkan untuk menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan emosional, sehingga siswa dapat tumbuh menjadi generasi yang berintegritas, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Sekolah ini juga membuka kesempatan belajar bagi masyarakat tanpa membedakan latar belakang peserta didik.
4: Kurikulum kami kolaborasi dengan pemerintah tentunya, dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka yang kami kolabkan dengan program daripada Cambridge. Dan Ibu Wali tadi juga apresiasi bahwa Cambridge ini belum banyak yang menjalankan di sini. Dan ada sertifikasi nanti juga buat anak-anak dari Cambridge, dari Inggrisnya begitu.
3: Bukit Zion Christian School saat ini melayani jenjang pendidikan mulai dari PAUD, TK hingga SD dan terus berkembang seiring meningkatnya minat masyarakat. Dalam 7 tahun terakhir, jumlah peserta didik bertambah dari 16 menjadi lebih dari 100 siswa dan sekolah tersebut berencana membuka jenjang SMP pada tahun depan. Pemerintah Kota Kendari berharap kehadiran Lembaga Pendidikan Internasional ini dapat memperkuat ekosistem pendidikan daerah dan turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi salah satu indikator dalam pencapaian IPM di Kota Kendari. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua pokok berita utama. Kesbangpol Kota Kendari mulai memantapkan kesiapan calon paskibraka. Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan Perda Kawasan Khusus Benteng Keraton Buton. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultrasi yang ini. Dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Saya Sunarti Mayesi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Dari kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

Siapa yang tidak kenal dengan lagu Bendera Merah Putih? Lagu yang merangkum nilai kepahlawanan, patriotisme, dan nasionalisme. Bendera Merah Putih memiliki sebutan lain seperti Bendera Sang Saka Merah Putih, Sang Merah Putih, dan Sang Dwi Warna, sekaligus merupakan Bendera Kehormatan Indonesia. Tapi, tahukah kamu, pertama kali bendera merah putih dikibarkan pada tahun 1922, tepatnya di Kerajaan Kediri di masa Raja Jayakatwang. Kemudian, tahun 1350 sampai 1389, bendera merah putih menjadi benda sakral yang digunakan sebagai upacara Hari Kebesaran Raja Hayam Wuruk di Kerajaan Majapahit. Pada abad ke-14, bendera merah putih juga dikibarkan di Minangkabau di masa kekuasaan Raja Aditya Warman. Bendera merah putih juga digunakan tahun 1613 sampai 1645 saat pemerintahan Sultan Agung. Bendera ini menjadi bentuk lambang kekuatan dan perlindungan bagi prajurit saat Kerajaan Mataram melawan VOC di Batavia. Sisingamangaraja 9 dari Batak juga menggunakan sebagai panji perang melawan Belanda. Bendera merah putih semakin populer digunakan sebagai panji perang pada tahun 1825 sampai 1830. Pangeran Diponegoro menggunakan saat melawan Belanda dalam perang gerilya. Bendera merah putih juga dikibarkan oleh pemuda Indonesia tahun 1928 untuk membangkitkan rasa nasionalisme melawan penjajah Belanda. Dan bendera merah putih dijadikan sebagai bendera kebangsaan Indonesia pada Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1.

0: Musik Request 100% Indonesia. Mendengar, berjumpa lagi kita ya. Untuk di sore ini, ada Ilham yang akan menemani dengan rangkaian lagu-lagu yang tentunya bisa mendengar request untuk perjumpaan kita. Ini untuk edisi perjumpaan tanggal 29 Juli 2026. Ya, mendekati dari penghujung dari bulan Juli ya. Jadi mungkin dari pendengar yang ingin berbagi juga untuk kebersamaan kita sore ini, silakan bergabung dengan request lagu ya. Bisa juga di jalur WhatsApp ya. Kita hadir di 081354509967. Bisa juga untuk berbagi bersama kita di jalur telepon ya, di via telepon di 0401 3124008. Nah, untuk di awal dari sore ini ya, di 100% Indonesia ya, sedikit kita awali mungkin untuk menemani pendengar yang sedang beraktivitas. Entah itu mungkin dari pendengar yang sedang berkendara atau dari pendengar yang sedang santai-santai aja nih ya, di rumah orang gak ya? Di rumah sendiri pastinya ya. Ada ini lagu dari Eklat nih ya, sebagai awal dari perjumpaan kita ya, yang kita program Eklat and Caleb J, Berakhir Sama. Juga lagu dari Kel Joe ya. Kenapa lagu Keljo? Favorit banget soalnya. Jangan Katakan Cinta ya, dari Keljo ya. Nanti juga kita hadirkan lagu-lagu yang mungkin saja dari pendengar sudah lama nih ya, tidak terdengar lagi. Nanti kita masih akan undang tentunya dengan lagu-lagu requestannya pendengar ya. Dari lagunya Eklat dulu nih ya, tapi yang kita putarkan Keljo, dan juga satu lagi nih ya, kayak dari Kesha Lefronka ya, Jadi Kekasihku Saja. Sudah ada yang bergabung ternyata untuk di jalur TikTok ya. Ada dari siapa nih? Jumas. Kirain Jumat tadi. Ada Mio Ono. Oke, Mio Ono Kampo. Ya, selamat bergabung ya. Kita undang untuk pendengar yang ingin berbagi di perjumpaan kita. Hadir juga tentunya di jalur teleponnya di 0401 3124008. Nah, Ilham masih akan kembali nih untuk menyapa pendengar yang mungkin sudah mempersiapkan dengan lagu-lagu requestannya, yang mungkin juga yang ingin bergabung di jalur WhatsApp ya. Mau agak break sedikit tapi sepertinya ada yang bergabung ya, nggak jadi nih. Oke, kita sapa dulu nih. Sepertinya sudah ada yang bergabung di awal perjumpaan kita. Ada dari Pade Alif ya, untuk di via telepon langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pade Alif.
1: Halo, waalaikumsalam Ren.
0: Iya, aduh, lama tak dengar suaranya Pade. Baru lagi kita saling bersua nih.
1: Lagi bersua kembali.
0: Iya, akhirnya bersua lagi. Kemana aja kemarin-kemarin? Minggu lalu lah maksudnya. Minggu lalu kayaknya lagi sakit ya?
1: Karena cuacanya kurang memungkinkan.
0: Cuaca kurang memungkinkan, ya benar ya. Ya itulah. Tapi setidaknya kita bisa berjumpa lagi nih untuk sore ini ya. Diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ya, saling menyapa tentunya ya.
1: Benar, Pak.
0: Gimana kabarnya, Pak De?
1: Ya, kabar di sini mulai pagi terik. Ini mendung-mendung ini.
0: Iya, sama bagian sini juga ya, daerah Mandonga mendung-mendung nih. Mendung manja.
1: Lihat awan yang ada di Kendari agak hitam-hitam.
0: Oh iya, mau hujan kali ya.
1: Caranya begitu.
0: Kayaknya begitu. Oke, mungkin dari Pade lagi santai-santai aja mungkin ya.
1: Iya, santai-santai sedang.
0: Santai. Iya, habis panen gak nih Pade? Habis panen?
1: Iya, belum.
0: Oh, belum panen. Kirain udah panen.
1: Kecil-kecil ini nyelamnya.
0: Oke, masih kecil. Masih lama kalau ditunggu ya? Berapa bulan ditunggu nih Lam, Pade?
1: Ya kalau maksimal itu 6 bulan bagus.
0: 6 bulan ya? Waduh, kalau padi, Pade, ngerinya. Iya.
1: Ya kalau harganya enak ya.
0: Iya. Karena itulah harganya enak ya. Karena memang lama jangka waktunya ya.
1: Iya.
0: Pantesan harganya segitu. Ya, benar. Oke, dari Pade mungkin mau request lagu apa nih untuk menemani waktu santainya?
1: Ya, selaku favorit Dedi Dores Mayangsari.
0: Mayangsari, seperti biasa ya, Dedi Dores Mayangsari lagi.
1: Ilham.
0: Iya. Pokoknya lagu favoritnya Pak Deni ya, kita puterin lagi. Oke, Pak De, mau menyapa siapa aja nih sore hari ini?
1: Nah, sapaannya buat rekan-rekan pendengar Pro 1 khususnya di luar sana. Tanpa terkecuali yang senang dengan 100% Indonesia. Ya, kalau sudah 100% Indonesia, lagunya harus di Indonesia dong.
0: Benar. Masa lagunya Malaysia ya?
1: Ya, iya di Indonesia saja dulu dong.
0: Iya benar, Indonesia aja dulu.
1: Bukan buat rekan-rekan mendengar yang TikTok semuanya.
0: Iya benar.
1: Semua hati-hati, tanganmu adalah harimau katanya.
0: Oh ya gitu ya.
1: Nah, mudah-mudahan lah. Nah, semua ini dengan kemajuan zaman, anak-anak generasi muda selalu mendukung adanya menjelang kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Iya, mau dekat lagi nih ya. Udah mendekat 17-an nih pada ya.
1: Dekat badak.
0: Waduh, harus ada persiapan berarti. Pada ada persiapan.
1: Ya, persiapannya saya tetap berkumpul di masjid menjelang proklamasi.
0: Waduh.
1: Menaikkan doa untuk rekan-rekan perjuang nenek-nenek saya yang sudah gugur di sana, karena jatuh saya sendiri sampai pincang itu, tertembak itu waktu pertempuran di pendaratan Belanda di Jogja. Akhirnya ya sudah bengkak sebelah kena tembakan itu.
0: Iya. Waduh.
1: Nah, kakek saya itu kan, kalau sekarang Pak RT, kalau dulu Guincok namanya.
0: Guincok. Baik.
1: Wah. Saya pihak kepada rakyat. Belanda tidak senang adanya Indonesia dimakani jagung-jagung terus itu. Pak RT tidak senang. Nggak boleh makan beras putih waktu itu, kasihan.
0: Oke, waduh. Ternyata ini ya, Pak De ini keturunan dari pejuang juga rupanya ya.
1: Harus dong.
0: Keren banget.
1: Walaupun tidak keturunan, berbijak di bumi pertiwi. Harus dong.
0: Harus ya.
1: Pergi dan minggir.
0: Meneruskan perjuangan gitu ya Pak De ya. Baik nih Pak De. Siapa lagi nih yang mau disapa Pak De?
1: Ya, tentunya buat Kang Solihin. Yang bermain TikTok. Selamat utak utik. Halo, Ampana yang ada di Palu sana, ada Pak Rika.
0: Iya.
1: Rika juga yang ada di Bumbana. Halo, yang jauh di Polman sana. Ada Purnama. Dan ada Biola. Halo Abang Wandi, kenapa gak balas pantun tuh? Gak balas-balas sih.
0: Iya. Padahal mau dibalas sama Mbak Viola gitu.
1: Bisa.
0: Bisa. Kalau ada ya Pak De ya.
1: Aku puisi lain kali tapi. Dulu ini. Hari ini mendung-mendung.
0: Iya.
1: Barangkali hujan, enaknya masuk di kamar. Hari ini hatiku bingung.
0: Iya, bingung kenapa?
1: Pacar minta dilamar.
0: Hai. Waduh ya. Masih semangat pada ya. Siapa tahu mungkin ada lagi itu ya jodohnya. Bisa ya kayaknya.
1: Ya, namanya.
0: Siapa tahu ya.
1: Intermezzo.
0: Intermezzo.
1: Apa itu?
0: Jangan putus asa sebelum dapat itu Pak De ya.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
1: Begitu, thank you and terima kasih. Matur nuwun. Goodbye.
0: Oke, terima kasih nih Pak De Alif ya, sudah ikutan bergabung dengan requestannya, sudah menyapa juga nih ya. Menggombal sedikit ya. Kayaknya Pak De ini masih ini ya. Apa namanya? Masih berapi-api untuk mencari sang pujangga, asik. Kita doakan saja ya. Nah, ini ada lagi yang bergabung nih. Hai Kak, salam dari pendengar Jogja ya. Weh. Kaktus nih ya, waduh. Ini ada yang gabung bersama kita. Iya, thank you banget sudah di gift ya dari siapa nih? Mama Zola, bukan ya? Mama Tri ya. Mama Tri ya. Coba kita lihat namanya. Ah, ini dia dari nama siapa nih? Siapa punya mama nih yang kirim-kirim gift? Thank you banget sudah berbagi ya untuk di sore ini. Ada juga dari Kaktus ya. Wah, Ilham tahu Zem. Waduh. Masa Ilham lupa sama apa namanya? Seperjuangan dulu, asik sekali. Iya, katanya tadi dari Kaktus ya. Hai Kak, salam dari pendengar Jogja ya. Aduh, Zem. Panggilannya Kaktus ini Zem pendengar ya. Thank you banget sudah ikutan bergabung. Dan siapa lagi nih? Dari Antaslim. Antaslim. Nah, siapanya Jotaslim. Apa ini? Request lagu boleh kah? Boleh, boleh. Untuk itu kita ada di sini ya, untuk berbagi requestan, boleh bergabung bersama kita ya. Terima kasih banget Zem udah hadir sore ini. Langsung semangat. Thank you Zem ya, membuat hari ceria lagi, asik lagi. Oke, tadi ada dari Mama Tri ya, thank you banget sudah berbagi gift gitu ya, thank you love-nya. Requestan sudah ada nih dari Pade Alif tadi ya. Seperti biasa lagunya tuh Jangan Pisahkan ya, Daddy Dores dan Mayang Sari ya, lagu andalannya Pade nih. Kita undang tentunya untuk yang ingin request lagu di perjumpaan sore ini. Dari Antaslim boleh. Dan juga Zem, request lagu lah Zem ya. Jangan sapa aja, request lah lagu. Nah ini apa nih, Ku Tak Bisa Selengka. Oke, Ku Tak Bisa. Dari Antaslim ya, sepupunya Jo Taslim kayaknya deh ini. Ku Tak Bisa ya. Ku Tak Bisa Jauh, jauh dari yeah. Oke, ini dia lagu dari Slang. Nah, untuk Antaslim boleh lagu apa aja, yang penting lagu Indonesia. Lagu lawas boleh ya, lagu yang penting jangan dangdut lah ya. Lagu daerah boleh tapi jangan dangdut lah. Lagu pokoknya di Indonesia, lagunya apa aja gitu ya. Yang penting genrenya itu aja, karena dangdut sudah ada segmennya tuh di Prompat ya. Gak mungkin kita ambil ranahnya ini ya, dari apa namanya, frekuensi lain gitu. Nah, Kaktus apa nih? Genre apa nih yang boleh Kaktus? Ya, itu tadi. Apa aja ya? Apa nih? Dari Zem lagi. Lagu-lagu nostalgia apa semua? Semua-muanya ya. Lagu lawas semuanya. Apa aja boleh. Mau lagunya siapa lagi nih? Ceylon 7 ya, itu kan lagu lawas juga ya. Atau lagu dari Angkasa boleh ya. Lagunya juga dari Arwana boleh ya. Yang mana-mana aja. Apa ini? Lagu Wawoni ada enggak Kak? Oh, lagu Wawoni. Kayaknya jangan terlalu daerah ya. Kan 100% Indonesia ya. Kita bukan bahasa daerah yang mau diputarin. Maksudnya lagu dari daerah mana aja tapi bahasanya Indonesia gitu ya. Kan 100% Indonesia gitu ya. Jadi lagu Indonesia. Zem ini teman siaran Ilham tuh. Dia menyiar di Pro2 tuh di belakang. Apa nih? Request Peri Cintaku by Marcel. Oke, jangan panggil kayak Ilham lah. Kal aja, kenapa harus panggil Kal aja lah, yang seperti biasanya aja Zem. Nah ini lagunya Zem ya, Marcel. Coba kita lihat. Peri cintaku. Ada nih, oke. Untuk Zem nih ya, alias Kaktus, lagunya Peri Cinta. Sudah ada 3 lagu ya, kita masih sapa untuk di via TikTok. Dan masih undang tentunya untuk requestan, tapi kita putarin dulu lagu yang sudah hadir bersama kita dari Pade Alif, dari Antaslim ya. Dan juga dari Zem yang request lagunya Marcel tadi. Oke, Ku Tak Bisa. Oh, lagunya Slang juga ya. Oke, memang kalau di Pro 2 nggak bisa lagu slang ya. Di sana lagu-lagunya update, lagu-lagu baru. Oke, kita masih akan kembali dan juga di via TikTok, ilah masih sapa-sapa tentunya ya. Masih di Pro 1 di 100% Indonesia.

Pendengar masih di Musik Request 100% Indonesia ya. Nah, kita masih bacain nih yang sudah bergabung di via TikTok nih. Karena ada beberapa requestan yang masuk ya. Katanya ini request lagunya Peter Pan Bang ya, dari Kelor Topa KTMB, yang menghapus jejak. Siap nih kita hadirkan ya, menghapus jejakmu ya, dari Peter Pan atau Noah bisa dibilang ya. Dan juga apa nih, dari Antaslim. Antaslim katanya kaki di kepala, kepala di kaki ya. Wah, yang mana nih? Dari tergantung dari Kelor, mau yang menghapus jejak atau kaki di kepala, kepala di kaki. Ada juga nih dari Papa Dava, rindu dengar RRI Pro 1, Pro 2 lewat Nokia Center. Bener banget nih, Ilham dulunya dengar radio lewat situ ya. Sampai biasanya dengar radio di Nokia itu tertidur di sofa gitu. Menjadi kayak apa, ada yang nenangin kita, asik. Kayak di Nina Boboin ya. Nah, ini dia dari Kelor Topa ya. Atur Bang, yang penting bisa bernostalgia dan mendengarkan lagu-lagu melalui radio RRI Pro 1 Kendari. Siap nih ya Bang Kelor. Dari Papa Dava, bisa request pas band boleh, yang judulnya Kesepian Kita. Oke. Papa Dava nih ya, Kesepian Kita. Kesepian Kita. Ini dia pas band Kesepian Kita. Nah, nanti kita puterin ya lagu-lagu requestan yang sudah bergabung. Apa nih, dari Males Komen, Akbar Calai dan Mingse. Astaga, apa nih Akbar Calai? Maksudnya apa nih Males? Kelor bebas ya. Iya, ya udah kalau begitu ya, yang menghapus jejak aja ya, dari lagu Noah ya, untuk Bang Kelor. Dari Papa Dava, sempat berpikir ini yang siaran orangnya seperti apa ya bentukannya waktu dulu. Bener. Nah, beginilah bentukannya. Waktu dulu kita cuma meraba-raba ya. Yang nyeri kayak gimana ya, suaranya kayak adem banget gitu ya kan. Ya enak banget nemenin kita sambil tertidur. Oke. Nah ini kalau misalkan sekarang udah ada ini ya, sosial media, ada TikTok, jadi kita bisa lihat langsung nih ya yang siaran. Nah, ini dari siapa nih ya? Oh, di jalur WhatsApp juga ya. Nanti kita akan sapa. Kayaknya sudah ada yang bergabung ya di jalur WhatsApp. Dan juga dari Malaysia. Astaga, bercanda judulnya Bang. Judulnya yang mana nih? Apa nih yang tadi males? Kamu lagi ngomong sesuatu? Apa nih? Cahlai dan Mingse, bercanda Bang. Astaga, bercanda judulnya Bang. Oh, astaga bercanda. Masa sih ada tuh judul? Bener nih. Mingse ya. Akbar Celai dan Mingse ya. Unik juga tuh ya. Coba kita cari dulu. Kita cek dulu nih ya. Akbar Celai dan, oh iya bener, lagu rupanya. Kirain malah sih lagi kuan, apa namanya, lagi bercanda beneran. Ternyata yang beneran itu judulnya. Akbar Celai dan Mingse, astaga bercanda Bang. Oke, ternyata. Oke. Astaga bercanda. Siap Nina, kita akan putarin untuk Males ya. Namanya kenapa Pak Males nih? Enggak ada nama lain apa gitu. Dari Zem, temanku Unga, request lagu Bangkal, Bilang Cinta. GAC boleh, Bilang Cinta ya. Bilang Cinta. Udah bukan itu ya judulnya. Bilang Cinta. GAC, mana nih GAC? GAC. GAC, Bilang Cinta. GAC nih, coba kita lihat GAC ya. Kalau GAC ada banyak ya. Bilang Cinta, mana ya dia nih? GAC. Oke, kalau gitu di sini aja nih kita coba cek ya.
GAC ya. Bilang cinta. Hah, ini dia bilang cinta ya. Oke. Salam kalau begitu ya Izem untuk temannya. Ini requestnya udah kita keep. Dari Papa Dava. Dulu itu setelan headset harus pas biar enggak kresek. Iya. Pernah ngalamin enggak ini kalau kita pakai headset nih dengar radionya, itu headsetnya harus kita gantung dulu tinggi-tinggi. Cari sinyal nih cerita. Cari frekuensinya di mana itu yang pas. Pokoknya hampir berjam-jam tuh begitu terus ya. Sampai requestan kita diputerin. Dari Papa Dava nih, can relate. Iya kan, bener, dulu gitu. Iya, sama-sama ya. Thank you banget sudah berbagi bersama kita ya, Zem. Nah, temannya siapa tadi namanya? Unga ya. Unga ya. Ya, salam untuk Unga ya kalau begitu ya. Kita puterin nanti lagunya. Oke. Beberapa lagu sudah hadir ya, menghapus jejakmu, pas band kesepian kita, dan juga ada banyak rupanya. Kita puterin dulu kalau begitu ya, jangan sampai kelewat lagi. Nah, masih di 100% Indonesia, masih akan balik untuk menyapa pendengar untuk kebersamaan kita di sore hari ini.

0: Mendengar masih di 100% Indonesia ya, kita hadirkan lagu requestan lagi nih. Tadi ada beberapa yang sudah masuk untuk requestannya ya, kayak dari Bang Males tadi, Akbar Calai dan Mingse, Astaga Bercanda. Ya darinya katanya nih, makasih Bang udah diputerin ya sama-sama ya. Ada juga yang sudah gabung bersama kita ya, dari Nisma. Bisa request lagu ke Bang? Bisa dong. Dari Nisma mau request lagunya Gadis Malam, Java Jeff. Oke, Java Jeff Gadis Malam ya. Jadi lagunya Zem dulu nih tadi ya, dari Gamaliel Audrey Tapi Heru ya, ya GAC lah. Dari GAC, Bilang Cinta ya. Oke, Audrey Cantika, Gamaliel Audrey Cantika ya. Oke, kita masih akan puterin juga ya requestan dari pendengar yang ingin bergabung bersama kita. Kita masih buka untuk perjumpaan sore hari ini di via telepon di 0401 312 4008, juga di jalur via WhatsApp nih ada yang bergabung lagi dari Astro Valo ya. Wah, ini sinergi Magic Chess nih kayak Astro. Oke, katanya selamat siang RRI Pro. Iya, pro berapa ayo? Dari RRI Pro 1 ya, menemani untuk 100% Indonesia sore ini ya. Selamat siang juga ya. Siang kayaknya di sana. Berarti ini wilayahnya di mana gitu ya? Sekitaran Jawa gitu ya, Jakarta mungkin ya. Daerahnya karena siang sesebutnya. Kalau di sini udah sore nih ya, udah masuk waktu sore. Ya udah, selamat siang aja buat mungkin yang jauh nih ya, yang sudah bergabung juga untuk di via TikTok kita ya, live RRI Kendari ya. Thank you banget sudah berbagi dengan pendengar yang sudah, dan juga pemirsa asik yang sedang menyaksikan kita tentunya di via TikTok. Apa nih, kita bacain-bacain dulu yang sudah masuk ya di awal. Ini dari Papa Dava tadi ya, pas band kita udah puterin lagunya ya, Kesepian Kita ya. Dan juga dari Nisma ini sempat nih masuk tadi, dan katanya dulu suka dengar kalau malam lagu-lagu lawas barat. Masih adakah? Iya benar, masih ada bersama kita ya. Ada di perjumpaan untuk segmen Ruang Rindu ya. Yaitu jam 10 malam sampai jam 11 ya. Selama 1 jam menemani. Kalau misalkan lagu barat itu berarti malam Jumat sama malam Minggu ya. Kalau malam Minggu mix Indonesia Barat. Apa nih, salam kompak dari Bang Solihin dari Homebase. Iya, Bang Solihin mau request lagu gak nih? Boleh request lagu ya. Tadi dari Nisma sudah request juga Gadis Malam ya. Kita masih buka ya di jalur WhatsApp tadi. Coba kita lihat dulu ya, WhatsApp tadi ada yang gabung kayaknya. Ada siapa nih yang gabung nih? Nah, ini dari siapa nih? Halo RRI Pro 1 Kendari, masih request 100% Indonesia, request lagunya sendiri ya. Siksa Cinta Segitiga ya, ciptaan Anjas Jupara. Salam buat seluruh warga Sulawesi Tenggara termasuk hostnya Bang Ilham ya. Thank you banget Anjas ya sudah gabung sore ini. Ya, kita puterin ya. Ini lagu buatannya sendiri nih ya. Ya, kita apa namanya, mensupport tentunya para musisi-musisi lokal Kendari. Penelpon boleh, silakan di 0401 312 4008 ya, boleh bergabung di via telepon. Mana nih, Siksa Cinta Segitiga. Segitiga. Nah, itu dia. Loh, ini. Nah, ini dia. Oke, kita akan puterin lagu requestannya ya. Nah, thank you banget nih yang sudah menyempatkan juga ya masuk di jalur WhatsApp kita. Dan tentunya dari Zem nih ya, kita belum puterin lagunya ya. Sudah ada 3 lagu lagi. Wah, cepat sekali. Kita puterin dulu dari Zem nih ya. GAC, Bilang Cinta. Dan juga requestan-requestan yang sudah masuk di kebersamaan kita. Tentunya masih akan bergabung dan berbagi buat pendengar yang ingin request lagu. Kita masih buka untuk sore ini ya. Masih di 100% Indonesia tentunya.
1: Tidak mudah.

Musik request 100% Indonesia, pendengar ya. Ini kita cukupkan untuk perjumpaan kita yang sudah menemani pendengar ya hampir 1 jam untuk sore hari ini di interaktif kita di 100% Indonesia. Kita beralih, nanti kita akan masuk untuk traffic update. Dan lagu requestan terakhir tadi dari Astro Palo ya, yang request lagunya ini ya, dari Nakila dan Tengsi, Garam dan Madu ya. Menjadi penutup untuk 100% Indonesia. Dan beralih ke RTMC nanti ya, dari Ditlantas Polda, berbagi dengan informasi trafik untuk sore hari ini.

0: Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update.
2: Mendengar dimanapun Anda berada ya, yang mendengarkan dan juga menyaksikan kita saat ini untuk traffic update, kita akan berbagi informasi dari lalu lintas ya, dari Ditlantas Polda Sultra, dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara, dimana kita bergabung bersama untuk rekan kita saat ini dari Bribda Cika. Selamat sore Bribda Cika.
3: Selamat sore rekan Cam.
2: Baik, silakan untuk informasi lalu lintas saat ini seperti apa, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Ikam. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali lagi bersama saya Bribda Cika Emanuela yang akan menemani perjalanan Anda pada sore hari ini agar selalu aman dan nyaman dengan info traffic update di Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC di Ditlantas Polda Sultra. Pada titik yang pertama yaitu depan Bujab Kapolda. Situasi arus lalu lintas terpantau landai dengan cuaca sore pada yang sore ini yang cukup mendung. Kami menghimbau kepada para pengendara untuk selalu berhati-hati melihat pada kawasan ini terdapat pembelokan yang cukup curam. Maka dari itu kami selalu menghimbau kepada pengendara agar selalu memperhatikan sekitar Anda dan jangan bermain handphone saat berkendara karena dapat mengurangi bahkan menghilangkan konsentrasi saat berkendara. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu pada Jembatan Teluk Kendari. Situasi arus lalu lintas terpantau cukup ramai dengan namun tetap kondusif. Menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati, mengingat kawasan ini sering dipergunakan masyarakat untuk olahraga sore maupun aktivitas masyarakat lainnya. Kami juga menghimbau kepada pengendara agar tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan, agar tidak menimbulkan penumpukan kendaraan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengendara lain. Secara umum, situasi arus lalu lintas di Kota Kendari pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Adanya peningkatan volume kendaraan disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang akan pulang dari kantor maupun pulang dari persekolahan pada sore hari ini. Demikian info traffic update, kembali ke rekan Ilham di studio.
2: Baik, terima kasih untuk Bribda Cika ya, terkait informasi yang sudah dibagikan. Ini ada yang bergabung di via TikTok kita ya. Ada dari dari akun Tokyo. Katanya kondisi jalan Lepo-Lepo seperti apa nih? Ya, silakan Bribda Cika mungkin informasinya.
3: Baik, rekan Ilham. Kondisi jalan Lepo-Lepo pada sore hari ini khususnya pada bundaran pesawat, bisa kita lihat pada sore hari ini terpantau ramai namun tetap lancar. Kami menghimbau kepada pengendara agar tetap berhati-hati melihat pada kawasan ini terdapat material pasir yang ada di tengah jalan. Kami menghimbau kepada pengendara untuk selalu memperhatikan perjalanan Anda agar tidak menimbulkan suatu kecelakaan yang terjadi, rekan Ilham.
2: Baik. Iya, ini juga sempat sedikit ada yang bergabung ya di jalur TikTok, ada dari Satpam YWA, katanya perpanjangan STNK, kira-kira bagaimana nih? Silakan mungkin dari Bribda Cika bisa berbagi nih terkait dengan perpanjangan STNK itu di mana, di Samsat ya kira-kira?
3: Baik, rekan Ilham, untuk perpanjangan STNK, para pengendara atau masyarakat bisa langsung datang ke gedung Samsat, rekan Ilham.
2: Oke, di gedung Samsat. Baik. Mungkin sebelum kita menutup untuk perjumpaan kita ya, ada himbauan yang akan disampaikan dari Bribda Cika, silakan.
3: Baik, rekan Ilham. Jalan raya merupakan fasilitas umum yang digunakan bersama. Oleh karena itu, setiap pengguna jalan memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Hindari tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain, seperti mengemudi dengan kecepatan tinggi, melanggar rambu lalu lintas, menerobos traffic light, menggunakan telepon genggam saat berkendara, serta berkendara dalam kondisi mengantuk atau di bawah pengaruh obat-obatan atau minuman beralkohol. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan nomor satu. Saya Bribda Cika Manuela, kembali ke rekan Ilham di studio.
2: Baik, terima kasih untuk informasi terkait dengan kondisi lalu lintas di perjumpaan kita dan sudah membahas sedikit ya tadi beberapa yang bergabung di live TikTok kita untuk pertanyaan yang masuk. Dan Bribda Cikas, terima kasih untuk informasi yang dibagikan dan selamat menjalankan aktivitas sore hari ini.
3: Terima kasih rekan Ilham.
2: Baik, ya pendengar kita masih akan terus berbagi ya di perjumpaan kita karena melanjutkan untuk sore hari ini pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita hadirkan ada dialog interaktif untuk Sultra sore ini. Tetap bersama kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk perjumpaan kita sore hari ini. Untuk Sultra sore ini, kita akan hadirkan ya sedikit untuk menemani dengan dialog interaktif ya, terkait dengan inflasi tentunya, berhubungan dengan ketahanan pangan ya, tengah fluktuasi harga. Dan tentunya kita akan rangkaian di perjumpaan kita di Sultra sore ini.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk di perjumpaan kita ya, Ilham tidak sendiri karena sudah hadir di kebersamaan kita sore ini, tentunya dengan narasumber terbaik yang akan membahas sedikit ya terkait topik kita untuk terkait inflasi ya. Nah, saat ini sudah ada di kebersamaan kita, ada dari Dr. Randus Abdul Rauf ya, selaku dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari sendiri, sudah hadir bersama kita pendengar ya. Selamat sore ya dari Bapak Abdul Rauf.
2: Ya, ya. Selamat sore ya.
0: Selamat sore ya. Gimana kabarnya untuk sore ini ya, Bapak?
2: Alhamdulillah dalam kondisi ya sehat
0: walafiat. Ya. Alhamdulillah ya. Nah, kebersamaan kita sore ini ada Bapak Abdul Rauf sudah menemani kita ya. Wah, ini kita akan tanya-tanya banyak nih kayaknya untuk terkait dengan topik kita pendengar. Tapi tidak sendiri tentunya, dari Bapak Abdul Rauf kita juga ditemani ada dari Bapak Erdi Baskoro ya, selaku pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Sulawesi Tenggara. Selamat sore dari Pak Erdi.
3: Betul ya. Sekali, selamat sore Bang Ilham. Salam kenal
0: juga nih.
3: Selamat sore buat pendengar semuanya.
0: Iya, wah. Jadi rame gitu ya pendengar untuk sore ini. Ditemani dari orang yang luar biasa ya kebersamaan kita. Karena untuk sore ini ya, kita akan membahas sedikit nih. Ada topik menarik yang mungkin berhubungan ya dari kedua bapak-bapak yang hebat kita ini ya. Dari stabilitas pasokan pangan di tengah fluktuasi harga. Wah, ini yang menarik nih. Kira-kira seperti apa tuh ya? Kalau misalkan kita bahas sedikit terkait dengan stabilitas untuk pasokan pangan ya, bisa kita tanya dulu dari Pak Abdul Rauf nih ya. Kira-kira untuk di wilayah Kota Kendari sendiri, untuk stabilitas pasokan pangan Kota Kendari seperti apa nih Pak Abdul Rauf? Silakan.

0: bagaimana kelancaran atau barangkali distribusi, ya. Kemudian ketiga, bagaimana keterjangkauan.
1: Baik.
0: Ya, kaitannya juga dengan harga ini. Kemudian bagaimana keempat ini, keamanan dari pangan itu sendiri.
1: Baik.
0: Kemudian kelima, ya tentu komunikasi. Ya, salah satunya dengan acara ini.
1: Baik.
0: Ya, kita memang harus sampaikan ke masyarakat bahwa baik, seperti ini kondisi-kondisi pangan yang ada di, khususnya di Kota Kendari.
1: Baik, ya. Supaya bisa transparan seperti itu ya, Bapak ya. Iya. Nah, ini ke kita ke Pak Erdi dulu nih ya. Ini kalau terkait dari Perum Bulog nih kayak gimana nih? Strateginya mungkin ya kita lihat dari Bulog sendiri itu untuk menjaga dari ketersediaan pasokan pangan ya. Khususnya mungkin dari salah satu komoditas seperti beras, kalau misalkan terjadi kayak fluktuasi harga yang tiba-tiba mungkin menghantam pasar gitu ya. Jadi kita harus menanganinya seperti apa? Kira-kira dari Pak Erdi mungkin bisa berbagi bersama kita. Silakan. Okay,
2: Bang Ilham, mungkin sebelum saya jauh ke dalam, saya sedikit memperkenalkan gimana profil Bulog ya. Profil Bulog terutama Kanwil Sultra, bahwasanya Bulog Kanwil Sultra adalah Kanwil nomor 20 yang dimiliki oleh kantor Bulog, di mana merupakan Kanwil operasional. Jadi Kanwil Sultra selain sebagai administratif juga sebagai operasional. Jadi di sini kita memiliki 5 cabang, yaitu cabang Unaha, cabang Bombana, cabang Kolaka, cabang Bau-Bau, dan cabang Raha. Dan totalnya seluruhnya berkoordinasi wilayahnya dengan total 15 wilayah kabupaten kota. Nah, mengenai untuk itu terhadap strategi dalam ketersediaan pasokan pangan khususnya beras ya, terutama ya. Bulog sebagai pilar untuk tadi menyambung Pak Abdul Rauf menyampaikan bahwasanya ketersediaan dan keterjangkauan. Bulog memastikan adanya ketersediaan pasokan dan juga keterjangkauan, dalam arti dengan peran dari 5 cabang itu mencakup seluruh wilayah yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Yaitu langkah yang dilaksanakan adalah memasifkan mengenai penjualan beras SPHP melalui agen-agen penyalur SPHP. SPHP kan singkatan dari stabilisasi pasokan dan harga pangan ya.
1: Baik.
2: Jadi itu merupakan salah satu program atau ornamen, instrumen pemerintah untuk menjaga harga beras di tingkat konsumen akhir dengan memberikan pilihan bahwasanya ini loh ada beras dari Bulog dengan harga head sampai dengan konsumen akhir untuk wilayah Sultra adalah dengan harga 12.500.
1: 12.500, baik.
2: Walaupun head untuk beras medium sendiri itu ada di angka 13.500. Jadi masih di bawah daripada angka head beras medium. Jadi ini sangat menarik sekali untuk masyarakat untuk membeli beras ini juga sebagai salah satu pilihan yang efeknya nantinya pasti akan memberikan penurunan harga beras lainnya. Karena gimana faktor supply demand kan selalu berpengaruh ini. Itu yang pertama melalui jaringan yang kita miliki, baik itu jaringan rumah pangan kita maupun pengejar SPHP. Juga tadi disampaikan oleh Pak Abdul Rauf, kita sering berkoordinasi dengan dinas terkait. Kita melaksanakan namanya gerakan pangan murah.
1: Gerakan pangan murah.
2: Alias OP, kalau dulu istilahnya namanya operasi pasar ya.
1: Operasi
2: sekarang
1: pasar.
2: Namanya gerakan pangan murah Pak Abdul Rauf ya.
1: Baik.
2: Nah, dari sini ketika ada indikasi harga akan meningkat ataupun harga yang lebih tinggi dibandingkan head, dinas terkait bisa mengajukan kepada Perum Bulog, terutama di Kanwil Sultra ataupun cabang-cabangnya untuk dinas kabupaten kota lainnya, untuk mengajak bersama-sama melaksanakan kegiatan GPM atau gerakan pangan murah. Nanti Bulog menyiapkan komoditinya, bahkan bisa disertai dengan komoditas komersil lainnya, yaitu seperti minyak goreng maupun gula yang kita miliki dari sisi pasar komersil. Begitu sih Bang Ilham, mungkin strategi kita adalah memang memasifkan penyaluran beras SPHP di masyarakat Sulawesi Tenggara.
1: Baik, jadi memang dari komoditas kayak beras ini yang paling dominan harus dikendalikan seperti itu ya. Nah, ini kalau dari Pak Abdul Rauf sendiri ya, ini gerakan pangan murah ini memang satu hal yang sangat efektif berarti ya, untuk dilakukan menekan ya harga yang mungkin saja tiba-tiba langsung berubah gitu ya kan. Baik, nah Pak Abdul Rauf sendiri gimana nih? Mungkin untuk saat ini gerakan pangan murah untuk di Kota Kendari seperti apa nih? Yang mungkin sudah ada banyak sekali aktivitas itu. Bahkan mungkin dari pendengar juga sudah familiar dengan GPM ini ya, gerakan pangan murah karena saking masifnya. Atau seperti apa Pak Abdul Rauf? Silakan.
0: Iya, jadi terima kasih. Karena kan urusan pangan ini kan menyangkut isi perut, Pak.
1: Baik.
0: Memang menjadi urusan wajib bagi pemerintah bagaimana masyarakat kita ini di meja-meja mereka itu, ya meja makan mereka, ya pangan ini selalu hadir. Nah, untuk itu, untuk memudahkan mereka untuk hadirnya pangan di

0: meja-meja makan mereka tentu tadi ya salah satu instrumen ya kita adalah gerakan pangan murah. Untuk di Kota Kendari perlu kami sampaikan untuk tahun ini saja ya. Kalau di tahun 2025 kami melakukan itu kurang lebih ada 120 kali.
1: 120 kali.
0: Iya, untuk tahun 2025.
1: Luar biasa.
0: Untuk tahun ini kita punya target 150 kali.
1: 150.
0: Sampai hari ini kita sudah melakukan kurang lebih 100 kali.
1: 100 kali.
0: Iya, jadi gerakan pangan murah ini juga barangkali orang sudah tahu bahwa manfaatnya cukup besar dan ini kan kalau di Kota Kendari kami itu di samping ada biasa event ya maupun juga ada BUMN yang kolaborasi dengan pangan kota kami turun itu GPM Mandiri Pak. Ya GPM Mandiri artinya kan kita ada 65 kelurahan di Kota Kendari. Jadi boleh dikata itu setiap minggu bahkan ya hari tiada hari tanpa GPM.
1: Selalu digencarkan
0: ya,
1: gitu
0: selalu
1: ya.
0: Selalu kita gencarkan bahkan dengan adanya GPM ini ya kaitannya tadi dengan inflasi. Hasil rilis kemarin BPS kaitannya dengan inflasi kita kan terkadang 3 tahun terakhir ini penyumbang inflasi itu selalu ada di makanan pokok kita berupa beras.
1: Baik.
0: Tetapi setelah ini beras selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, ya khususnya tadi salah satu instrumennya itu adalah gerakan pangan murah. Alhamdulillah kemarin di rilis BPS itu kita sudah tidak masuk lagi 10 besar penyumbang inflasi ya, karena telah hadirnya ini
1: program ini ya.
0: Program ini di masyarakatnya langsung menyentuh masyarakat dengan adanya gerakan pangan murah ini.
1: Iya, benar. Ini sangat menghemat tentunya dompet masyarakat ya. Jadi mereka bisa mengalihkan dari apa namanya pendapatan mereka untuk hal yang lainnya. Luar biasa. Nah, kita kembali ke Pak Erdi nih. Ini kira-kira dari GPM ini seperti apa nih untuk di Sulawesi Tenggara ya? Dari Forum Bulog tuh memandangnya seperti apa dari gerakan GPM ini dan memang efektif berarti atau seperti apa nih?
2: Kalau bisa dibilang efektif tidak efektifnya bisa terlihat dari capaian penjualan SPHP Kanwil Sutra atau
1: Bank Sutra.
2: Untuk saat ini Bang Ilham kami sampaikan bahwasanya Kanwil Sutra ini ranking 1 dalam sisi persentase untuk penyaluran atau penjualan beras SPHP dibandingkan dengan kanwil-kanwil lain seluruh Indonesia. Jadi dari sisi sini kan bisa kita simpulkan bahwasanya minat masyarakat sungguh sangat besar ya terhadap beras SPHP yang kita miliki. Karena memang sejatinya beras SPHP kan adalah beras yang kami bentuk dari panen petani lokal sendiri. Jadi mungkin cita rasa lokal, beras yang mungkin lebih fresh karena memang pengadaan terbaru sedang kita langsung kemas menjadi beras SPHP dan kita salurkan segera kepada masyarakat. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kita sudah mencapai sekitar kurang lebih 18.000 ton untuk penyaluran SPHP.
1: Ton. Betul. Luar biasa ya.
2: Jadi kalau secara persentase sudah sekitar 113%. Jadi sudah lebih dari 100% dari target 1 tahun. Padahal masih ke bulan keberapa ini? Kalau nggak salah bulan mau 8 ya.
1: Iya, luar biasa. Nah ini apa namanya dari pencapaiannya ini sangat luar biasa. Berarti memang sangat aktif gitu
2: sangat
1: ya
2: aktif
1: kan?
2: Sekali.
1: Dari
2: berkat kolaborasi dengan Dinas Ketahanan Dinas Ketahanan Pangan Kota juga sangat luar biasa untuk memohon untuk ajuan BPM-nya Pak Adro.
1: Luar biasa, alhamdulillah ya. Nah ini kita masih tanya ini ke Pak Erdi tentunya ya. Kalau misalkan langkah-langkah lain mungkin yang biasa dilakukan dari Bulog nih untuk memastikan juga dari kayak stok pangan itu tetap dalam kondisi aman dan juga masih mampulah untuk memenuhi dari kebutuhan masyarakat Sulawesi Tenggara. Nah mungkin dari program ini sudah jelas ya. Ya apa mungkin ada kayak metode lain atau memang gencaran dari program ini itu yang paling manfaatnya sangat terasa. Silakan.
2: Oke, kalau masalah stok aman pasti kita lihat dari sisi hulunya dulu ya. Dan pasti sisi penyerapannya.
1: Penyerapan.
2: Dulu. Jadi kalau SPHP itu kita bersifat hilir atau penyaluran, tapi bagaimana caranya kita bisa menyalurkan masif untuk penyaluran atau sisi hilir? Berarti kan kita harus perkuat sisi hulunya. Otomatis kita melakukan penguatan dalam penyerapan pengadaannya. Nah, 2 tahun ini sudah berjalan Bulog melakukan pengadaan dengan mekanisme pembelian gabah kering petani secara langsung. Dan ini sudah kita lakukan dan alhamdulillah secara nasional stok kita pada saat ini adalah stok terbesar sepanjang sejarah Bulog itu berada. Kalau nggak salah sekarang sudah mencapai 5,4 juta ton secara nasional.
1: 5,4 juta ton luar biasa.
2: Sangat luar biasa dan sangat besar saya dan kalau dibilang memang sungguh sangat siap apabila memang naudzubillah semoga El Nino nggak terjadi tapi ada itu sudah sangat siap untuk mempertahankan ketahanan stok untuk ketahanan pangan nasional. Dan sebagai gambaran untuk Sultra sendiri alhamdulillah kita sudah menyerap kurang lebih 79.500 setara beras. Jadi kalau diasumsikan gabah, kita berarti sudah kurang lebih menyerap hampir 160.000 ton gabah.
1: Luar biasa.
2: Ini masih tetap kita berupaya, memang agak landai saat ini karena memang belum panen. Jadi nanti mungkin kita persiapkan lagi untuk persiapan pengadaan di kurang lebih bulan Agustus akhir sampai dengan Oktober-November itu saat panen gaduh. Nah di sana kan nanti Bulog akan gencar untuk melakukan penyerapan kembali demi penguatan stok secara nasional.
1: Baik, jadi, luar biasa ya. Sangat ini ya, mengejutkan sebenarnya dari data yang disampaikan. Ini kayaknya mungkin ya nauzubillah, semoga tidak ada bencana kita dapat ya. Tapi ketahanan ini luar biasa sekali. Sudah dari Bulog sendiri berbagi pengalamannya dan juga kinerja yang sudah dilakukan itu luar biasa sekali. Nah kita kembali ke Pak Abdul Rafni. Ini kalau misalkan dari Pak Dufral sendiri untuk stabilitas harga nih ya di Kota Kendari ini ya memang yang paling efektif untuk menahan gejolak harga di pasar gitu ya kan. Nah ini gejolak harga nih biasanya yang membingungkan nih ya. Kalau misalkan tiba-tiba itu karena apa gitu, penyebab-penyebab dari gejolak atau fluktuatif dari pasar ini, yang mungkin dari Pak Dufral punya pengalaman yang bisa dibagikan di kebersamaan kita terkait dengan gejolak-gejolak yang terjadi. Apa-apa nih pemicunya mungkin bisa dibilang, silakan.
0: Ya namanya juga dunia dagang. Ya pasti kalau sudah bicara tentang gejolak harga pasti terkadang fluktuatif. Ya, tetapi kan karena kami berada pada posisi pemerintah, ya peran pemerintah juga harus menganalisa, mengantisipasi hal-hal ini terjadi. Kalau juga benar-benar terjadi itu, tentu kan kami kan di pemerintah sudah ada namanya tim pengendali inflasi daerah.
1: Oh baik.
0: Ya sehingga kita pasti tidak bisa tidak turun melakukan sidak katakanlah apa penyebab.
1: Baik.
0: Kalau memang benar-benar dalam kondisinya darurat, saya pikir pemerintah negara harus hadir dengan berbagai cara. Katakanlah kita harus melakukan pemberian subsidi terhadap komoditi yang mengalami gejolak harga yang tinggi. Ya kalau memang dalam kondisi darurat. Tetapi kalau masih bisa ada upaya-upaya lain, katakan salah satunya tadi instrumen kita adalah dengan melakukan gerakan pangan murah ya, apakah di sekitar pasar atau di luar pasar, itu juga kan salah satu. Tetapi untuk di Kota Kendari, salah satu juga upaya kita untuk mengendalikan harga ini, saya kemarin pada saat ikut di Klatpim 2, kita kan saya lahirkan inovasi tentang si Inda, ya sinergitas pengendalian inflasi daerah lewat kios pangan. Artinya dengan hadirnya juga kios pangan ini sekarang saja kurang lebih 200 kios pangan kita ini.
1: Baik.
0: Ini juga pusat sudah tahu, bahkan juga barangkali ya negara-negara lain ini sudah bisa melihat dalam rangka mengendalikan inflasi ini. Karena mengapa? Dengan hadirnya kios pangan di sudut-sudut kota ini, bahkan di paling terbawah di RT, dengan tentu kita kan bekerja sama dengan Bulog, karena Bulog juga yang akan fasilitasi dari sisi komoditinya. Katakanlah tadi beras SPHP yang memang untuk kalangan menengah ke bawah, kemudian juga ada yang komersil maupun terkadang ada juga biasa penugasan, khususnya gula dan minyak goreng. Kalau ini senantiasa kita dekatkan kepada masyarakat paling bawah, saya pikir gejolak harga ini akan menurun. Baik, karena mengapa? Kalau semakin banyak ya kios pangan di lingkungan masyarakat, kan orang tidak akan berbondong-bondong ke pasar, Pak.
1: Baik.
0: Ya pasti juga dengan kurangnya orang ke pasar, pasti juga harga di pasar dia akan ya
1: ada perubahan.
0: Ya, ada perubahan ya jangan.
1: Baik,
0: karena ini di mana-mana sudah ada ini.
1: Baik. Jadi metode-metode pengendalian ini itu memang sudah ada
0: sudah
1: gitu
0: ada.
1: Ya. Nah, ini berarti memang kolaborasi ataupun selalu saling ini ya, komunikasi tetap aktif ya untuk di Perum Bulog sendiri ya. Terkait dengan kondisi di Kota Kendari seperti apa? Baik, luar biasa. Nah, ini kembali lagi ke Pak Erdi nih. Kita berbagi lagi mungkin. Siap. Sedikit ya. Karena menarik juga nih ya dari hasil capaian-capaian ini. Jadi masih banyak mungkin dari pendengar juga yang penasaran gitu ya, bagaimana dari peran-peran yang sudah dilakukan tentunya ya dari Bulog sendiri. Nah ini kalau langkah yang sudah dilakukan tadi sudah dipaparkan gitu ya kan. Nah ini kalau misalnya kayak kondisi yang saat ini ya, cadangan beras dari pemerintah yang sudah dibagikan tadi ya, yang sudah dikelola dari Bulog, apalagi dengan capaian yang sangat luar biasa tadi ya. Nah, ini memang bisa dibilang bisa memenuhi tentunya ya untuk kebutuhan masyarakat di Sulawesi Tenggara ya. Tanpa harus ada lagi tidak ada perlu kekhawatiran, bisa dibilang masyarakat bisa tenang gitu ya kan dari paparan data yang sudah disampaikan ya Pak Erdi.
2: Iya.
1: Baik. Nah, ini kalau misalkan yang menyebabkan juga ya perubahan harga pangan di Sulawesi Tenggara saat ini, nah, mungkin dari Pak Erdi bisa sampaikan kepada kita yang dominan itu seperti apa, atau mungkin ada komoditas khusus atau seperti apa, silakan.
2: Kalau mengenai perubahan harga untuk sementara ini kan karena kita dari sisi hulu ya, itu penyerapan hasil produksi dari pertanian, jadi otomatis kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian itu sangat berpengaruh kepada harga. Dalam hukum ekonomi ada supply dan demand, dalam arti untuk menciptakan beras kan membutuhkan gabah. Suatu ketika apabila ada cuaca ekstrim dan lain-lain mengakibatkan gagal panen dan lain-lain, itu pasti akan berdampak kepada ketersediaan pasokan bahan baku yang berkurang. Dengan begitu kan kebutuhan akan beras sangat besar, sehingga jadi rebutan nih para pelaku usaha penggilingan. Nah ini mengakibatkan kadang-kadang harga gabah jadi tinggi. Otomatis ketika harga gabah jadi tinggi, ketika diproses, diproduksi menjadi beras, harga pun juga akan semakin tinggi juga gitu. Itu faktor utama. Dan yang kedua yaitu Kanwil Sultra atau Provinsi Sultra ada kepulauan. Nah, di sini biaya distribusi juga sangat berpengaruh terhadap harga komoditi. Sebagai misal, kami Bulog Sultra juga berupaya untuk menyalurkan minyak kita. Kita sampaikan gambarannya bahwasanya dengan kondisi sekarang kenaikan BBM dan lain-lain itu ada peningkatan tarif angkut kontainer. Karena kami kan memang ngambilnya dari Jawa nih. Dan lucunya kalau kita ambil minyak kita dari Sulawesi Tengah dengan jalur darat, harganya lebih mahal.
1: Lebih mahal lagi.
2: Betul sekali. Karena kondisi antrian solar dan lain-lain yang mengakibatkan kadang-kadang selain mahal juga durasi waktunya juga semakin lama, sehingga resikonya juga semakin tinggi kan. Nah inilah yang mengakibatkan harga menjadi tinggi di lingkungan pasar yang ada di sini. Namun kami selalu berkoordinasi dengan para produsen untuk memberikan subsidi harga Pak Amiroib. Bahkan di rapat TPD yang sering kita sampaikan di high level meeting, disampaikan juga kami mohon kiranya ada program dari BI untuk distribusi, subsidi distribusi Pak Abdullah. Jadi dengan subsidi yang diberikan oleh BI bisa menurunkan harga minyak di kita, sehingga aturan head untuk sampai kepada pengecer, Bulog kan sebagai distributor nih, sebagai pengecer, untuk diterima di pengecer di harga 14.500 dapat dipenuhin. Karena sebagai gambaran, kita beli di produsen itu harga 13.500 minyak kita ya, dan biaya distribusinya itu lebih daripada 1.000.
1: Nah,
2: jadi nggak ketemu nih ke 14.500 nih.
1: Okay.
2: Kecuali kalau aturan head kepada pengecer dirubah menjadi 15.000, nah itu mungkin bisa kita lakukan. Makanya Bulog melalui kantor pusat juga sudah berkoordinasi dengan beberapa produsen untuk menekan agar mendapatkan diskon, dan alhamdulillahnya upaya ini kita tetap dapat laksanakan, dan sampai sekarang alhamdulillah masih ada minyak kita Pak Abdurraif, dan kita sempat distribusikan ke seluruh pasar-pasar SP2KP sehingga harga minyak kita di beberapa wilayah di Kendari ini juga terjaga ya Pak Abdurraif. Jadi terjaga di harga ke end user atau customer akhir di harga 15.700 gitu.
1: Baik, memang banyak sekali yang perlu diperhatikan ya, dari hulunya, dari mereka
2: rantai pasoknya, distributornya,
1: dan juga distributornya. Nah, ini beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan juga. Betul. Ya, karena ini ya yang mungkin yang menjadi yang paling urgent kalau misalkan kita bahas terkait dengan ketahanan pangan ya, dari perubahan yang bisa terjadi di pasar, dari itu tadi ya, apa yang terjadi di hulu dan juga apa yang terjadi pada distributornya. Nah, ini yang menarik yang sudah disampaikan ya tadi dari Pak Erdi ya. Wah, ini kalau misalkan kita lihat dari fluktuasi yang terjadi, ya, berarti adalah gambaran kenapa bisa-bisa tiba di pasar itu harganya tiba-tiba berubah.
2: Betul.
1: Jadi kondisi-kondisi tadi yang perlu diperhatikan. Nah, Pak, dari Pak Abdurraif sendiri, ini kalau misalkan di Kota Kendari saat ini kondisi pasar saat ini seperti apa nih? Apakah ada kenaikan atau seperti apa untuk kestabilan harga saat ini? Silakan.
0: Iya, kalau kemarin kita kan di transisi sebelum Idul Adha dan sesudah Idul Adha memang karena kebutuhan meningkat itu sama. Tapi kalau untuk sementara ini dari berbagai komoditi yang ada di Kota Kendari ya, saya melihat ini pasti normal.
1: Masih normal ya.
0: Iya, karena juga kami kemarin berkolaborasi juga dengan BI karena kami juga ada satu juga inovasi kita. Kita melakukan KAD, kerjasama antara daerah. Katakanlah kalau di Kota Kendari lombonya kurang atau cabenya kurang, kami melakukan kerjasama dengan Konawe ataupun Konsel. Kalau telur juga di Kota Kendari ini karena memang kita kan yang namanya ibu kota provinsi penyangga ya, ya kami melakukan kerjasama. Bahkan kemarin itu ada 5 kelompok tani yang bergerak di sektor peternakan maupun pertanian beras. Ini kita melakukan kerjasama sehingga ini juga salah satu bentuk kerjasama yang bisa menekan ini
1: lajunya ya perubahan harga itu baik.
0: Tapi sebenarnya di Kota Kendari ini ya kalau melihat potensi lahan kita ya sebenarnya cabai ini menarik. Ya kalau kami ini di ketahanan pangan karena memang basisnya kita kan berbasis rumah tangga ya karena kita tidak olah lahan, hanya bagaimana pemanfaatan rumah ya, rumah kita namanya teras B2SA. Jadi saya setiap tahun ini ada program pemberian cabai yang memang sudah siap panen. Tetapi kepada masyarakat yang kategori miskin yang memang datanya dari data DTSN walaupun juga belum seluruhnya, tetapi ini kita ingin memotivasi masyarakat kita. Artinya kalau ada tanaman cabai 2-3 polybed di rumah, pada saat dia mau butuh kan bisa tinggal
1: petik saja.
0: Karena kenapa cabai? Karena cabai juga ini salah satu juga terkadang penyumbang inflasi kita, Pak. Ya kalau juga cuaca kurang bagus atau tadi faktor-faktor distribusi ini bisa mempengaruhi. Sehingga kita edukasi masyarakat kita bagaimana juga nih cabai ya paling tidak ya cabai bisa hadir di rumah-rumah masyarakat kita di Kota Kendari untuk salah satu memperkuat juga ketahanan pangan keluarga.
1: Baik, itu juga menjadi program untuk pemerintah Kota Kendari kalau tidak salah. Jadi setiap rumah itu dianjurkan untuk menggunakan halamannya menanam sekaligus untuk menghemat ceritanya.
0: Iya betul Pak.
1: Nah ini luar biasa ya dari pemerintah Kota Kendari juga mensupport untuk masyarakatnya supaya mereka juga punya daya tentunya terkait ketahanan pangan. Nah ke Pak RD lagi nih, kita kembali sedikit bahas nih ya untuk kayak mekanisme dari operasi di pasar ini yang mungkin saja ini yang perlu diketahui juga dari program stabilisasi pasokan yang sudah disampaikan tadi dan harga pangan yang di SPHP ya bisa dibilang yang ditetapkan dari Bulog supaya tetap terjangkau tadi ya. Mungkin bisa disampaikan kembali di kebersamaan kita. Dari pendengar mungkin pengen tahu juga nih proses prosedurnya, silakan.
2: Seperti tadi sampaikan Bang Ilham bahwasanya kalau gerakan pangan murah kita selalu berkoordinasi dengan dinas instansi baik itu dinas kabupaten kota maupun instansi Polri dan TNI. Jadi Polri dan TNI juga ikut melakukan KPM juga.
1: Terlibat juga ya.
2: Betul. Bahkan TNI juga sampai ke tingkat koramil-koramil mereka melakukan KPM di depan kantornya, bahkan mereka masuk ke lingkungan rumah tangga bantuan babinsa Pak. Jadi benar-benar memasifkan. Jadi semua orang pasti akan tahu proses PHP itu seperti apa sih. Jadi alhamdulillah para yang bekerja sama dengan kita, para bapak-bapak TNI dan Polri juga membantu juga mengenal masyarakat untuk proses PHP. Jadi kalau mekanisme seperti tadi bahwasanya dinas terkait atau instansi terkait mengajukan surat kepada kami untuk melaksanakan KPM dan menyampaikan kebutuhan stok untuk proses PHP-nya seberapa banyak untuk dilakukan KPM. Dan kemudian selain KPM sebenarnya ada ornamen lain yaitu kita menyalurkan dari saluran-saluran yang sudah ditentukan oleh Bappenas, yaitu salurannya melalui saluran rumah pangan kita yaitu agen penjualan yang dimiliki oleh Perum Bulog untuk rumah pangan kita, kemudian dengan outlet-outlet toko binaan dinas, yaitu outlet pangan, terus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih,
1: baik.
2: Itu juga ada. Terus kemudian kita juga melalui retail modern.
1: Retail.
2: Jadi okay. Jangan salah, SPP itu kalau Bang Ilham jalan-jalan ke Hypermart depan, itu pasti melihat tuh ada baras SPP.
1: Ada di sana
2: itu.
1: Juga.
2: Iya, ada di Hypermart, ada di Indomaret, Alfamart dan lain-lain. Dan sebagai gambaran, okay. Saking kuatnya jaringan kita, saya sampaikan Bang Ilham bahwasanya untuk RPK itu kita sudah kerjasama sebanyak 416 RPK seluruh provinsi. Ya, Pak Rauf.
1: Baik.
2: Kemudian ada 315 outlet pangan.
1: Baik.
2: Terus ada 241 pengecer di pasar.
1: Baik. Wah.
2: Dan 30 KDMP serta 7 outlet retail modern. 4 diantaranya adalah retail lokal.
1: Lokal.
2: Ya,
1: baik.
2: Gitu.
1: Luar biasa.
2: Jadi
1: ya.
2: Insya Allah memasukkan SPP sudah kita lakukan dan kerjasama dengan dinas terkait dan tim TPID juga memberikan peranan penting buat kami.
1: Baik.
2: Karena informasi-informasi dari tim lah yang menyampaikan mana kira-kira yang layak untuk kita urgensikan atau sebagai skala prioritas untuk disalurkan SPHP.
1: Baik.
2: Dan ini harapan kami, mindset masyarakat juga berubah nih. Dalam arti, oh kita nggak harus mengkonsumsi beras premium nih, beras SPHP juga enak kok dikonsumsi. Beras SPHP jangan salah, beras SPHP berasal dari petani lokal. Jadi benar-benar beras dari petani untuk masyarakat kita semuanya, begitu Bang Ilham.
1: Baik, luar biasa. Ini dari Pak Erdi tidak henti-hentinya mengejutkan ya untuk di kebersamaan kita sore ini. Jadi sangka ini kayak mungkin dari Perum Bulog ini kinerjanya lebih dari 200% kayaknya.
2: Banyak hal, Bang.
1: Banyak hal ternyata yang sudah dilakukan.
2: Banyak hal kerja jalan.
1: Jadi sekali, ya?
2: Termasuk juga nanti penyaluran bahan pangan juga akan segera kita lakukan dengan 3 bulan alokasi. Nah, untuk sebagai informasi, bantuan pangan yang akan kita jalankan tanpa minyak. Kalau yang kemarin alokasi Februari dan Maret itu menggunakan minyak kita 2 liter untuk setiap penerima bantuan pangan. Nah, untuk yang 3 bulan alokasi nanti ke depan, alokasi Juli, Agustus, September itu tidak menggunakan minyak. Jadi hanya menerima beras 10 kilo per 1 bulan alokasi. Jadi kalau 3 bulan alokasi, insya Allah 1 PBB atau penerima bantuan pangan akan mendapatkan beras sebanyak 30 kilo.
1: 30 kilo.
2: Saya yakin cukup untuk kebutuhan rumah tangga.
1: Baik, luar biasa ya. Ya, kita tentunya apa namanya memohonkan keberkahan dari kinerja yang sudah dilakukan nih dari apa namanya Perum Bulog luar biasa ya. Semoga selalu diberkahi lah ya dengan aktivitas yang dilakukan tentunya untuk masyarakat. Nah, dari Pak Abdul Rauf mungkin kita bergeser sedikit nih. Pasti mungkin di apa namanya dari program yang sudah dilakukan ya dari perencanaan-perencanaan atau metode yang sudah dilakukan selama ini untuk ketahanan pangan, ada mungkin kendala-kendala yang kecil mungkin dilakukan atau mungkin permasalahan yang sedikit memusingkan gitu yang pernah terjadi nih ya terkait untuk menstabilkan harga. Kira-kira dari Pak Abdul Rauf boleh lah berbagi pengalamannya sedikit di kebersamaan, silakan.
0: Kita kan tahu di tahun 2026 ini bahkan sampai berkali ya beberapa tahun ke depan ya tahun 2007 kita kan apa ya efisiensi ini.
1: Oke, okay, ya, benar.
0: Ini yang
1: sampai terasa sampai sekarang ya, Pak.
0: Tetapi kami di ketahanan pangan ya tentu kita tidak bisa tinggal diam, malah dengan pengaruh ini tantangan bagi kami.
1: Baik.
0: Ya, alhamdulillah ya dengan kegiatan kami lakukan tentu karena kita bangun komunikasi ya dari pihak-pihak ketiga, katakanlah ya ada BI, ada beberapa perbankan di Kota Kendari ini yang terkadang juga men-support kami setiap ada gerakan pangan murah itu. Kalau yang event besar ya mereka Bank Indonesia ya
1: ikut terlibat
0: kita. Ya ikut.
1: Baik.
0: Kemudian juga bahkan saya setiap juga ada event itu PT Sosro Indonesia ini juga membantu karena kan penyiapan sarana tenan-tenan itu didukung dengan para sponsor itu.
1: Baik,
0: kemudian
1: baik.
0: Juga terkadang ada kelompok-kelompok masyarakat yang ingin membagi rezeki, katakanlah seperti kemarin UD Maju. Harga beras kita kan kalau GPM itu Pak 58.000 per 5 kilo. Ya karena dia ingin bersedekah, Pak Kadi saya siapkan voucher.
1: Wah,
0: 2.000 orang masyarakat tinggal beli 50.000 buka main. Ini juga ya dan bukan hanya BI, kemarin juga Badan Amil Zakat Kota. Ini juga kemudian juga ada komunitas masjid kota juga ini ya. Jadi memang masyarakat benar-benar tersentuh juga dengan adanya program ini ya. Ini jadi tantangan-tantangan itu alhamdulillah kita juga bisa wujudkan berkat karena ya kita bangun komunikasi yang baik, menyampaikan kepada pihak-pihak ketiga ini bahwa urusan pangan ini urusan kita semua. Kita inginkan ini apa yang kita nikmati, kalau bisa juga masyarakat bawah ini bisa menikmati seperti kita.
1: Baik, luar biasa ya. Sepertinya slogan dari Kendari Kota Berakhlak itu harus diambil dari ini ya, kinerja dari pemerintah Kota Kendari dan juga dari Forum Bulog seperti yang sudah disampaikan tadi. Semoga selalu diberkahi ya dari kinerja-kinerja baiknya. Nah, kembali ke Pak Erdi, mungkin ada beberapa kendala yang sering dialami juga nih, kalau misalkan lagi menjalankan program dan mungkin sedikit permasalahan yang terjadi di lapangan. Silakan Pak Erdi.
2: Sebagaimana yang tadi sampaikan Bang Ilham, kadang-kadang terkendala adalah faktor rantai pasok dalam arti distribusi barang itu. Kadang-kadang kita mengalami kesusahan, satu biayanya tidak masuk. Itu di luar yang untuk CBP ya. Kalau barang komersil kan kami selalu memperhitungkan untuk sisi komersilnya. Jangan sampai kita rugi, karena kalau untuk komoditi komersil itu tidak ada subsidi dari pemerintah. Tapi kalau untuk CBP insya Allah gak ada halangan. Yang kendala hanyalah penguatan infrastruktur kita ke depannya, dalam arti untuk kita tahu sendiri bahwasanya Sulawesi Tenggara bisa dikategorikan juga daerah produsen ya Pak Abdul, daerah penghasil gabah ya, tinggi gabah. Juga tertinggi. Besar juga. Baik. Dan ini saat ini memang masih kekurangan infrastruktur pasca panen setelah itu, yaitu kekurangan kapasitas penggiling dan pengering serta gudang penyimpanan. Kalau Bang Ilham boleh kami ceritakan kondisi sekarang ini, stok yang kita kuasain kan kurang lebih ada 105.000 ton.
1: 105.000 ton, baik.
2: Sedang kapasitas gudang kita yang kita milikin itu hanya sekitar 35.000 ton.
1: Baik.
2: Jadi sisanya ini adalah Bulog melakukan sewa gudang.
1: Sewa gudang yang sama nih, baik.
2: Sampai segitunya. Jadi makanya alhamdulillah nanti kedepannya kami diberikan amanah dari Presiden akan dibangun 100 titik gudang.
1: Baik.
2: Dan ada 5 daerah di Sulawesi Tenggara yang juga akan dibangun nantinya. Baik. Dan ini menjadi penguatan baru buat kita, penguatan sisi ketahanan pangan, sehingga gabah-gabah dari petani juga semakin lancar dapat diserap oleh Bulog.
1: Begitu. Baik, luar biasa ya. Saking banyaknya ya dari stok yang dimiliki.
2: Betul.
1: Sampai membutuhkan gudang tambahan, luar biasa ya. Ya semoga niat baiknya dan juga selanjutnya itu bisa tercover gitu ya kan,
2: dan
1: untuk kebutuhannya.
2: Kalau boleh cerita Bang Ilham, Kanwil Sultra Bulog ini juga sebagai penyokong untuk kebutuhan beras di wilayah lain, misalnya wilayah Papua. Sulawesi Utara
1: sampai bisa tercover daerah lain.
2: Bahkan kami juga selalu melakukan perpindahan stok kita ke kanwil lain, yaitu kanwil Papua, kanwil Maluku, dan kanwil Sulawesi Utara.
1: Sulawesi Utara, luar biasa.
2: Gitu. Jadi kita untuk mereka biar SPP tetap jalan dan mangga jalan, ketersediaan stoknya kita suplai juga dari Sulawesi Tenggara.
1: Ya, ternyata memang Kendari Kota Berakhlak itu harus diambil gitu ya. Dari kinerja yang dilakukan dari Perum Bulog ini. Sangat luar biasa dari capaian yang dilakukan, semoga terus berangsur membaik dan juga mendapatkan apa yang dibutuhkan gitu ya kan, dari mungkin kebutuhan dari fasilitas yang memang diperlukan ya dari Perum Bulog. Nah, mungkin dari Pak Abdul Rauf nih ya. Ini semakin dekat sebenarnya di ujung perjumpaan kita, tapi mau diapa?
2: Karena seru ya Bang Hilang.
1: Iya, sebenarnya masih panjang sebenarnya yang bisa dibahas gitu ya. Tapi mungkin sedikit dari Pak Abdul Rauf nih ya, yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih terkait dengan stok pangan di Kota Kendari dan juga fluktuasi harga yang ya memang sering terjadi sih. Tapi mungkin dari Pak Abdul Rauf ada yang bisa disampaikan ke masyarakat supaya mungkin bisa lebih bernafas lega istilahnya. Silakan Pak Abdul Rauf.
0: Tentu kalau kami dari pemerintah kota, pada prinsipnya mari kita berkolaborasi semua ya, karena urusan pangan ini bukan hanya urusan dinas pangan kota. Tentu kita inginkan ada kolaborasi sampai tingkat paling bawah. Untuk itu harapan saya ya selaku kepala dinas ketahanan pangan Kota Kendari, kalau ada program-program dalam rangka penguatan ketahanan pangan, katakanlah tadi kita ada gerakan pangan murah yang senantiasa hadir di tingkat bawah, di kelurahan-kelurahan. Kami mohon agar masyarakat di kelurahan itu, tentu mari kita manfaatkan ini, karena pasti harganya itu Pak benar-benar sesuai dengan aturan. Kami nggak berani, itu yang pertama. Kedua juga ya perlu kami sampaikan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan, apalagi kita tahu ini di akhir-akhir ini cuaca ya. Kalau bisa pangan lokal kita ini benar-benar juga kembali kita lestarikan. Karena kalau ini bisa kita wujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan, yang tadinya barangkali kita makan beras 2 piring, dengan adanya juga sokongan dari pangan lokal kita, bisa berkurang sehingga ketahanan pangan kita ini bisa tetap
1: stabil gitu ya.
0: Baik. Stabil. Kemudian terakhir, ketiga ya, kami dari Dinas Pangan Pemerintah Kota, kalau juga ada hal-hal yang dibutuhkan tentang pangan ini, mari sampaikan ke kami. Kami insya Allah akan mem-pull up bagaimana caranya supaya masyarakat kita bisa menikmati hidup ini dengan tentu tersenyum selalu dengan kebutuhan pangan yang ada di mereka-mereka ini.
1: Baik. Semoga selalu terpenuhi dari kebutuhan itu. Baik, luar biasa. Mungkin dari Pak Erdi, silakan nih ya, yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat.
2: Untuk menenangkan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara, jangan khawatir, stok pangan aman. Stok yang dikuasai oleh Bulog Kanwil Sultra itu ada 105 ribu ton dan ada kemungkinan pasti akan terus meningkat seiring nanti akan ada panen gaduh. Jadi mohon masyarakat nggak usah khawatir, bahkan kalaupun ada bencana na'udzubillah min dzalik, itu semoga terjadi
1: tidak terjadi.
2: Ketahanan stok kita masih aman, bahkan kita sampaikan sampai dengan akhir tahun pun masih aman. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Pangan Kota dan Kabupaten dan lainnya serta instansi TNI dan Polri atas sinergi dan kolaborasinya sehingga dapat memasifkan penyaluran SPP sampai dengan masyarakat setingkat desa dan kelurahan, bahkan sudah mengenal semuanya gitu. Jadi tidak hanya di pasar saja, tapi bahkan tingkat RT RW pun ada juga yang jualan di sana. Jadi kami harapkan beras SPP semakin dikenal masyarakat dan semakin dicintai dan dikonsumsi, sehingga akibatnya pasti inflasi akan lebih terkendali. Untuk harga beras semakin terkendali karena ada pilihan masyarakat untuk membeli beras dengan kualitas baik dan harga yang terjangkau. Begitu.
1: Luar biasa ya. Ya pendengar, ini untuk di hari ini tidak henti-hentinya ini ya, dari Pak Abdul Rauf dan juga Pak Erdi, mengejutkan tentunya dari kinerja yang ternyata yang sudah dicapai dan dari metode-metode yang dilakukan di lapangan. Luar biasa ya. Semoga selalu dipermudah langkahnya dan juga diberkahi nih dari setiap usahanya untuk masyarakat tentunya ya. Baik, terima kasih Pak Abdul Rauf sudah hadir di kebersamaan kita dan juga dari Pak Erdi sudah hadir juga berbagi terkait dengan kinerja luar biasanya.
2: Terima kasih Pak Ilham.
1: Hari ini benar-benar Ilham sangat terkejut. Tidak menyangka dengan hasil dari yang Ilham ingin ketahui. Luar biasa. Nah, dan pendengar ya, ini jadi menutup perjumpaan kita. Sebenarnya masih banyak tentunya yang bisa kita bahas ya terkait dengan ketahanan pangan ini. Tapi memang waktu yang terbatas yang harus memisahkan kita. Semoga kita bisa bertemu kembali dengan Pak Abdul Rauf dan juga Pak Erdi ya. Baik, di kebersamaan lain dengan topik menarik lainnya. Dan semoga ada kabar baik di kesempatan berikutnya. Amin. Nah, sekian untuk di perjumpaan kita pada kebersamaan sore ini ya, di dialog interaktif terkait dengan inflasi ya, dan terkait topik kita ya, untuk menjaga kestabilan harga atau stok pangan di tengah dari fluktuasi harga yang ada di pasar. Nah, dan saya pamit undur diri ya untuk di kebersamaan kita. Tadi kita sudah ditemani dengan capaian yang luar biasa yang sudah disampaikan dari Pak Abdul Rauf dan juga Pak Erdi di sore hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk kebersamaan pukul 17 waktu Indonesia Tengah dengan Gema Saripati Maju. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan perjumpaan kita untuk pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung untuk mendengarkan Kemas Saripati Maju Skorwil 4, yang dimana akan berbagi informasi tentunya di perjumpaan kita Skorwil 4.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati maju.
2: Berbeda lagi dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya, dan ini olahan yang pertama kali, olahan yang kami laksanakan selama kegiatan yang rutin kami laksanakan setiap bulan.
3: Kita kasih waktu per tanggal 10 Agustus. Dari pusat ini tanggal 15. Inilah kami mengkoordinasikan di pusat nanti setelah selesai pengumpulan. Apakah data tambahan ini bisa mengakomodir tambahan yang jumlah totalnya 5.250?
4: Pengalaman kita selama ini sanksi hukum itu tidak menjamin, ya. Bahkan di luar ada yang dihukum mati juga masih juga berlaku. Bahkan ini udah ada yang sebelum-sebelumnya udah kita ada yang seumur hidup, ya kan? Tapi tetap juga masih ada.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli melalui program Gema Saripati Maju edisi Rabu 29 Juli 2026. Dan untuk informasi pertama, kita akan menuju ke RRI Palu. Di sana sudah ada rekan saya Joko Nur Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Joko Nur Cahyo.
5: Selamat sore kembali rekan Handi Nur Samsu.
1: Ya, silakan untuk informasi dari RRI Palu.
5: Baik, terima kasih. Kasus penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan karena sanksi hukum dinilai masih belum memberikan efek jera bagi para pelaku. Berikut laporan Helianita Surbakti.
6: Masih banyaknya pengguna narkoba di daerah ini dinilai menjadi salah satu penyebab sulitnya dilakukan pemberantasan dan pencegahan peredaran narkoba di Sulawesi Tengah. Dires Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring mengatakan adanya anggapan sejumlah masyarakat mengkonsumsi narkoba dapat menambah stamina dan lebih semangat bekerja menjadi pemicu semakin banyaknya pelaku penyalahgunaan narkoba di daerah ini. Kondisi ini pada akhirnya mendorong pengedar narkoba untuk terus memasok barang haram tersebut ke Sulawesi Tengah. Diakui, sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku masih belum memberikan efek jera dan bahkan kasus peredaran narkoba justru semakin marak.
4: Ya, dari pengalaman kita selama ini, sanksi hukum itu tidak menjamin. Ya, bahkan di luar ada yang dihukum mati juga, masih juga berlaku. Bahkan ini udah ada yang sebelum-sebelumnya udah kita ada yang seumur hidup, ya kan? Tapi tetap juga masih ada. Ya, saya rasa banyak faktor lah, ya, banyak faktor yang membuat mereka ini masih mau melakukan.
6: Dires Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring menekankan, selain faktor ekonomi yang mendorong masyarakat mau menjadi kurir narkoba, pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan masyarakat yang ekonomi kecil, di mana tak jarang pengguna merupakan kuli bangunan dan bahkan penggali pasir. Menyadari hal ini, dirinya minta semua pihak, khususnya pemerintah, untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa narkoba merupakan racun yang merusak, bukan doping.
5: Demikian berita yang dapat kami sampaikan untuk Gema Saripati Maju untuk hari ini. Dari RRI Palu kami bertugas, saya Joko Nur Cahyo Sujari bersama teknik studio Irfan Maulani, Anjas Poli dan rekan Zukni, kembali ke rekan di RRI Toli-Toli, Ancu.
1: Iya, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Selanjutnya kita menuju ke RRI Bone. Ada rekan saya Andi Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bang Andi Imran, silakan laporannya.
7: Terima kasih, selamat sore juga Bung Andi Nur Samsu. Pendengar dan juga pemirsa dari RRI Bone, kami mengabarkan pemerintah Kabupaten Bone menyatakan kesiapan penuh mengoperasikan sekitar 100 unit Koperasi Desa Merah Putih. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami, Suryani Arifin.
8: Pemerintah Kabupaten Bone menyatakan kesiapan penuh untuk mengoperasikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan bahwa seluruh infrastruktur pendukung utama kini telah tersedia dan siap digunakan di lapangan. Dari segi operasional, pihak pengelola telah menyiapkan sejumlah armada mobil operasional. Tidak hanya itu, para manajer koperasi juga telah merampungkan pelatihan intensif. Ditambah dengan kehadiran tenaga konsultan yang siap mendampingi jalannya koperasi secara profesional. Seluruh sarana dan prasarana yang akan didistribusikan pun telah berada di lokasi masing-masing. Saat ini pihak Kabupaten Bone hanya tinggal menunggu instruksi resmi terkait waktu peluncuran operasionalnya.
9: Bone ini sudah ada beberapa armada seperti mobil, kemudian sekarang sudah pelatihan manajer dan konsultan ya. Konsultan sudah ada juga, manajer sudah ada juga. Tinggal penyelenggaraan ini, penyelenggaraan, tapi formasi permintaan para seluruh tenaga seperti P3K ada juga diminta dari Kabupaten Bone. Kita nanti mengharapkan untuk ada direktur dari P3K untuk masuk dalam bagian dari penyelenggaraan.
8: Ditambahkan sekitar 100 unit koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bone kini telah rampung, dipastikan siap beroperasi untuk menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
7: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita selanjutnya kembali ke rekan Andi Nur Samsu di RRI
1: Toli-toli.
7: Silakan.
1: Baik, terima kasih Bang Andi Imran di Bone. Selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju. Di sana sudah ada rekan saya Fitri. Ya, rekan Fitri, bagaimana? Bisa mendengar?
10: Iya, sampai. Okay. Terdengar.
1: Baik, silakan rekan Fitri untuk laporannya.
10: Iya, untuk informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini ada Pemprov Sulbar percepat pendataan bantuan stimulan perumahan swadaya yang disampaikan oleh rekan kami Marhadi Umar.
3: Ini untuk yang penambahan, kita kasih waktu per tanggal 10 Agustus.
11: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, memimpin rapat koordinasi percepatan pendataan calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026 di ruang kerjanya pada Senin 27 Juli 2026. Rapat yang mewakili arahan Gubernur Sulbar ini digelar untuk menyatukan persepsi lintas instansi agar penyaluran badan rumah berjalan lancar. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan atau Disperkimtanhub Sulbar, Madareski Salatin, selaku leading sektor program menjelaskan bahwa data awal yang menunjukkan alokasi BSPS dari kementerian sebanyak 4.000 unit yang dikerjakan oleh Satuan Kerja atau Satker melalui koordinasi yang intensif. Sulbar bahkan mendapatkan tambahan kuota sebanyak 1.250 unit bantuan. Ia menjamin target kuota lebih dari 4.000 unit tersebut dapat terpenuhi mengingat tingginya kebutuhan masyarakat akan perbaikan rumah layak huni. Pemerintah Kabupaten juga tengah aktif

0: verifikasi yang 4.000 data awal. Yang verifikasi bukan provinsi, anu dari satker, satker punya satker melakukan verifikasi. Kalau data yang disampaikan Pak Menteri per tanggal 10 Juli kemarin waktu kita zoom itu per tanggal 15 Agustus.
1: Sebelumnya, program BSPS atau Badan Rumah adalah bantuan stimulan dari pemerintah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Adapun besaran dana reguler BSPS umumnya senilai 20 juta per unit rumah atau 17,5 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah tukang. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Ya, demikian laporan dari RRI Mamuju. Kami kembali ke rekan Andi Nur Samsi di RRI Toltoli.
3: Baik, terima kasih rekan Fitri di Mamuju untuk laporannya. Selanjutnya kita ke RRI Kendari. Di sana sudah ada rekan Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Ilham.
4: Selamat sore rekan Andi Nur Samsu.
3: Baik, silakan laporan Anda.
4: Ya, laporan untuk di kebersamaan kita sore hari ini untuk di Kota Kendari, di mana dari Kesbangpol Kota Kendari mulai memantapkan kesiapan calon paskibraka yang sedang menjalani tahapan pradiklat sebagai persiapan awal menuju pemusatan latihan. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Laras Ayu Ningtyas.
5: Sebanyak 43 putra dan putri terbaik di Kota Kendari telah resmi terpilih sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Kendari, Fadlil Suparman, mengatakan saat ini seluruh calon paskibraka tengah menjalani serangkaian tahapan pradiklat yang dimulai sejak tanggal 21 Juli hingga 3 Agustus mendatang. Tahapan pradiklat ini menjadi langkah awal pemantapan fisik, mental, serta kesiapan dasar seluruh anggota sebelum memasuki masa pemusatan latihan secara intensif atau karantina. Selama periode karantina tersebut, para calon anggota paskibraka akan menempati penginapan yang telah ditentukan untuk fokus melatih kekompakan serta disiplin hingga hari pelaksanaan upacara.
6: Mulai kemarin tanggal 21 kalau tidak salah, pradiklat sampai dengan tanggal 3, kemudian tanggal 4 sampai tanggal 18 itu pemusatan latihan. Kegiatan-kegiatan lain saya kira tinggal kita mengikuti jadwal yang ada saja, yang kita rencanakan untuk upacaranya sendiri mungkin tanggal 13 dan 14 itu kita rencanakan untuk geladi upacara, kemudian tanggal 15 atau tanggal 16 kita lakukan pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka, kemudian tanggal 17 kita acara hari-harinya.
5: Sebanyak 43 pelajar terpilih tersebut merupakan hasil seleksi ketat yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Kendari sejak awal tahun 2026. Sebelumnya proses seleksi tersebut diikuti 243 peserta didik dari berbagai jenjang SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah hingga akhirnya menjaring 20 putra dan 23 putri terbaik mewakili sekolah masing-masing.
4: Ya, demikian untuk informasi dari RRI Kendari dan bersama dari rekan kami, rekan operator dari Bang Morris dan juga dari Bang Irfan dan juga saya Riko Ilham kembali ke Toli-Toli, RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Andi Nur Samsu.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Ya, setelah tadi kita mengikuti laporan dari RRI Kendari, selanjutnya kita ke RRI Makassar. Di sana sudah ada rekan Hermalasari. Silakan, Hermalasari, laporannya.
8: Rekan Andi dari RRI Toli-Toli. Berikut kami akan sampaikan informasi dari RRI Makassar. Bank Indonesia dan Pemprov Sulsel perkuat industri wastra lokal menuju pasar global, salah satunya melalui kegiatan karya kreatif Sulsel yang berlangsung di Makassar, maksud kami. Laporan Edwin Masud.
9: Bank Indonesia BI bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus

0: memperkuat pengembangan industri wastra lokal sebagai salah satu sektor ekonomi kreatif yang dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas akses pasar hingga tingkat internasional. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel, Rizky Ernadi Winanda, mengatakan sektor ekonomi kreatif termasuk fashion, wastra, dan kuliner secara nasional menyumbang sekitar 7% terhadap produk domestik bruto PDB. Menurutnya, kontribusi tersebut menunjukkan ekonomi kreatif telah menjadi salah satu penggerak penting perekonomian nasional.
1: Secara nasional kan tadi yang saya sampaikan sekitar 7% ya. Fashion, ada wastra, kuliner, itu kira-kira 7% dari PDB. Jadi sangat besar. Sehingga di Sulawesi Selatan ya kira-kira tambahnya seperti itu. Jadi datang Indonesia bersama dengan pemerintah provinsi, dengan instansi terkait, terus mendorong bagaimana wastra ini terus berkembang. Ya, ada juara di Sulawesi Selatan, tapi harus secara nasional. Kalau perlu kita promosikan keluar.
0: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menegaskan industri kreatif memiliki nilai ekonomi tinggi karena bertumpu pada kreativitas. Menurutnya, nilai sebuah produk wastra tidak hanya ditentukan oleh biaya produksi, tetapi juga nilai seni, keunikan, serta apresiasi masyarakat.
2: Pemerintah pusat sendiri itu mendorong industri kreatif untuk maju dan berkembang. Kenapa? Industri kreatif itu adalah industri yang tidak terkira potensinya. Karena hasil kreativitas itu tidak ada standar organ, tergantung selera pembeli. Oke, itulah sebabnya orang kayak lukisan atau seperti wastra ini tiba-tiba pasar harganya 3 juta, itu bukan soalnya soal orang suka dengan itu produk atau tidak. Nah, sekudah harganya ini, tentu saja kita mesti menjadikan wastra ini menjadi pilihan bagi banyak orang di Indonesia, jadi diangkat ke level nasional. Dan itu mesti diawal dan Sulsel sendiri. Apresiasi terhadap wastra lokal kita itu akan mendorong naik ke tingkat nasional.
0: Selain mempromosikan wastra, BI juga terus memperkuat kapasitas pelaku UMKM melalui berbagai program pendampingan. Setiap tahun, sekitar 75 UMKM mengikuti pembinaan yang didukung program Riwako Petani, Riwako Ekspor, dan Riwako Pesantren guna mendorong kemandirian ekonomi berbasis komunitas.
3: Dan sekian informasi dari RRI Makassar. Kita kembali ke rekan Andi di RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih rekan Hermalasari dari RRI Makassar. Selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau. Ada rekan Bu Zuda. Silakan rekan Bu Zuda.
5: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Samsung di RRI Program 1 Toli-Toli. Keluar dari Kota Bau-Bau, pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton sebagai upaya memperkuat pelindungan dan pengelolaan salah satu cagar budaya nasional di Sulawesi Tenggara. Terkait hal ini, Afriansa menurunkan laporannya.
6: Mesti hadir rancangan peraturan daerah Kota Bau-Bau terkait dengan benteng ditetapkan menjadi sebuah kawasan khusus.
7: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pengelolaan salah satu cagar budaya nasional di Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Dr. Idrus Taufik Saidi mengatakan, perda tersebut menjadi dasar hukum untuk memperkuat tata kelola kawasan benteng, melindungi nilai sejarah dan budaya, serta mendukung upaya menjadikan Benteng Keraton Buton sebagai warisan dunia UNESCO. Idrus mengatakan, rancangan perda kawasan khusus ini mulai disusun sejak 2024 dan diharapkan segera menjadi prioritas pembahasan bersama DPRD Kota Bau-Bau.
6: Pemerintah dan segenap stakeholder, terutama para budayawan, juga sudah berkolaborasi untuk menciptakan seperti apa kedudukan benteng, baik di mata masyarakat, di mata pemerintah, ataupun di mata dunia. Sehingga kita berharap bahwa kedudukan benteng itu butuh pelestarian, apalagi Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Maka kami dan juga sudah mendapatkan restu dari pimpinan, mesti hadir rancangan peraturan daerah Kota Bogor terkait dengan benteng ditetapkan menjadi sebuah kawasan khusus. Kita berharap tahun ini mudah-mudahan itu bisa naik menjadi prioritas utama juga.
7: Melalui perda tersebut, pemerintah akan mengatur pembagian kawasan menjadi beberapa zona, meliputi zona penerimaan wisatawan, zona inti yang mencakup Masjid Agung Kraton, Kasulana Tombi, Batu Popawa, serta zona pendidikan dan kebudayaan. Pengaturan tersebut diharapkan mampu menjaga keaslian kawasan tanpa menghilangkan kehidupan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Menurut Idrus, benteng Kraton Buton memiliki nilai sejarah yang tinggi dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional sejak 2006. Kawasan ini juga dikenal sebagai museum hidup karena masih mempertahankan tradisi, adat istiadat, dan berbagai situs bersejarah yang tetap berfungsi hingga saat ini. Selain itu, pemerintah Kota Bau-Bau juga membuka peluang pembentukan badan pengelola khusus benteng Kraton Buton agar tugas pelestarian, pengembangan, dan pengelolaan kawasan dapat dilakukan secara lebih terarah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah berharap perda kawasan khusus benteng Kraton Buton menjadi landasan untuk memperkuat pelestarian warisan budaya, meningkatkan kunjungan wisata, serta menjaga identitas dan nilai sejarah benteng Kraton Buton bagi generasi mendatang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dengar demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian. Selain itu, kami kembali bersama rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
4: Terima kasih rekan Bu Zuda dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya, kita menuju ke RRI Ampana. Di sana sudah ada rekan Novi. Silakan rekan Novi.
8: Baik, terima kasih rekan Andi. Dari RRI Ampana, rumah BUMN Tojonauna dorong inovasi UMKM lewat pelatihan olahan ubi ungu.
9: Rumah BUMN Tojonauna terus mendorong lahirnya inovasi produk UMKM melalui pelatihan pengolahan pangan berbasis potensi lokal. Kali ini pelaku usaha dibekali keterampilan mengolah ubi ungu menjadi berbagai produk bernilai ekonomi seperti minuman, selai, hingga isian roti. Kegiatan tersebut diharapkan mampu membuka peluang usaha baru sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Fasilitator rumah BUMN Tojonauna, Fauziah, mengatakan pelatihan pengolahan ubi ungu menjadi bubur, minuman, selai, dan isian roti merupakan inovasi baru dalam program pembinaan UMKM yang rutin dilaksanakan setiap bulan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi pengalaman pertama bagi rumah BUMN Tojonauna, sekaligus memberikan pengetahuan baru kepada para pelaku usaha untuk mengembangkan produk bernilai tambah.
10: Kami dapat melaksanakan kembali kegiatan rutin di rumah BUMN Tojonauna. Tentunya ini berbeda lagi dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya, dan ini olahan yang pertama kali, olahan yang kami laksanakan selama kegiatan yang rutin kami laksanakan setiap bulan. Tentunya menjadi pengalaman baru bagi kami sebagai fasilitator BUMN dan menjadi ilmu atau inovasi baru bagi pelaku-pelaku usaha yang nantinya ke depan akan menjadi satu olahan yang mungkin akan mereka kembangkan bisa menjadi usaha yang akan mereka ciptakan.
9: Fauzia berharap ilmu yang diperoleh peserta tidak berhenti pada pelatihan semata, tetapi dapat dipraktikan secara berkelanjutan hingga berkembang menjadi usaha baru yang mampu meningkatkan pendapatan para pelaku di Kabupaten Tojonauna. Rahmawati Tani melaporkan.
8: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali bersama rekan Ani Nur Samsu. Silakan.
4: Terima kasih rekan Novian dan pendengar. Selanjutnya kita akan mengikuti laporan langsung mengenai kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol terus melakukan verifikasi berkas terhadap 55 calon jemaah haji yang dijadwalkan berangkat pada musim haji tahun 2027. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami Datra Hasan.
11: pendengar dimanapun Anda berada, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bol terus melakukan verifikasi berkas terhadap 55 calon jemaah haji yang akan dijadwalkan berangkat pada musim haji tahun 2027. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan administrasi maupun kondisi para calon jemaah sebelum tahapan berikutnya. Pelaksana Kepegawaian Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bol, Faisal Al-Idrus mengatakan, verifikasi dilakukan secara menyeluruh termasuk memastikan kondisi kesehatan calon jamaah serta mengidentifikasi peserta yang mengalami sakit permanen maupun telah meninggal dunia. Ia menjelaskan dari hasil verifikasi sementara terdapat 2 calon jamaah yang batal berangkat, sementara 1 orang batal karena mengalami sakit permanen. Sedangkan 1 calon jamaah lainnya memilih menunda keberangkatan dengan alasan ingin menggabungkan mahram agar dapat menunaikan ibadah haji bersama anggota keluarga.
12: Tugas verifikasi berkas ini adalah dari 55 jemaah haji Bol yang akan berangkat di tahun 2027 ini, kami memastikan berapa yang menyatakan siap untuk berangkat dan berapa orang yang menyatakan belum siap atau menunda, serta memastikan dari nama yang 55 orang ini itu sudah berapa orang yang wafat atau yang sakit permanen.
11: Melalui tahapan verifikasi ini, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bol berharap seluruh proses persiapan keberangkatan calon jemaah haji musim 2027 dapat berjalan sesuai jadwal sehingga para jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman, dan lancar. Demikian laporan kami, kembali ke studio.
4: Di Kabupaten Toli-Toli, penggunaan bahasa Toli-Toli dalam kehidupan sehari-hari semakin jarang terdengar, terutama di ruang-ruang publik dan di kalangan generasi muda. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran berbagai pihak, karena jika tidak segera diupayakan pelestariannya, bahasa yang diwariskan secara turun-temurun tersebut dikhawatirkan akan semakin kehilangan penutur dan perlahan tergerus oleh perkembangan zaman. Berikut feature selengkapnya bersama Susanti Akataba.
13: Di pasar tradisional Kabupaten Toli-Toli, aktivitas jual-beli berlangsung seperti biasa. Pedagang dan pembeli saling berkomunikasi, namun sebagian besar percakapan menggunakan bahasa Indonesia. Padahal banyak di antara mereka merupakan masyarakat asli Toli-Toli yang memahami bahasa daerahnya. Pemandangan ini menunjukkan bahwa bahasa Toli-Toli kini semakin jarang digunakan dalam ruang-ruang publik. Kondisi ini juga terlihat di kalangan generasi muda. Bahasa Indonesia menjadi pilihan utama dalam pergaulan, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Akibatnya, bahasa Toli-Toli lebih sering digunakan oleh orang tua dan hanya terdengar pada kegiatan adat atau acara keluarga tertentu. Sarni Hasan, salah seorang warga Toli-Toli, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Menurutnya, banyak anak muda sebenarnya masih memahami bahasa Toli-Toli, namun enggan menggunakannya karena merasa lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia atau khawatir dianggap kurang modern oleh teman-teman sebayanya.
14: Kenapa sekarang anak muda itu lebih pilih bahasa Indonesia? Mungkin mereka merasa kayak gengsi lah kalau mau pakai bahasa Toli-Toli itu, jadi kayak kurang gaul dan orang rasa kalau mau pakai bahasa Toli-Toli, akhirnya minder, makin menyembunyikan bahasa Toli-Tolinya. Pas bercerita dengan teman, tidak muncul dengan itu bahasa Toli-Toli, karena mungkin gengsi. Saya sendiri, saya tidak pernah malu ya atau gengsi memakai bahasa Toli-Toli, tapi memang saya punya pengalaman, pernah saya bahasa Toli, apa maksudnya logat saja kita balogat Toli-Toli, begitu kedengaran itu bahasa Toli-Toli, sudah langsung dikasih jadi bahan candaan dan ini begini, akhirnya jadi minder. Saya juga sempat mengalami itu, dan tapi saya pikir kalau saya sendiri saya tidak malu, biar saya mau dibercandakan kayak apa, tetap saya pakai kalau misalnya itu dengan orang Toli-Toli sendiri juga.
13: Fenomena berkurangnya pengguna bahasa daerah menjadi perhatian Ketua Dewan Adat Toli-Toli, Ibrahim Sauda. Menurutnya, ancaman terbesar terhadap kelestarian bahasa Toli-Toli bukan karena masyarakat tidak lagi mengenalnya, tetapi karena semakin sedikit yang menggunakan bahasa Toli-Toli dalam kehidupan sehari-hari. Jika kebiasaan itu terus berlangsung, jumlah penutur akan terus menurun dan proses pewarisan bahasa kepada generasi berikutnya akan terputus.
15: Itu terutama mulai dari anak-anaknya, banyak sudah enggan itu menggunakan bahasa daerahnya. Ada yang merasa malu, anak-anak tidak tahu, pura-pura tidak tahu. Saya dulu, kepala dinas, saya coba itu anak-anak SD, yang lebih bola di lapangan, saya ajak untuk berkomunikasi bahasa daerah. Hanya mereka ketawakan, bahasa apa kok?
13: Sementara itu Dr. Masita, pemerhati budaya Toli-Toli menilai pelestarian bahasa tidak dapat dilakukan secara seremonial semata. Penggunaan bahasa Toli-Toli harus kembali dihadirkan dalam kehidupan masyarakat melalui berbagai kegiatan dan juga di dunia pendidikan, termasuk berbagai aktivitas sosial. Menurutnya bahasa akan tetap bertahan apabila terus dipakai oleh penuturnya, bukan hanya didokumentasikan atau diperingati pada momen tertentu. Dr. Masita juga mengingatkan bahwa hilangnya bahasa berarti hilangnya pengetahuan lokal, nilai-nilai kehidupan, dan cara pandang masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Untuk itu upaya pelestarian harus dilakukan sebelum jumlah penutur terus berkurang.
16: Ada pelajaran bahasa Toli-Toli atau ekskul bahasa Toli-Toli. Kemudian kedua, itu seperti lupa-lupa itu harus tetap dipertahankan. Dan istilah-istilah seperti sekarang juga kita mulai punya itu pantun berbahasa Toli-Toli. Itu saya lihat belum ada jalan yang bisa menciptakan pantun bahasa Toli-Toli kecuali di saat acara pernikahan. Jadi boleh dihitung dengan jari siapa yang bisa membuat pantun bahasa Toli-Toli. Skill seperti itu sebenarnya sudah bisa diajarkan di TK. Ini untuk melestarikan identitas Toli-Toli.
13: Bahasa Toli-Toli merupakan bagian dari identitas masyarakat yang telah diwariskan lintas generasi. Namun identitas tersebut akan semakin memudar jika tidak lagi digunakan dalam percakapan sehari-hari. Pelestarian bahasa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga adat, melainkan juga seluruh masyarakat. Karena sebuah bahasa hanya akan tetap hidup ketika masih diucapkan, diajarkan, dan diwariskan kepada generasi penerus.
4: Pendengar, dengan berakhirnya feature, maka mengakhiri kebersamaan kita di Gema Saripati Maju. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Somsu bersama rekan Rio di meja operator dan juga Sela mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
17: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Pro Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk melanjutkan perjumpaan kita di sore hari ini, kita akan bergabung untuk mendengarkan renungan maghrib yang dimana akan dibawakan dari Dr. Randus Haji Wahid Nur Salim yang berjudul Balasan Sedekah. Juga menutup perjumpaan kita dimana Ilham sudah menemani pendengar dari Interaktif 100% Indonesia sampai di jelang maghrib. Dan juga nanti ada rekan kita Jihan yang akan menemani pendengar dengan rangkaian informasi sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Ilham pamit undur diri, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sohbi ajamain amabak. Mendengar muslimin muslimat, renungan maghrib yang dirahmati Allah SWT. Renungan maghrib kali ini dengan sebuah judul, yaitu balasan sedekah. Kisah yang bisa kita renungkan bersama. Suatu ketika, sahabat Ali bin Abi Thalib hendak kembali ke rumah yang berada di sebelah rumah Nabi. Sesampainya di sana, ia masuk ke dalam rumah untuk menemui Fatimah, putri Nabi Ali, melihatnya duduk. Sementara itu Salman Al-Farisi berada di depannya dengan bulu yang bertebaran. Fatimah saat itu sedang memintal bulunya. Melihat hal itu, Ali bin Abi Thalib berkata, "Wahai istriku yang mulia, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dipersembahkan kepada suamimu? Demi Allah, saya tidak punya apa-apa. Namun ini adalah 6 dirham yang dibawa Salman. Saya memintal bulu sebagai upahnya. Saya ingin membeli makanan untuk Hasan dan Husain dengan uang itu," kata Fatimah. "Wahai istriku yang mulia, berilah aku 6 dirham itu," pinta Ali. Fatimah kemudian meletakkan di tangan Ali. Kemudian Ali pergi keluar untuk membeli makanan. Di tengah perjalanan, Ali tiba-tiba bertemu dengan seorang laki-laki yang berkata, "Barang siapa memberi utang kepadaku, maka sesungguhnya Allah adalah zat yang mengatur dan memenuhi." Mendengar kata-kata ini, Ali bin Abi Thalib mendekati pria itu dan memberinya 6 dirham. Ali lantas memasuki rumah Fatimah dengan tangan kosong. Ketika Fatimah melihatnya tanpa apa-apa, ia menangis. Ali berkata kepada istrinya, "Wahai istriku yang mulia, apa yang membuatmu menangis? Wahai anak paman Nabi, aku melihatmu tanpa membawa apa-apa," jawab Fatimah. "Wahai istriku yang mulia, aku berutang kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan menolongmu," jawab Ali. Pendengar rahimakumullah. Kemudian Ali keluar pergi ke tempat Nabi. Tiba-tiba ia bertemu dengan seorang badui yang menggiring seekor unta. Ali mendekatinya, "Wahai ayah Hasan, belilah unta ini dariku," kata orang badui itu. "Saya tidak punya apa-apa," jawab Ali. Saya menjualnya kepadamu dengan pertanyaan jatuh tempo," jelas orang badui itu. Berapa banyak? Ali bertanya. 100 dirham," jawab orang badui. Ali menerima tawaran orang badui itu dengan mengambil unta tersebut. Beberapa saat kemudian seorang badui lain mendatangi dan berkata, "Wahai ayah Hasan, apakah engkau ingin menjual unta ini?" Jawab, "Ya, iya." "Berapa banyak?" 300 dirham," jawab Ali. "Baiklah, aku membelinya." Pendengar rahimakumullah, si badui tersebut lantas memberikan uang tunai 300 dirham kepada Ali. Kemudian Ali mengambil tali kakang unta itu dan memberikannya kepada orang badui itu. Setelah proses jual beli selesai, Ali kembali ke rumah. Ketika melihatnya, sang istri tersenyum dan berkata, "Wahai ayah Hasan, ada apa ini? Wahai putri Rasulullah, aku memberi seekor unta dengan pembayaran jatuh tempo 100 dirham. Kemudian aku menjualnya secara tunai seharga 300 dirham. Sungguh engkau sudah mendapatkan taufik," kata Fatimah dengan rasa syukur. Ali kemudian pergi ke tempat Nabi. Saat memasuki pintu masjid Nabawi, Nabi melihatnya dan tersenyum. Ali datang menyapanya. "Wahai ayah Hasan, apakah engkau yang membawa berita atau saya yang menyampaikan berita?" tanya Nabi. "Iya, engkau yang memberi saya kabar, duhai Rasulullah." "Wahai ayah Hasan, apakah engkau mengenal seorang badui yang menjual unta kepadamu dan seorang badui yang membeli unta darimu?" tanya Nabi. "Allah dan Rasulnya lebih mengerti," jawab Ali. "Beruntunglah engkau, wahai Ali. Engkau berutang 6 dirham kepada Allah, kemudian Allah memberimu 300 dirham yang penggantinya masing-masing adalah 50 dirham. Yang pertama adalah Jibril dan yang kedua adalah Israel." Jamaah pendengar rahimakumullah, begitulah balasan bagi orang-orang yang suka bersedekah dengan ikhlas. Allah pasti akan menggantinya. Kita harus percaya dengan hal ini. Kisah sahabat Ali bin Abi Thalib adalah bukti betapa orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan balasan dari Allah. Dengan balasan yang berlipat ganda, 6 dirham dibalas dengan 300 dirham. Ini memang janji Allah sebagaimana yang tercantum dalam firman-Nya, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun khabbah wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ada seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261. Pendengar rahimakumullah, demikian renungan maghrib kali ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang gemar bersedekah, berbagi dan berempati, tentu dengan cara yang ikhlas, hanya mengharap ridha Allah. Insya Allah Dia akan memberikan balasan yang tak terhingga untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

Pagi dan malam selalu tertawa lepas. Tapi kita lupa kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat. Bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, "Cepatkanlah aku ke rumahku. Cepatkanlah." Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, "Mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana, ke kuburan. Jangan, jangan." Semua akan masuk dalam galian 2 meter, dan darah daging pun hancur. Dan saat itu pun tidak ada yang menolong kita selain amal.

Aku bukanlah wanita baik-baik. Aku bukanlah wanita soleha. Aku bukanlah wanita yang begitu paham akan agama. Ya, aku sama layaknya wanita lain. Wanita yang penuh akan dosanya. Wanita yang penuh akan kesalahannya. Wanita yang belum baik akan tutur katanya. Wanita yang masih suka membicarakan akan dunia orang lain. Maka dari itu, tegur aku jika aku berkata kotor. Tegur aku jika aku melakukan perbuatan yang salah. Tegur aku jika aku membicarakan dunia orang lain. Dan bimbinglah aku untuk menjadi wanita makmumu yang baik.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar ya. Apa kabar Anda untuk di hari ini, penanggalan edisi siar 29 Juli 2026. Senang sekali malam hari ini saya Jihan Benazir kembali menjumpai Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah untuk di Sultra malam ini ya. Dan mengawali kebersamaan kita malam hari ini ya, kita bersama di program Obrolan Komunitas pendengar hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan tentu saja saya tidak sendiri malam hari ini. Kita akan banyak bercerita ya mengenai satu komunitas yang sangat menarik sekali ya untuk ditanya-tanya, dan siapa tahu ada dari Anda juga yang nanti ujung-ujungnya ingin ikut berkegiatan ya bersama komunitas yang satu ini ya. Tapi untuk Anda juga yang ingin menyaksikan secara langsung juga boleh ya pendengar, melalui kanal YouTube kami di RRI Kendari. Di sana kami sedang live ya di YouTube. Jadi silakan yang mau tanya-tanya juga boleh di kolom komentar ya. Saya malam hari ini bersama dengan komunitas Kampung Dongeng atau Kado ya, Kampung Dongeng Litari Sultra. Nah, malam hari ini saya sudah bersama dengan panggilannya Bu Bes ya. Nama panjangnya atau nama lengkapnya adalah BC Viranita Astari. Saya langsung menyapa dulu. Assalamualaikum. Boleh agak dekat Kak? Iya, coba suaranya biar agak terdengar jelas ya. Apakah sudah? Boleh lebih dekat lagi? Supaya apa? Supaya terdengar nih suaranya.
1: Oke, sudah.
0: Nah, oke. Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Jadi saya manggilnya Bu Best ini ya.
1: Bu Best saya.
0: Waduh, ya. Best itu kan kalau dalam bahasa Inggris terbaik ya.
1: Iya, insyaallah.
0: Ini berarti nama adalah doa nih, benar ya? Ya, oke. Bu Best, hari ini kegiatannya apa aja nih sebelum mungkin malam hari ini datang ke RRI ya?
1: Tadi dari pagi sampai siang tuh ngajar dulu. Gitu. Biasanya pulang sekolah ya santai-santai dulu, biasa kami kayak apa ya? Kayak di grup itu konsultasi di grup.
0: Konsultasi di grup dulu pokoknya. Ya,
1: pokoknya di grup Kampung Dongeng Kado. Minggu ini
0: acaranya apa?
1: Di mana? Wow. Kayak gitu. Iya. Yeah.
0: Jadi dari pagi memang cukup sibuk dulu, ngajar dulu. Betul. Ya. Dan pendengar, kita malam hari ini ya bersama dengan Kampung Dongeng Litari Sultra. Dan Bu Bes ini seorang guru, fun fact-nya guru kimia.
1: Benar.
0: Tadi kepikiran guru bahasa Indonesia mungkin karena kan berhubungan dengan dongeng ya Bu Bes. Betul, ya. Betul. Tapi ternyata guru kimia. Bu Bes ini sudah berapa lama ikut bergabung nih di Kampung Dongeng Litari Sultra ini?
1: Untuk bergabung sebenarnya saya dan kawan-kawan juga sejak didirikan Kampung Dongeng Litari Sultra untuk daerah wilayah Sulawesi Tenggara dari sejak tahun 2024. Tepatnya sebenarnya kami berulang tahun kemarin.
0: Oh, baru ulang tahun kapan?
1: 28 Juli tepatnya. Sehari ya. Wah, spesial banget ini.
0: Ini spesial sekali kalau
1: banget
0: gitu ya.
1: Banget spesial. Tanpa ini ya.
0: Iya, saya baru tahu. Iya, ini selamat ulang tahun loh banget, untuk teman-teman Kado Litari Sultra. Ya, kadonya apa nih ya, tahun ini?
1: Benar. Kebetulan bulan lalu kalau tidak salah ya, kami itu adakan festival Kampung Dongeng. Itu kebetulan kami bersama beberapa instansi seperti Bank Indonesia, Balai Bahasa Sulawesi Tenggara, itu kami lakukan adakan festival Kampung Dongeng. Kampung Dongeng banyak kegiatan di dalamnya.
0: Wow.
1: Dan tentunya kami kayak berkegiatan yang bertujuan untuk membonding anak dan orang tua.
0: Ah, ini menarik. Bondingnya anak dan
1: orang tua.
0: Orang tua. Berarti kegiatannya macam-macam ya di dalam ya?
1: Macam-macam.
0: Oke, okay. Apa aja tuh Bu Bes?
1: Kemarin ada semacam kreasi apa ya istilahnya itu? Yang dari bahan-bahan alam. Kemudian ada tebak kata.
0: Ih, lucu.
1: Tebak kata yang berbaris kemudian satu orang
0: menebak.
1: Tebak kata. Jadi orang tua, anak, jadi seru saja.
0: Iya, ya.
1: Kayak seru sekitar 50 anak dan
0: orang tua.
1: Orang tua
0: Ikutan untuk di acara yang bulan lalu itu berarti ya.
1: Iya, kalau tidak salah bulan lalu ya, kalau tidak salah.
0: Oh, wow. Setelah ulang tahun berarti kan ya sudah 2 tahun ya tadi. Betul. 2024 didirikan Kadolitari ini. Progresnya sudah seperti apa nih Kak? Pasti ada perbedaan dong ya dari awal terbentuk hingga saat ini.
1: Progresnya alhamdulillah ya, makin banyak komunitas yang berkolaborasi dengan dengan Kampung Dongeng, seperti forum TBM Sultra, forum TBM Kota, kemudian dari dinas provinsi, dinas ya pendidikan, perpustakaan provinsi dan daerah, alhamdulillahnya kayak gitu.
0: Oke, semakin tahu berarti ya kayak.
1: Iya betul, makin luas dikenal, makin banyak orang.
0: Ini pas juga soalnya Bu Bes ini menjadi koordinator kemitraan Kampung Dongeng ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, berarti semakin banyak kolaborasi. Biasanya tuh Bu Bes kalau kolaborasi kayak gitu dalam bentuk apa saja? Misalnya apakah kegiatan ataukah mungkin kayak buku-buku atau seperti apa nih Bu Bes? Ya.
1: Kalau kolaborasi, kalau seperti komunitas, komunitas TBM seperti itu, atau biasanya dia bergabung dalam kepanitiaan.
0: Oke.
1: Tapi kalau seperti instansi, mungkin tempat atau seperti di Balai Bahasa, buku juga tempat dan buku-buku bacaan yang ada di tersedia di sana, seperti itu. Iya, TVRI, lapangan TVRI juga kan.
0: Oh, iya pernah ya.
1: Pernah di lapangan TVRI, sehari tanpa gawai, kegiatan gomnya kami itu.
0: Waduh. Bakat. Nanti sama RRI juga ya? Harus ya?
1: Harus. Wajib kayaknya.
0: Iya nih, soalnya ternyata menarik juga ya, Kadolitari. Oh ya, kita

0: Ruhan ini didirikan oleh Kak Awam Prakoso, pendongeng nasional banget, sudah top banget,
1: sudah
0: kayaknya
1: terkenal itu ya,
0: iya,
1: pendongeng
0: banget
1: nasional itu.
0: dari apa ya, kami tuh berdongeng tidak ribet-ribet ya, yang kami sebelum kami publish organisasi Kampung Dongeng Literasi Sultra ini, kami tuh di semacam in-house training ya, di gembleng dulu gimana berdongeng dengan baik seperti itu sebelum benar-benar kita terjun ke masyarakat, ke belum berkolaborasi dan sebagainya.
1: Menarik karena Bu Bes bilang di training dulu gitu
0: iya,
1: ya,
0: benar.
1: Ketika mendongeng, ketika akan berdongeng gitu. Kalau menurut Bu Bes, susah tidak Bu Bes mendongeng itu?
0: Yang susah itu bagian bagaimana cerita ini sampai ke audiens. Apalagi yang dihadapi rata-rata yang dongeng ini yang kami lakukan sejauh ini tuh masih anak-anak. Anak-anak kalau tidak menarik, tidak lucu, kayak sepertinya kikuk kikuk kayak gitu ya. Kayak gitu ya.
1: Itu tantangan ya berarti Bu Bes ya.
0: Tantangan meskipun kami hafal-hafal teksnya, naskahnya, tapi kalau tidak bisa disampaikan, tidak bisa menarik perhatian. Biasanya jadi kayak kayak gimana ya kalau siswa membaca?
1: Hambar-hambar.
0: Nah, kami tuh tujuannya kami tuh bagaimana isi naskah ini, naskah dongeng kami itu sampai isi ceritanya dan menarik. Tidak hanya menarik tapi kosong misalkan. Tapi bagaimana ini ada, bagaimana naskahnya bisa sampai ada yang bisa dipetik dari cerita itu.
1: Saya jadi tertariknya apa? Saya jadi tertariknya adalah teknik-tekniknya sebenarnya gitu ya. Pasti kan ada teknik dasar mendongeng gitu ya, yang mungkin sudah diajarkan gitu. Kalau saya baru mau mulai nih Bu Bes, saya baru mau mencoba, saya mau mencoba mendongeng gitu. Sebenarnya apa yang harus saya perhatikan terlebih dahulu? Apakah saya harus hafal memang ini ceritanya? Atau... apa nih?
0: Kalau hafal ceritanya biasanya ketika sudah di depan biasa lupa. Betul. Jadi bagaimana pede aja sih kali ya. Pede aja. Saya pun kadang di depan kadang lupa sebenarnya. Ini apa ya selanjutnya? Ya gitu. Pede aja. Jadi kalau lupa tiba-tiba mengimprovisasi seperti itu, mungkin tiba-tiba ala-ala ngeles gitu gimana ya.
1: Itu jam terbang sih kalau udah kayak kalau Bu Bes pasti udah tahu nih kayak gitu ya.
0: Masih belajar sih Kak.
1: Iya.
0: Masih belajar, tapi ya paling menarik sih itu anak-anak biasanya kalau suara-suara diubah seperti itu. Suara-suara hewan. Saya pun masih terbatas, masih belajar suara-suara hewan seperti ayam, kan kucing, kan khas banget itu.
1: Iya, betul.
0: Apalagi siswa TK, siswa anak TK ya,
1: usia-usia TK, kebiasaan ya. Di sekolah.
0: Betul, siswa ya usia-usia 4-5 itu kan masih tertarik dengan ininya ya, suara-suara.
1: Suara-suara. Berarti memang yang harus diperhatikan adalah pertama mungkin ya penggunaan suara-suara itu juga ya. Kemudian kalau masalah improvisasi tadi kayaknya memang harus jam terbang ya Bu Bes ya. Kalau awal-awal wajar dong ya, berarti kalau misalnya saya baru mau memulai nih agak kaku, agak salah gitu. Wajar banget.
0: Yang pro pun pasti ada yang kadang lupa ya.
1: Iya, manusiawi itu ya berarti.
0: Manusiawi.
1: Ya.
0: Seperti biasa kalau kita mengajar, kalau seperti saya ya guru.
1: Iya, betul.
0: Ada yang salah, ada ya kita tiba-tiba apa ya berpikir, ini apa lagi ya?
1: Iya.
0: Ini selanjutnya apa ya?
1: Wah, menarik ini ya. Tapi Bu Bes, apa sih waktu itu yang pertama kali menjadi apa ya kalau dibilang trigger atau menjadi sumber gitu ya ketika Bu Bes ingin melakukan kegiatan literasi ini bersama dengan teman-teman dari Kadolitari mendongeng gitu. Apa yang membuat Bu Bes tuh ayo deh yuk kita lakuin seperti itu?
0: Ya, berawal itu kami kan rata-rata di sana pengurus itu ada kok yang Gen Z. Ada Gen Z ya. Awalnya itu kami tuh ibu-ibu, emak-emak gitu, resah sebenarnya karena dunia ini kayaknya

0: penuhi dengan gawai-gawai.
1: Betul.
0: Betul. Gimana ini ya supaya gawai ini tidak melekat di tangan anak ya. Maka terbentuklah ini, ayo kita buat, ayo kita join Kampung Dongeng ini, kita berkegiatan ya yang biasa-biasa saja dulu. Seperti awalnya itu kami hanya membaca, membaca bersama, bercerita bersama seperti itu. Ya supaya anak-anak usia-usia pelajar ini benar-benar supaya ada referensi atau ada kemudian pengalaman-pengalaman yang dia terima di masa-masa golden age-nya atau apanya. Ya jangan hanya menghabiskan waktu melalui gadget. Kasihan sih sebenarnya.
1: Itu kayaknya memang tantangan
0: banget.
1: Ya. Karena gadget bahkan di umur yang seharusnya belum pakai gadget ya. Mungkin ada sebagian orang tua yang enggak apa-apa kasih aja gadget biar dia diem.
0: Jangan astaga. Ya apalagi kalau ya, kan? Kondisi lagi makan masih pakai gadget, kasihan anaknya kan. Jadi ya salah satu cara supaya anak bergerak, tangannya bergerak, pikirannya pun jalan dengan pengalaman-pengalaman yang ada ini sebagai pemicu supaya mendorong dia bersemangat berliterasi, bersemangat bertutur dan bersosialisasi.
1: Itu penting.
0: Kalau anak masih di depan layar kan sosialisasinya kurang sih sebenarnya.
1: Ya ini berarti
0: bermasyarakatnya ya, apa ya?
1: Bersosialisasi, bermasyarakat, mengenal orang gitu kan ya. Berarti ini awalnya memang keresahan ya.
0: Benar, keresahan.
1: Keresahan yang kemudian ditangkap akhirnya Kampung Dongeng ini menjadi tempat gitu ya untuk menyalurkan dan segala macamnya. Ke awal-awal itu apa yang menjadi kesulitannya pada saat itu, Bu Bes?
0: Kesulitan dalam ini ya,
1: dalam mengadakan kegiatan
0: ya,
1: misalkan, karena kan pasti orang-orang bingung, apa nih gitu ya, tiba-tiba misalnya di suatu kegiatan mungkin di mana biasanya Bu Bes, kayak di Car Free Day itu pernah bikin atau
0: Eksamen teki
1: kayak
0: biasa,
1: gitu kan
0: setiap hari Minggu biasanya atau di Boulevard, di Papalimba ya, terakhir kemarin kan Papalimba. Ya awalnya tantangannya sebenarnya kalau terlalu tinggi ekspektasinya kita memang agak susah sih sebenarnya. Tapi ekspektasi kami saat itu awal-awal ya, kami tuh di lingkaran kami dulu. Kami kan sudah ini emak-emaknya sudah berapa anaknya?
1: Bawa
0: bocil, sudah ya. Iya, sudah. Ya kita berkegiatan untuk anak orang lain ya.
1: Sekalian
0: dengan anak-anak kami kan.
1: Benar.
0: Tantangannya palingan kami dari lingkaran-lingkaran kami dulu.
1: Gitu.
0: Alhamdulillah makin meluas kita branding kami perkuat di Instagram gitu. Seperti itu awalnya, nggak masalah sebenarnya.
1: Menarik. Jadi, soalnya bener sih, bawa pasukan dari rumah dulu ya. Bawa pasukan dari rumah dulu, anak-anak ke anak-anak sendiri bawa. Betul. Nanti juga pasti kan dilihat ya sama orang yang berada di sana. Ini apa nih, kegiatan apa
0: betul.
1: Dan akhirnya diterbantukan dengan sosial media. Luar biasa ya. Bu Bes, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Istirahat sejenak dulu ya. Dan nanti formasinya sudah lengkap ya. Sesaat lagi pendengar. Nanti saya akan bersama juga dengan Ketua Kampung Dongeng Litari Sultra. Kemudian juga dengan seorang relawan Kampung Dongeng Litari Sultra. Jadi pastikan tetap bersama kami di obrolan komunitas Pro 1 RRI Kendari.

0: Bacakan cerita untuk anak ya, ternyata salah satu cara yang paling efektif untuk membangun koneksi saraf bahasa di otak yang sedang tumbuh. Dan aktivitas ini juga pendengar itu bisa menjadi kebiasaan baik ya, dan pastinya menyenangkan yang mampu mendukung perkembangan kognitifnya. Malam hari ini kita masih ngobrol-ngobrol tentang dongeng ya, dan saya mau tanya dulu ya, ini sudah lengkap saya bersama malam hari ini, saya mau menyapa dulu deh ya, kalau gitu ada Ketua Kampung Dongeng Litari Sultra, Kak Kiki Reskiana Ilyas. Selamat malam Kak Kiki.
1: Selamat malam, halo.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, iya. Sudah bisa, deg-degan lagi, mungkin baru sampai gitu ya.
1: Enggak, tadi cukup crowded di jalan. Biasa emak-emak ya, ada waktu-waktu krusial itu setelah maghrib. Menjelang Isya, jadi mohon maaf sekali.
0: Tapi alhamdulillah sudah sampai di sini. Kita akan bercerita Kak Kiki.
1: Siap.
0: Ya. Dan saya juga sudah bersama dengan relawan Kampung Dongeng Litari Sultra, ada Kak Nur Hikmah Ibrahim. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Selamat malam Kak.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Hari ini hektik juga kah?
2: Sama.
0: Ya, tapi kita alhamdulillah bersyukur masih hektik, masih bisa merasakan hektik juga. Ayo, gitu
1: alhamdulillah.
0: Ya. Alhamdulillah. Dongeng sebelum tidur di yes. Lagu wayang. Ini pasti sudah sering mendengar, apalagi zaman-zaman dulu ya lagu ini ya.
1: Udah ketahuan ya.
0: Sudah ketahuan ini kita ya.
1: Eranya ya.
0: Eranya sudah ketahuan ya. Aduh, enggak usah ditebak-tebak deh ya ini ya. Tapi pertanyaannya dulu adalah, apakah kakak-kakak di sini juga termasuk yang suka mendongengkan anak-anak sebelum tidur, atau mungkin siapa gitu yang anak-anak kecil di rumah atau seperti apa? Kak Kiki mungkin, silakan.
1: Kalau saya anak pertama, anak kedua itu masih aktif ya, masih sering.
0: Pertanyaannya selanjutnya.
1: Yang ketiga sudah mulai berkurang, tapi intensitas saya membawa dia di kegiatan-kegiatan kampung dongeng itu cukup tinggi dibandingkan dengan abang-abangnya. Pada saat abang-abang itu kan kami belum membentuk kampung dongeng ya, jadi belum ada kampung dongeng Litari Sultra begitu. Jadi kegiatan itu di rumah. Kemudian ketika yang bungsu ini lahir, alhamdulillah sudah ada wadah ini, seperti mungkin yang sempat tadi saya sempat dengar gitu ya, obrolan tentang apa membawa anak-anak kami begitu. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan mendongeng dan berbagi keceriaan serta menularkan imajinasi dongeng ke teman-teman yang lain, alhamdulillah sudah cukup tinggi begitu. Okay. Dari tahun 2024 itu.
0: Oh, wow, itu kan kadang-kadang masih menjadi apa ya, banyak juga mungkin orang tua yang merasa ya udah ngapain sih dongeng sebelum tidur gitu kan ya, tidur aja udah, yang penting baca doa, tutup mata, selesai. Tapi kalau Kak Kiki sendiri melihat membacakan dongeng lah kepada anak-anak itu seperti apa nih manfaatnya?
1: Manfaatnya sih sebenarnya bukan hanya saya yang ngomong ya, tapi maksudnya sudah banyak tentunya penelitian-penelitian, kemudian artikel-artikel atau jurnal-jurnal kesehatan bahkan, bahwa ternyata itu cukup berpengaruh begitu untuk perkembangan otak anak. Kami pun juga cukup dekat dengan pengalaman-pengalaman dari teman-teman relasi kampung dongeng, kemudian juga orang-orang yang berada di sekitar kami, bahwa ternyata membacakan cerita itu cukup punya manfaat yang luar biasa dan bisa dikatakan magic begitu. Okay. Ada salah satu teman di Kolaka, ini sebenarnya sudah berapa kali kami ini, tapi kami pun juga masih speechless begitu. Jadi kalau nggak salah namanya Kamaya ya, Bu Besi ya. Dia praktisi membacakan nyaring, tapi intinya sama-sama lah begitu, membacakan buku, kemudian membacakan dongeng begitu ke anaknya. Waktu anak ini lahir, gitu, anaknya lahir didiagnosa, saya nggak tahu nama penyakitnya apa, tapi yang pasti dokter bilang otaknya nggak ada gitu loh. Jadi otaknya nggak ada, tapi dia mencoba untuk terapi mandiri di rumah, selain mungkin secara medis ya, terapi mandiri di rumah, dia selalu membacakan buku cerita begitu ke anaknya, hingga novel-novel filsafat begitu ketika sudah habis buku anak-anak. Beberapa tahun kemudian setelah kembali ke dokter begitu, akan ada tindakan medis selanjutnya. Dokter pun kaget, ternyata maksudnya perkembangannya itu sudah otaknya berkembang begitu. Iya, dan maksudnya se-speechless itu loh kami ketika beliau bercerita begitu, dan anaknya sekarang pun masuk ke sekolah umum dengan prestasi yang di atas rata-rata teman-temannya gitu loh. Maksudnya luar biasa, itu satu insight buat kami bahwa ternyata membaca itu, kemudian berdongeng itu tuh manfaatnya bukan kaleng-kaleng gitu, atau mungkin bukan hanya sekedar menularkan atau maksudnya apa ya, memaparkan imajinasi, tapi ada pola pikir yang berkembang begitu. Jadi daya pikirnya itu berkembang. Dan ini juga ternyata, maksudnya kami juga pernah dengar salah satu studi begitu, ini juga bisa dipakai bagi orang tua begitu penderita. Jadi maksudnya untuk mencegah Alzheimer misalnya, karena otaknya tuh aktif terus ketika misalnya membaca, menulis, kegiatan-kegiatan literasi. Memang berarti ini mulai dari anak-anak sampai dewasa, sampai bahkan orang tua, itu manfaatnya luar biasa. Jadi itulah sebenarnya yang juga yang membuat kami tuh selalu semangat begitu untuk berbagi, untuk kembali berdongeng begitu, untuk mungkin agar nanti tuh ada lagi nih lagu-lagu yang seperti tadi kan, seperti wayang. Dulu kan masa-masa kita mungkin karena kita selalu dongeng kan, jadi maksudnya seniman-seniman pun juga akhirnya bermunculan begitu, menceritakan tentang dongeng dan segala macam kenangan-kenangan kognitifnya misalnya ya, kenangan-kenangan kolektifnya yang mungkin bisa kita hadirkan lagi nih sekarang begitu.
0: Oke, tapi Kak Kiki, kalau misalnya tentang berdongeng dengan segala manfaatnya, itu kan berarti butuh konsisten dan komitmen yang luar
1: banget.
0: Biasa.
1: Oh,
0: langsung banget.
3: Bold ini, bold.
0: Ini langsung bold, yes. Bold italik ya, underline. Yes. Bagaimana Kak Kiki merawat ya, merawat ini tuh komitmen, konsistensi agar bisa mendapatkan manfaatnya gitu. Karena kan itu pasti tidak cepat gitu ya, tidak instan itu hasilnya. Silakan.
1: Kalau saya sih, karena maksudnya kami selalu berkegiatan seperti itu ya, berarti memang sebenarnya yang merawat itu ya kita dulu gitu, praktisi dongengnya, kemudian juga atau praktisi literasi anak yang memang harus merawat kegiatan-kegiatan itu dengan selalu bergerak, dengan selalu beraktivitas dengan dongeng. Dan sampai sekarang saya pun dan juga beberapa teman-teman itu masih spend money begitu untuk beli buku-buku dongeng. Dan kami baca lagi begitu buku dongengnya. Jadi kami masih masih semangat untuk membaca dongeng, kemudian masih semangat berdongeng. Sepertinya itu merupakan motivasi yang paling besar begitu agar kami maksudnya bisa merawat kegiatan-kegiatan kami, bisa merawat kegiatan-kegiatan kami agar influence ke orang-orang begitu untuk bisa kembali berdongeng. Tapi betul seperti yang Kak Jihan bilang tadi bahwa ya ini butuh effort yang besar juga begitu, karena tidak instan. Bahkan anak pertama saya itu, saya sudah menyiapkan buku-buku dongeng dan segala macam. Dan bagaimana sekarang sudah umur 13 tahun, itu kalau kita suruh baca juga masih butuh effort begitu ya. Jadi betul, masih butuh effort. Kemudian adiknya yang, apalagi sekarang juga ya, maksudnya anak-anak mungkin Bu Bes juga tahu karena dia pendidik ya sebagai tenaga pengajar, itu untuk menghadirkan imajinasi saja itu juga butuh effort ya Bu Bes ya. Karena sekarang anak-anak ketika diceritakan, oh ini ada yang bisa terbang misalnya, ada segala macam. Ah, editan itu. Diedit itu Umi, jangan Umi percaya katanya. Jadi ya agak effort juga, tapi dalam artian ketika kita masih bersemangat juga berkegiatan, kemudian orang lihat kami ke tempat-tempat umum, bukan memaksa sih, tapi maksudnya anak-anak tuh ternyata tertarik begitu. Tinggal kita mengenalkan saja begitu ke mereka. Ketika mereka jalan, ketika kita misalnya tiba-tiba berdongeng, memanggil anak-anak, terus dia duduk, ternyata mereka juga perhatian, mereka juga ternyata bisa fokus begitu. Yang bahkan anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang spesial juga ternyata beberapa teman-teman juga ada begitu terapinya, dengan membacakan nyaring atau misalnya dengan berdongeng sebelum tidur.
0: Aduh, ini seru sekali ternyata ya. Banyak ternyata manfaat yang bisa kita ambil dari mendongeng dan berdongeng, mendengarkan dongeng juga, mendengarkan gitu dongeng. Ya. Tapi tadi Kak Kiki sempat bilang juga tentang bahwa anak-anak zaman sekarang, bisa lah membedakan ini editan Umi, jangan percaya gitu ya. Tapi kalau menurut Kak Kiki ini menjadi tantangan atau menjadi kesulitan tersendiri atau seperti apa nih Kak Kiki?
1: Sulit lah ya, maksudnya itu jadi tantangan juga begitu untuk kami pegiat literasi anak begitu. Bagaimana mengenalkan dongeng kepada mereka dengan tidak melewati batas apa ya. Karena maksudnya anak-anak sekarang tuh begini, kita juga tidak bisa mematikan imajinasinya, tapi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa oh ya ini tuh benar-benar terjadi misalnya begitu. Tapi bagaimana tantangannya sih sebenarnya, bagaimana cara menyampaikan ya, maksudnya ke anak-anak, mengedukasi orang tuanya juga bahwa ada batasan untuk tidak melewati misalnya garis imajiner itu tuh. Jadi maksudnya jangan sampai anak-anak ini tuh jadi menghayal terlalu ini, sampai bahkan ada beberapa teman yang sempat konsultasi gitu untuk menulis dongengnya. Dia katanya maksudnya ini takutnya ada
0: unsur.
1: Apa ya? Ya unsur maksudnya, oh lebih percaya ke sihir misalnya, lebih percaya ke magic dibandingkan dengan oh kita berdoa dan segala macam. Nah itu tuh sebenarnya tantangannya lebih ke situ kak.
0: Oke.
1: Bahwa kita tuh harus membatasi garis imajiner itu tuh, jangan sampai kelewat, jangan sampai maksudnya ini jadi satu bualan saja. Malah tidak membangkitkan imajinasi sama sekali, atau tidak ada proses otak yang bekerja mengenai imajinasi yang kami sampaikan gitu.
0: Oke, ini sama kayak kemarin yang ketika ada satu film animasi Indonesia yang besar sekali, yaitu juga mendatangkan pro kontra ya, salah satunya tentang kita di itu sihir. Melewati garis imajiner dan segala macam sihir-sihir ya.
1: Sihir-sihir.
0: Ternyata memang itu di situlah ya tantangannya ya. Oke.
1: Okay. Betul-betul.
0: Dan saya mau ke Kak Hikmah dulu ya. Kak Hikmah, ini sudah berapa lama menjadi relawan di Kado Litari ini? Dari awal juga kah?
3: Iya, tidak. Saya itu baru mulai bergabung di Kampung Doang ini dari tahun 2025. Tahun kemarin. Betul sekali.
0: Tahunnya dari mana, Kak Hikmah?
3: Dari teman saya.
0: Oh, dari teman ke teman nih.
3: Jadi waktu itu saya lagi cari-cari komunitas nih kan. Saya bilang saya tuh pengen banget saya tuh suka mendongengkan anak-anak, kira-kira apa ya komunitas yang ada di Kendari ini yang berfokus sama mendongengkan anak-anak atau memberikan literasi kepada anak-anak khususnya. Nah, teman saya langsung mengajak, "Kak, saya tahu ini ada, saya gabung di salah satu komunitas namanya Kampung Dongeng. Ah, gimana tuh deh?" Bilang, "Iya, ini tuh Kak berfokus sama kegiatan kita tuh sibuk untuk mendongengkan anak-anak, memberikan literasi kepada anak-anak." Bilang, "Wah, kayaknya tuh seru deh. Boleh dong saya join juga dong, Dek?" Bilang, "Oh, boleh Kak, silahkan. Nanti saya masukkan kontaknya Kak di Kakak jadi masuk relawan dulu ya." Bilang, "Oke, boleh."
0: Oke. Berarti Kak Hikmah itu memang suka mendongeng gitu sebelum masuk ke komunitas ini gitu.
3: Iya, benar sekali.
0: Wow. Biasanya mendongeng di mana Kak? Apakah di rumah saja atau memang juga punya kegiatan di rumah aja?
3: Di rumah, khususnya ke anak-anak.
0: Oke. Dongeng sebelum tidur juga enggak?
3: Tergantung dari anak-anaknya juga ya. Kadang mintanya pagi, kadang mintanya sore, kadang mintanya siang, tapi lebih utama sih setiap malam.
0: Oke.
3: Ini lebih sering.
0: Ada bonding khusus berarti ya di situ.
3: Benar.
0: Semenjak 2025 lah ikut kegiatan Kampung Dongeng ini, bagaimana Kak? Maksudnya apakah ada perbedaan kan mendongeng untuk bocil di rumah mungkin gitu ya, dengan dongeng untuk anak-anak yang lebih banyak, itu ada sedikit perbedaan atau seperti apa?
3: Jelas ada ya. Yang pertama itu pastinya karena mereka itu banyak. Kalau anak-anak itu kan kita cuma satu-satu dua orang gitu kan. Kebetulan anak saya dua orang. Jadi dan kalau kampung dongeng itu kita berdongeng itu banyak anak-anak yang berkumpul. Jadi suasananya lebih seru lah ya, yang pertama pasti. Kemudian yang kedua itu anak-anak itu lebih antusiasnya itu lebih besar. Jadi karena mereka sudah banyak, kemudian antusiasnya itu mereka lebih besar dan sedikit lebih crowded karena anak-anak itu kan kalau ketika mereka itu penasaran, mereka itu antusiasnya sangat semangat sehingga ketika mau bertanya itu mereka berlomba-lomba begitu. Ini kan ini kenapa ini kenapa ini gitu. Jadi otomatis lebih ini ya,
0: crowdednya memang dapat ya, kayak di konser itu ya. Mau nanya saat itu juga harus ditanya, "Kak, kenapa yang ini terbang, yang ini tidak, Kak?" gitu ya. Nah, saya sih tertariknya adalah ini kan mendongeng storytelling gitu kan. Ini kan butuh teknik-teknik khusus ya sebenarnya. apakah ada teknik dasar, Cila, teknik dasar yang memang harus kita tahu dulu nih kalau misalnya kita baru mau memulai untuk mendongeng gitu. Mungkin dari siapa? Kak Kiki mungkin ya. Kayaknya sudah siap menjawab.
1: Ternyata anggukan kepala diartikan sebagai siap ya.
0: Siap ini ya.
1: Aduh, ini
0: Kak Kiki gimana nih Kak Kiki?
1: Hal-hal yang dipelajari juga tentunya ya, maksudnya di teknik-teknik mendongeng itu hampir mirip-mirip dengan kalau kita latihan vokal gitu, kalau teknis ya, secara teknis gitu kita kayak latihan vokal pada saat menyanyi, kemudian public speaking. Nah itu akhirnya masya Alhamdulillah juga ya, dengan mendongeng ini kita tuh jadi punya ilmu yang lain begitu ya, okay. Bukan ilmu menghilang, bukan ilmu
0: ini. Itu ceritanya aja,
1: gitu. Tiba-tiba kita harus belajar public speaking nih. Kemudian tiba-tiba kita harus belajar psikologi anak
0: betul.
1: Maksudnya karena menghadapi meskipun mungkin audiensnya anak-anak tapi kalau maksudnya kayak senior-senior kami begitu, guru-guru kami begitu, mereka bahkan kadang-kadang ada yang mendongeng di depan satu keluarga nih. Ya, ayah, ibu, anak-anak, kakek, nenek gitu. Kemudian ada juga untuk korporat gitu. Jadi maksudnya sudah, jadi intinya sebenarnya ternyata kita tuh punya tantangan yang baru lagi gitu. Harus belajar public speaking, kemudian juga harus psikologi anak juga. Kemudian kita juga harus belajar untuk jadi performer yang baik tentunya di atas panggung. Begitu kita harus belajar teater juga. Yes. Jadi ternyata tuh enggak hanya sekedar bisa punya teknik storytelling aja gitu ya, menceritakan begitu menarik, tapi ternyata stage A kita juga jadi satu poin yang cukup dilihat juga gitu. Kalau misalnya kita di atas panggung, anak-anak tuh bisa tertarik. Kita di atas panggung itu tidak too much, tapi anak-anak tuh masih fokus ke kita gitu. Jadi tekniknya ya kayak gitu, ada juga karakter-karakter suara. Kemudian ada teknik belajar humming juga yang ya kayak gitu-gitu loh.
0: Ini banyak ya ternyata ya.
1: Aku juga waktu itu sempat, jadi ada kami 3 orang. Waktu itu kami ke Bogor, ada tempat ini kami ya, Kampung Dongeng Indonesia. Terus kerjasama dengan Dongeng Academy gitu, buka kelas khusus untuk upgrading skill untuk pendongeng gitu. Nah kami ikut lah gitu ke situ, 3 orang kami dari sini. Dan itu tuh jadi kayak, wah ini tuh jadi ilmu yang baru lagi ketemu. Dan uniknya, maksudnya ini tuh bukan ini ya, tapi di sini kita bahkan di Kampung Dongeng Sultra pun laki-laki ini jadi minoritas. Yes. Ini trio emak-emak, mulai dari relawan, kemudian ini kami di Kampung Dongeng Sultra itu cuman beberapa orang lah. Kalau di pengurus itu cuman 2 orang laki-laki. Kemudian di relawan banyak. Itu juga ya pokoknya tidak banyak lah begitu, bisa terhitung gitu ya. Dan mereka pun cuma maksudnya ada pada saat event-event gitu ya. Jadi itu tadi saya bilang, maksudnya laki-laki tuh jadi minoritas. Pas sampai di sana gitu, ternyata tuh justru banyakan laki-lakinya gitu. Ya justru banyakan bapak-bapaknya. Dan maksudnya mereka itu para pendongeng profesional di daerahnya masing-masing.
0: Wow.
1: Jadi dongeng itu sudah jadi mata pencaharian untuk mereka begitu. Ada yang dari pendidik, kemudian ada juga yang dari guru, ternyata resign buat jadi pendongeng profesional. Itu udah ada Kak Hilmi dari Jawa Timur ya. Itu jadi maksudnya dalam arti, oh ternyata kami juga baru tahu ternyata pendongeng ini bisa jadi profesi gitu kalau misalnya kita tekun ya. Tapi untuk kami sih sebenarnya berbagi dulu begitu ya, sharing dulu. Dan teknik-teknik yang kami dapat di situ, di sana itu Alhamdulillah itu jadi insight baru juga begitu untuk kami. Ternyata jadi pendongeng itu bukan hanya sekedar itu tadi, bukan hanya sekedar bisa menceritakan begitu, mentransfer imajinasinya, tapi maksudnya cara proses mentransfer imajinasinya nih yang maksudnya ternyata yang perlu dipelajari. Kita harus belajar perubahan karakter suara, karena misalnya di satu cerita itu sudah ada beberapa karakter, untuk membedakan kita harus ada teknik untuk rubah-rubah suara begitu.
0: Waduh, ini ngomongin dongeng ini saya jadi flashback ke masa kecil gitu. Karena kan dulu kan sangat ramai ya di TV, di televisi itu, yes, di setiap minggu tuh pasti ada acara-acara dongeng kah, atau yang apa ya, kalau yang pakai boneka itu
1: kasusan ya.
0: Iya,
1: ventriloquist.
0: Ya itu. Saya dari dulu enggak bisa nyebutnya itu ya. Pokoknya boneka Susan gitu.
1: Oh, boneka Susan.
0: Benar. Itu kan jadi apa ya, dulu tuh kita mengenal itu banyak gitu, tapi memang sekarang memang sudah agak berkurang seperti yang kayak gitu. Nah, saya tertarik juga mengenai ternyata dongeng ini bisa menjadi lapangan pekerjaan gitu ya. Pendongeng profesional tuh ternyata ada.
1: Ada.
0: Di Kendari, di Sulawesi Tenggara nih kira-kira. Apakah ini bisa terwujud nantinya atau seperti apa? Saya mau ke Bu Bes dulu nih.
1: Bu Bes. Bu Bes sebenarnya sudah siap sudah gini.
0: Iya, saya
1: sudah tadi aku
0: kayak gini ya. Menunggu ke Kak Hikmah
1: abis ini. Anggukannya.
0: Silakan.
4: Ya. Gimana, Kak?
0: Kira-kira nih di Sulawesi Tenggara ini bisa tidak ya nanti dongeng ini, pendongeng ini menjadi sebuah profesi yang dengan cukup bangga orang bilang saya pendongeng profesional seperti itu.
4: Iya. Saya pikir bisa ya menjadi suatu profesi profesional di Kota Kendari, di mana sebenarnya dongeng ini tuh sejalan dengan tematik di TK, di taman kanak-kanak maupun di siswa dasar ya. Jadi sebenarnya bisa-bisa saja, bisa. Namun itu butuh waktu sepertinya, sangat butuh waktu ya. Kemudian tantangannya sebenarnya adalah tantangannya saat ini tuh apa ya, masih terbatas karena masih apa sih itu dongeng sebenarnya,
0: apa sih cerita-cerita gitu ya.
4: Seperti kayaknya orang dulu saya begitu ya. Kayak orang dulu seperti sekarang kan anak-anak gimana ya, lebih terbiasa dengan gaming, jadi terbiasa dengan layar lah
0: ya, screen time-nya kebanyakan sekarang ya. Oke, jadi memang sebenarnya tuh bisa aja nih kayaknya menjadi sebuah profesi yang dan seharusnya ada nih di Sulawesi Tenggara seperti itu ya. Nah, saya mau ke Kak Hikmah dulu.
3: Iya.
0: Kak Hikmah.
3: Iya.
0: Suaranya tuh kayak enak banget gitu ya. Kak Hikmah, kalau misalnya Kak Hikmah apakah mendapati kesulitan-kesulitan gitu ya ketika mendongeng ini sebagai relawan seperti itu, Kak?
3: Kesulitannya sebenarnya ini ya, kalau anak-anak tuh lagi mau di ini perhatiannya untuk supaya perhatian itu untuk terus ke kita. Kan anak-anak itu tahu ada yang aktif, ada yang kan banyak karakter anak-anak itu kan. Jadi untuk anak-anak yang aktif itu pasti kalau tidak mereka itu banyak gerak, sebentar balik ke sana, balik ke sini, tidak tenang, mau lari-larian. Nah, untuk yang tenang itu tidak masalah. Mereka pasti ya kan. Yang tenang itu enggak masalah. Mereka pasti attention itu ke kita. Tapi kalau yang ini yang masalahnya di situ untuk anak-anak yang aktif seperti itu. Kemudian ada juga yang mungkin bosan ya. Untuk anak-anak yang beberapa yang tidak tertarik atau kurang merasa dongeng itu kurang menarik. Nah, di sini tantangannya untuk kita yang relawan ini atau yang pendongeng ini, bagaimana caranya supaya kita itu bisa menghadirkan dongeng yang membuat mereka itu tertarik. Nah, ketika mereka tertarik, otomatis perhatiannya ke kita gitu sih.
0: Kak Hima kira-kira tertarik tidak menjadikan dongeng ini sebagai profesi gitu, pendongeng gitu?
3: Untuk saat ini belum ya, tapi kita
0: karena kan banyak kita ini step yang harus dilewati gitu ya.
3: Tapi entah beberapa tahun ke depan mungkin bisa kali ya.
0: Amin. Ini harus ada sih sebenarnya karena manfaatnya juga ternyata luar biasa gitu. Dan sebagai kita juga pendongeng pasti merasa happy ya, Kak.
1: Yes, banget. Jadi maksudnya Kak Jihan alhamdulillah sekarang sih maksudnya kita harus optimis ya, dan ternyata tuh arahnya tuh udah makin ke situ gitu. Yeah. Sudah mulai dengan komunitas ini, dengan komunitas Kampung Dongeng Litaris Ultra ini, alhamdulillah maksudnya selain kita bisa menyalurkan hobi misalnya, dan ya ternyata bisa dapat job juga ya. Meskipun tipis-tipis, meskipun kecil-kecil, tapi dalam artian ini bagian mengedukasi bahwa semua profesi itu butuh dihargai.
0: Betul.
1: Ya. Termasuk dengan effort seorang pendongeng menyiapkan bahan, kemudian menyiapkan mentalnya untuk hadir di depan anak-anak. Setuju. Itu ternyata butuh effort begitu dan perlu diapresiasi misalnya. Meskipun mungkin sebenarnya masih jauh dari kata layak ya, tapi paling tidak sekali lagi ini bagian kerja-kerja kami untuk mengedukasi bukan hanya anak-anak, sekali lagi ya, bahwa ternyata literasi anak itu bukan subjeknya itu anak-anak gitu, bukan objeknya itu bukan anak-anak saja, tapi sebenarnya adalah orang dewasa gitu, orang dewasa yang menaungi anak-anak gitu. Setuju. Karena influensinya kemana? Influensinya itu ke anak-anak kita nih, dan harus kemana dulu nih? Harus ke orang tua. Betul. Jadi maksudnya sebenarnya tuh kita tuh mendongeng mengedukasi orang tuanya juga. Kami sebenarnya lebih suka bukan mendongeng keliling ya, dipanggil mendongeng keliling dan segala macam. Tapi kegiatan-kegiatan sosial kami ini lebih ke menginfluence para orang dewasa.
0: Setuju.
1: Tenaga pendidik, kemudian orang tua untuk kembali berdongeng gitu. Dan maksudnya melakukan bonding ke anak-anaknya, ke anak didiknya atau ke anaknya gitu, anak di rumah begitu. Cukup 10 menit kok gitu, 15 menit dan ternyata nggak perlu nanti biar Kak Kiki aja tuh, misalnya biar teman-teman dari Kampung Dongeng aja yang sampai ke Bogor atau sampai kemana gitu untuk belajar dongeng gitu. Kita cukup menginfluence aja begitu ke anak kita gitu untuk kembali berdongeng. Tidak perlu harus ada teknik khusus dan segala macam. Yang penting kan bondingnya gitu, selama 10 menit misalnya sebelum tidur untuk membacakan cerita, sebelum kita memasuki misalnya, atau setelah kita deep talk misalnya sama anak-anak kita ya, kemudian masuk ke sesi dongeng itu tuh efeknya luar biasa banget gitu. Bondingnya itu loh yang maksudnya yang selalu akan diingat sama sama anak-anak gitu.
0: Oke. Okay. Berarti memang dongeng itu bukan cuma untuk anak-anak ya. Bukan. Justru ke orang dewasanya ini ya, yang harus menanamkannya ke anak-anak nantinya. Oke. Okay. Kado Litari ini di 2026 baru ulang tahun kemarin ternyata. Selamat ulang tahun sekali lagi.
3: Terima kasih. Ya.
0: Pokoknya semangat selalu ya untuk teman-teman Kado Litari. Nah, untuk di tahun ini apakah ada goals lagi yang ingin diraih oleh teman-teman dari Kado Litari?
1: Goalsnya apa ya kira-kira ya goalsnya? Ya?
0: Gak apa-apa, saya kasih waktu 10 hari demi Kado Litari.
1: Ya kami sih sebenarnya kalau impiannya sebenarnya adalah menghadirkan pendongeng profesional. Satu, pendongeng profesional, meskipun kami sementara proses kesana tentunya. Tapi ya dalam artian adalah begitu beberapa teman-teman yang kira-kira bisa menjadi pendongeng begitu, bukan hanya sekedar praktisi dongeng yang bisa inilah hidup dari situ misalnya, hidup dan menghidupi literasi anak ya. Nah kemudian juga yang kedua tentunya kami sebenarnya harapan besarnya adalah menginfluence orang-orang dewasa begitu untuk ada lagi nih misalnya sesi dongeng begitu.
0: Okay.
1: Sesi dongeng di malam sebelum tidur misalnya, atau begitu satu gerakan besar dongeng yang diinisiasi misalnya dengan teman-teman komunitas dan juga pemerintah, sinergi untuk tetap menghadirkan cerita-cerita yang imajinatif begitu di kelas dan segala macamnya. Itu sih sebenarnya harapan besar kami begitu untuk bisa sinergi begitu dengan pemerintah, kemudian dengan orang-orang dewasa, tenaga pendidik, biar dongeng ini begitu, atau khususnya literasi anak ini tersebar begitu di Sulawesi Tenggara.
0: Saya menantikan kegiatan-kegiatan seru. Ya ini kegiatan seru luar biasa ya.
1: Kajian harus ikut karena kegiatan dongeng itu tuh seseru itu.
0: Iya, soalnya tadi Bu Bes juga cerita ternyata seseru itu ya. Dan banyak kegiatan-kegiatan besar juga ternyata dari teman-teman Kado ini. Karena Kado ini juga bukan hanya di Sulawesi Tenggara ya. Ternyata dia se-Indonesia. Betul ya. Dalam waktu dekat ada tidak kegiatan yang akan dilakukan, atau memang kegiatan rutin yang dilakukan?
4: Kalau boleh, kalau di Kampung Dongeng itu ada beberapa sebenarnya kegiatannya. Ada yang dikatakan kampung apa pekan ceria. Pekan ceria itu kegiatan wajib sekali sebulan.
0: Pekan ceria.
4: Pekan ceria. Kemudian ada dongeng keliling.
0: Oke.
4: Okay. Dongeng keliling kami biasanya ke sekolah-sekolah atau ke taman bacaan atau ke instansi TPA dan sebagainya kayak gitu. Kemudian ada menjemput berkah, berdongeng. Ya, menjemput berkah ya. Peduli, berdongeng peduli kami juga kemarin berkegiatan di mana ini kakak?
1: Yang di banjir
4: di banjir ya.
0: Oh iya. Ya.
1: Lintas komunitas juga.
4: Lintas komunitas. Dan kami pun terlibat.
0: Wow.
4: Kayak gitu kak. Jadi pokoknya tiap minggu ada dongeng keliling di MTQ. Oke, okay, mari join.
0: Oh. Dan ini kita bisa dapat informasinya di Instagram.
1: Instagram.
4: Atau kakak mau dikunjungin di mana? Di perumahannya, di Perumnas misalkan atau di di mana BTN apa gitu. Ayo langsung DM aja di Instagramnya kami.
0: Itu kayak bisa gitu. Kayak gitu. Jadi
4: bisa, bisa.
0: Di perumahan ada anak-anak, ayo kita kumpul nih.
4: Boleh. Oh,
0: bisa.
4: Bisa, silahkan DM untuk info selanjutnya.
1: Kami siap untuk datang membawa keceriaan.
0: Keceriaan. Idea ini ya. Oke, okay, mungkin kalau dari Kak Hikma, saya mau tanya sebagai relawan gitu kan. Ya, relawan mendongeng gitu kan ya, apa ya cerita yang masih sampai sekarang tuh diingat gitu, yang paling memorable gitu dari mendongeng lah gitu.
3: Memorable itu saya rasa semua ya.
0: Semua.
3: Karena wajah senangnya anak-anak itu, wajah bahagianya mereka itu tidak bisa ini, tidak bisa tergantikan ya.
0: Iya, priceless itu ya, betul.
3: Tidak bisa dihitung dengan nilai. Pokoknya mereka bahagianya mereka itu, keceriaan mereka itu, masya Allah sudah sangat. Itu menandakan bahwa kita berhasil untuk memberikan kebahagiaan untuk mereka. Itu sudah lebih dari cukup.
0: Kayak secapek apapun kayaknya, tapi kalau lihat yang lain anak-anak udah tertawa, udah senyum, kayaknya terbayarkan.
3: Terbayarkan lelahnya, terbayarkan usahanya.
0: Oke. Harus ikut nggak ya saya ini?
4: Ayo, ayo. Jadi relawan aja dulu
0: kan. Oke. Ini tidak terasa sudah hampir 1 jam kita ngobrolin di sini ya bersama dengan teman-teman dari Kampung Dongeng Litari Sultra. Litari. Ini dari tadi saya mau nanya Litari. Dari literasi kah atau apa, ada kepanjangannya apa nih?
4: Kepanjangan Pelita Aksara Edukasi.
0: Pelita Aksara Edukasi. Kak Dolitari Sultra sudah bermain ke RRI Kendari Pro 1. Semoga nanti RRI bisa kolaborasi juga sama teman-teman Kado. Iya
3: ya,
0: harus ini. Kebetulan kita juga setiap minggu ada acara siaran anak gitu kan. Jadi mungkin bisa lah ya nanti di sana.
4: Atau mau spill dulu dikit gitu.
0: Kita spill dulu aja nanti. Sebelum pamit ini kita main ini fun fact dulu ya. Ini benar atau salah gitu ya tentang pendongeng. Oke. Apakah benar pendongeng itu harus menjadi manusia yang banyak suara?
3: Walah.
0: 1, 2, 3
4: harus.
0: Ya. Saya hitung 1, 2, 3 baru jawab ya. Oke, berarti harus ya. Bisa ganti-ganti suara gitu.
4: Itu modal.
3: Ya, betul.
0: Yang paling sederhana deh, gimana? Coba siapa yang mau mencontohkan?
4: Aku.
1: Ayam. Kalau suara hewan tuh bubes
0: ya enggak? Bubes coba.
4: Oke, ayam. Kucing.
0: Oke, kucing. Miau. Udah bisa belum nih?
4: Miau. Atau gajah kan, suara gajah sama suara tikus kan beda.
0: Oke.
4: Halo, apa kabar semua?
1: Yes.
4: Baik.
0: Oh.
4: Bisa kan dikit aja ya.
0: Oh, bolehlah setengah jam lagi nih. Oke, jadi memang harus memiliki karakter-karakter suara seperti itu ya. Lalu yang kedua, benar atau salah pendongeng itu harus memiliki ingatan yang super? 1, 2, 3
1: harus.
4: Harus.
0: Benar?
4: Aku banget sih.
0: Kak Hikma agak berbeda ya. Silakan jawabannya Kak Hikma, kenapa?
3: Kenapa ya? Karena menurut saya kayak tidak kita tidak perlu punya harus ingatan yang begitu banyak hanya untuk sekedar mendongengkan anak-anak ya kak ya. Karena anak-anak itu juga tidak perlu, kita itu tidak perlu juga memberi apa
0: kayak titik komanya harus sesuai gitu mungkin ya. Oke.
3: Setiap kata-katanya juga harus sesuai, tidak perlu.
0: Seperti itu.
3: Karena anak-anak itu juga akan cepat bosan kan.
0: Ya, balik lagi cepat bosan ya anak-anak ya.
3: Jadi harus menyesuaikan.
0: Kok cepat banget semangatnya?
1: Balik haluan Anda.
0: Aduh, mana pendiriannya?
1: Cukup labil lah ya.
0: Oke, kemudian apakah pendongeng itu bisa disebut sebagai penjaga tradisi? 1, 2, 3.
1: Iya. Yes.
0: Nah, kalau sekarang jawabnya Kak Kiki nih. Kan belum nih.
1: Oke. Okay. Kalau dari sejarah ya, Cik. Sejarah ya. Jadi literasi yang paling awal itu tentunya sebenarnya dongeng ya. Jadi maksudnya kalau sejarah dongeng itu sendiri kan menyebarnya itu secara apa ya? Secara dari mulut ke mulut begitu ya. Tidak ada tidak ada satu hal yang bisa mengklaim oh ini cerita saya. Jadi sebenarnya dongeng itu adalah cerita-cerita kolektif masyarakat begitu yang berkembang melalui mulut ke mulut begitu ya. Jadi maksudnya tradisi yang dulu-dulu. Jadi maksudnya nah ini sebenarnya kajian kalau mau dijabarkan agak panjang.
0: Kita nanti part 2 ya kayaknya.
1: Intinya maksudnya ada banyak maksudnya kayak mitos, kemudian ini kan itu bagian dari dongeng juga sebenarnya. Cerita-cerita mitos, rakyat,
0: legenda, rakyat.
1: Itu juga adalah bagian-bagian dari dongeng begitu ya. Nah, tradisi-tradisi yang selalu didongengkan ini yang sampai sekarang tuh anak-anak harus tahu juga nih dari dongeng itu, misalnya dari cerita-cerita itu, dari pendongeng-pendongeng, dari mulutnya pendongeng ini yang mengeluarkan cerita-cerita itu, yang mengeluarkan tradisi-tradisi itu begitu. Okay. Jadi saya rasa ya tepat juga kalau dibilang maksudnya sebagai penjaga tradisi.
0: Penjaga
1: begitu.
0: Tradisi, yes. Wow. Terakhir nih, ini benar atau salah ya? Benar atau salah bahwa pendongeng tidak pernah sedih? 1, 2, 3.
1: Salah.
0: Karena kan pendongeng biasanya langsung adik-adik
1: langsung
0: ceria.
1: Sebagai pendongeng memang gak boleh sedih ya,
3: boleh.
1: Tapi maksudnya ketika di luar itu, ketika kita tidak perform ya, manusia biasa. Ini akan lebih panjang
0: ini
1: dibahas.
0: Ini manusia, aku pikir bidadari loh.
1: Waduh, berarti kita kelompok bidadari ya.
0: Oke, jadi ya kalau sebagai pendongeng tentu happy, ceria, ya menyebarkan virus kebahagiaan gitu ya. Tapi kalau setelah di atas panggung, sudah turun panggung, ya sudah kembali normal.
1: Sebagai wujud asalnya.
3: Sebagai emak-emak yang produk ya. Happy, yang penuh dengan
0: hektikan ya Kak ya.
1: Benar.
0: Oke, wah terima kasih sudah datang ke Prosa TRRI Kendari, cerita-cerita dan lebih memberikan apa ya, insight baru mengenai dongeng ini. Ternyata dongeng ini seru, dongeng bukan untuk anak kecil saja ya, tapi ternyata orang dewasanya juga harus diedukasi mengenai dongeng ini. Kalau gitu 3 kata deh untuk dongeng, Kak Hikmah, 3 kata untuk dongeng.
4: 1.
0: Iya nih. 1.
3: Terus berlanjut sukses.
0: Terus berlanjut sukses. Kalau dari Bu Bes,
4: wisata imajinasi anak.
0: Wisata imajinasi anak. Kemudian dari Kak Kiki, harus best ini. Harus yang bagus nih.
1: Aduh, apa ya? Jadi takut. Biarkan imajinasimu berkembang.
0: Biarkan imajinasi berkembang ya. Ini penting sekali juga untuk Anda ya, yang di rumah, yang sedang menyaksikan kami, yang sedang mendengarkan kami juga. Kalau misal tertarik ingin bergabung ke komunitas ini, silahkan di mana?
4: Instagram.
1: Bisa lihat info-infonya di Instagram. Di situ juga maksudnya banyak kegiatan-kegiatan lintas komunitas juga. Jadi kami bukan hanya sekedar mendongeng, tapi banyak kegiatan-kegiatan yang seru gitu.
0: Oke, okay, siap.
4: Kampung dongeng
3: under hashtag. Underscore.
4: Underscore.
0: Jadi gimana sih? Kampung dongeng.
1: Di bawah ini ya.
0: Underscore Sultra. Oke. Terima kasih sudah hadir sekali lagi dan saya harus pamit ya. Dan juga untuk Anda pendengar dan pemirsa, jangan kemana-mana. Lepas ini akan kami hadirkan Warta Berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
5: Terima kasih. Debit air di bendungan dan dalam status yang aman.
6: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
8: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
7: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
8: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
9: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
8: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
11: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
10: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
11: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
12: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya ground based generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian menjadikan hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
11: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
6: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
13: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPII selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
13: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
15: Telah terjadi kerugian
13: keuangan negara.
15: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
13: Kerugian keuangan negara 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah.
14: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.

0: Suanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
2: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
3: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
2: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
3: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
2: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
3: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KPP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
5: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak bisa ikut membantu mendorong mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
4: Sementara itu, Ketua KPPU, Goprera Panggabean mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah penting

0: ing dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
1: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
0: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
3: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro S.D. Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
4: Tas kulit brand lokal. Mm-hmm. Biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Mm-hmm. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang nggak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini itu jarang banget nih pink kayak gini ya.
3: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
5: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
3: Sementara itu, dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
6: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan
0: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
6: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
7: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
0: Selama 2 hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya.
8: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Siap-siap lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah Sardi Was yang mencetak gol tadi?
9: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
10: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Baker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
9: Melalui kesempatan yang sama, Mitchell Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Bisa mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama Timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staff di balik layar.
11: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa. Kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
9: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

salam pendengar untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita update ya informasi malam hari ini bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional pendengar di Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan kembali akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Rabu malam, yaitu mimbar agama Hindu yang malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Haryono dengan judul Siapkan Generasi Suputra dan Jauhkan dari Kuputra. Untuk Anda umat Hindu dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Siddham. Om Anubhadra Kritawo Yantu Wiswatah. Semoga kita sekalian senantiasa dalam keadaan baik dan sehat. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terlebih khusus umat Hindu Dharma di kota Kendari dan sekitarnya, yang dapat mengikuti program mimbar agama Hindu yang disiarkan melalui kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Kendari di 96,7 MHz yang terselenggara atas kerjasama RRI Kendari bersama Bimas Hindu dan Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara. Pendengar RRI yang saya muliakan, mengawali acara kita ini, marilah kita bersama-sama menghaturkan puja pengastungkare angayu bagya kehadapan ide sang yang widiwasa Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan anugerahnya kepada kita sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas dan berkarya. Pendengar RRI yang saya muliakan, pada mimbar malam hari ini bersama saya Haryono, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan. Pada malam hari ini saya akan bawakan topik tentang menyiapkan generasi suputra dan menjauhkan dari generasi kuputra. Pendengar yang saya muliakan, di dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal tahapan hidup manusia yang disebut dengan catur asrama, yang terdiri dari tahapan belajar atau masa brahmacari, tahap hidup berkeluarga atau grihasta, tahap hidup mulai mengurangi keterikatan duniawi atau wanaprasta, dan keempat, tahapan hidup melepaskan diri dari keterikatan duniawi atau yang disebut sanyasi atau biksuka. Pendengar sedharma, bagi mereka yang telah memasuki tahap hidup yang kedua atau berkeluarga ataupun grihasta asrama, memiliki putra atau keturunan adalah salah satu tujuannya. Dan memiliki putra yang suputra adalah harapan bagi setiap keluarga Hindu, bukan putra yang kuputra. Apa sih perbedaan suputra dengan kuputra? Di dalam kitab suci Slokantara dinyatakan seluruh hutan terbakar hangus karena ada satu pohon kering yang terbakar. Begitulah seorang anak yang kuputra menghancurkan dan memberi aib bagi keluarga. Dan seluruh hutan menjadi wangi hanya karena ada sebuah pohon dengan bunga indah dan harum semerbak. Begitu juga bila dalam keluarga terdapat seorang anak yang suputra. Pendengar sedharma, dari sloka ini kita memiliki gambaran bagaimana putra yang kuputra dan putra yang suputra. Kelebihan atau nilai-nilai positif, karakter dan kecerdasan anak atau putra
ataupun kekurangan, ketidakbaikan dalam lingkungannya akan membawa dampak baik ataupun buruk bagi keluarganya. Pendengar Sedharma, lebih jauh dinyatakan dalam kitab Slokantara pada sloka yang ke-24, Sarwa Ridi Pakas Chandra Prabawate Rawi Dipakah Trailogya Dipako Dharma Suputra Kala Dipakah, yang maksudnya bulan itu lampu pada malam hari. Surya itu lampu dunia pada siang hari. Mataharilah lampunya. Dharma adalah lampu ketiga dunia ini, dan putra yang baik adalah cahaya bagi keluarga. Pendengar Sedharma, dalam suatu keluarga memiliki putra atau putri yang berbudi luhur bagaikan memiliki bunga mekar menghiasi rumah, dan memiliki putra atau putri yang berbudi dan bijaksana laksana cahaya yang membawa kebahagiaan bagi hati orang tuanya. Pendengar RRI yang saya muliakan, ditegaskan pula dalam Kakawin Niti Sastra Sargah keempat sloka yang pertama, dinyatakan Sangyang Chandra Tarangana Pinake Dipa Mamadangi Rikalaning Wengi. Sangyang Surya Sedeng Prabawase Maka Dipa Mamadangi Ribumi Mandala. Widya Sastra Sudharma Dipa Nikanang Tribuana Sumeno Prabawaswara Yening Putra Suputra Sadu Gunawan Mamadangi Kulewadu Wandana, yang maksudnya bulan dan bintang-bintang di angkasa itu sebagai lampu bersinar di seluruh bumi. Pengetahuan dan kesusastraan serta ajaran-ajaran suci merupakan lampu bagi ketiga dunia ini. Bersinar dengan sempurna, kemudian putra yang baik, yang bijaksana itu memberi cahaya atau kebahagiaan bagi keluarga, handai dan taulan. Pendengar RRI yang saya muliakan, Suputra adalah putra yang baik, sedangkan Kuputra adalah putra yang kurang baik. Seorang putra akan menjadi baik maupun kurang baik adalah karena beberapa faktor seperti pendidikan dan lingkungan pergaulannya. Dan salah satu kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan terbaik bagi putra-putranya, terutama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Pendengar Sedharma, pada tahapan mendidik anak pun juga diuraikan dalam kitab Slokantara sloka yang ke-22. Rajawat Panca Warsesu Dasa Warsesu Dasawat Mitrawat Soda Sawarsa Ityetat Putra Sasanam, yang maksudnya sampai pada umur 5 tahun
orang tua boleh memperlakukan anaknya sebagai seorang raja. Kemudian dalam 10 tahun berikutnya, perlakukanlah anak sebagai pelayan, dan setelah 16 tahun ke atas, harus diperlakukan sebagai kawan. Pendengar RRI yang saya muliakan, pada sloka ini dijelaskan tahapan orang tua dalam mendidik anaknya. Anak pada usia 0-5 tahun boleh dimanjakan seperti seorang raja yang kebutuhannya dilayani dengan baik dan dengan penuh rasa kasih dan sayang. Kemudian pada usia 6-15 tahun, seorang anak harus mulai diberikan pendidikan, disiplin, etika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Dalam masa pendidikan ini, anak mulai diberikan latihan-latihan, tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan, dan tanggung jawab bagi si anak. Pekerjaan dalam usaha memberikan dasar-dasar pendidikan ini sangat baik. Jika pada masa ini anak melakukan hal-hal yang kurang baik, bisa diberikan hukuman-hukuman yang sifatnya mendidik. Pendengar yang saya muliakan, pada usia 16 tahun ke atas, cara mendidik anak adalah seperti teman atau sahabat. Bila anak melakukan kesalahan atau tindakan yang kurang baik, perlu diingatkan dengan kata-kata atau diberikan nasihat untuk melatih anak-anak belajar terbuka dan dapat menyampaikan permasalahannya agar dapat diberikan masukan atau arahan dalam penyelesaian masalah yang dihadapinya. Pendengar RRI yang saya muliakan, sudah diakui oleh para ahli ilmu jiwa, umur yang tersukar mengendalikan anak adalah ketika anak berumur 5 tahun ke atas, dan salah satu jalan untuk menekan kenakalannya itu adalah dengan memberikan tugas dan kegiatan serta tanggung jawab untuk menyibukkan mereka dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang akan melatih kedisiplinan dan keterampilan bagi anak-anak kita. Setelah kenakalan pada masa kanak-kanak bisa ditekan, berikutnya adalah menekan masa kenakalan remaja, yaitu pada usia 16 tahun ke atas yang rasa ingin tahu dan egonya sangat tinggi. Untuk mengendalikan sifat-sifat aktif jiwa anak pada masa ini, orang tua wajib memperlakukan anak atau putranya seperti seorang teman atau sahabat yang baik dengan mengajak si anak berdiskusi, menyelesaikan setiap permasalahannya. Sehingga si anak bisa terbuka dengan orang tuanya. Bila pada masa ini anak-anak dimanja seperti pada masa kecil, pada usia 0-5 tahun, maka tabiat si anak bisa menjadi kurang baik, dan kemanjaannya akan semakin berurat dan berakar, sehingga kenakalannya akan susah dikendalikan. Apalagi kalau diperlakukan dengan disiplin keras, seperti anak-anak yang jiwanya akan memberontak dan bisa mencelakai dirinya sendiri maupun mencelakai orang lain.
Pendengar RRI yang saya muliakan, dari tahap mendidik anak ini, kita bisa belajar untuk dapat menempatkan kapan waktunya memanjakan anak, kapan waktunya mendisiplinkan anak, dan kapan menjadikan anak sebagai sahabat atau teman berdiskusi. Terkadang kita juga harus memberikan hukuman yang menjadikan anak dapat belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Pendengar yang saya muliakan, dalam kitab Slokantara pada sloka yang ke-23 disebutkan lalanat bahawo dusasta danat bahawo gunah tasmat putresu sisyasu tadanam natu lalanam, yang maksudnya banyak kebaikan dan banyak pula ketidakbaikan memarahi anak. Jadi yang perlu dilakukan terhadap anak ataupun siswa ialah hukuman yang mendidik, bukan yang memanjakan. Jika si anak selalu dimanjakan dan tidak pernah dilarang dalam hal apapun, akhirnya ia akan menjadi terbiasa pada apa yang salah. Jika si anak atau putra dihukum sebagai bagian dari pendidikannya, pasti kelak ia akan menjadi orang yang memiliki karakter yang baik. Oleh karena itu, seorang anak ataupun siswa dalam proses pendidikannya perlu mendapatkan hukuman guna mencapai ketinggian pribadinya dan jangan menunjukkan rasa sayang yang berlebihan. Inilah salah satu bagian dari upaya untuk memperoleh anak atau putra yang suputra. Pendengar RRI yang saya muliakan dimanapun Anda berada, hal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah pergaulan si anak atau putra dalam lingkungannya. Membeda-bedakan kawan memang tidak dianjurkan di dalam agama kita. Namun memilih kawan dalam pergaulan itu sangat penting, terutama bagi anak-anak dalam upaya mempersiapkan putra yang suputra. Banyak anak-anak kita yang terjerumus ke hal-hal yang negatif akibat pergaulan yang kurang tepat, seperti penyalahgunakan narkotika atau zat adiktif seperti iPhone, ada yang terjerumus pada pergaulan bebas yang berujung pada penyakit menular seksual, terlibat tindakan kriminal, bahkan sampai ada yang terlibat ke terorisme. Ini semua terjadi karena mereka salah memilih teman dalam pergaulannya. Oleh karena itu, mari kita evaluasi anak-anak kita dengan memberikan arahan-arahan yang baik dalam pergaulannya. Pendengar yang saya muliakan, pada kitab Sarasamuhcaya sloka yang ke-305 mengajarkan kepada kita sat biewa sahasita satbih kurvita sangatim sat birwiwadam maitrim wa nasabi kincidarayet, yang maksudnya hendaknya berkawan dengan orang yang berbudi luhur. Jika mencari persaudaraan, usahakan untuk mencari orang yang berbudi luhur dijadikan saudara.
Apalagi jika bersahabat, hendaklah dengan orang baik yang berbudi luhur, sebab dengan bersahabat dengan orang yang berbudi luhur akan kelimpahan budi luhur pula. Pendengar sedharma, dari sloka ini kita ketahui bahwa kita harus berkawan dengan orang-orang yang baik, yang memiliki karakter atau budi luhur. Orang seperti ini tidak mungkin mengkhianati ataupun memberikan harapan palsu kepada kita. Bahkan di dalam kitab Sarasamujaya juga ditegaskan, Yat yapin patu karatui nguniweh yan samitre lawan-lawan sang sadu juga, apan pisangun hane kayuk yaning tan sadu. Yang maksudnya, kalaupun kita harus bertengkar atau berdebat, sebaiknya bertengkar atau berdebat dengan orang-orang baik, karena akan membawa kebaikan bagi kita. Pendengar RRI yang saya muliakan, anak yang suputra akan diperoleh jika orang tua sebagai guru rupaka memberikan perhatian yang maksimal terhadap pendidikan anak, dimulai dari bayi sampai mencapai masa remaja, dan memilihkan pergaulan yang tepat, yaitu pergaulan dengan orang-orang atau lingkungan yang berbudi luhur. Pendengar sedharma, demikian harapan untuk memiliki putra yang suputra yang akan menjadi cahaya terang bagi keluarga dan masyarakat luas. Bila sebaliknya orang tua tidak peduli dan tidak memberikan perhatian serius pada pendidikan dan lingkungan pergaulan anak-anaknya, dengan membanyakan anak secara berlebihan ataupun melakukan pembiaran terhadap segala apa yang dilakukan si anak, maka dapat dikatakan bahwa secara sengaja orang tua sebagai guru rupaka membentuk anaknya menjadi putra yang kuputra yang akan berpotensi menjadi sumber kehancuran bagi keluarganya. Pendengar yang saya muliakan, kita bisa meneladani karakter dalam epos Mahabharata. Kita mengenal tokoh Pandawa yang 5 orang mendapatkan pendidikan dan pergaulan yang baik, maka ia menjadi putra-putra yang suputra dan memiliki sifat-sifat utama. Sedangkan pada pihak Kurawa yang terdiri dari 100 orang mendapat pendidikan yang baik, tetapi tidak bergaul dengan orang yang berbudi luhur. Mereka berada di bawah bimbingan pamannya yang licik dan culas, sehingga mereka menjadi orang-orang atau anak-anak yang licik dan jahat, sehingga menjadi putra yang kuputra bagi orang tuanya. Pendengar RRI yang saya muliakan, sebagai kesimpulannya, bahwa bagi kita yang saat ini pada tahap hidup berkeluarga atau masa berumah tangga, tentunya mengharapkan memiliki keturunan atau putra yang suputra, bukan yang kuputra. Putra yang suputra tidak datang dari kelahiran, melainkan melalui proses pengasuhan, pendidikan yang tepat,
termasuk juga memilihkan lingkungan pergaulan yang tepat, sehingga anak atau putra kita memiliki karakter yang baik dan berbudi pekerti luhur, sehingga menjadi putra yang suputra. Pendengar Sedharma, mari kita bersama-sama menyiapkan generasi-generasi kita menjadi putra yang suputra melalui pendidikan agama dan budi pekerti, baik melalui pendidikan dalam keluarga maupun pendidikan agama melalui lembaga pendidikan keagamaan yang kita miliki. Bagi umat Hindu di Kota Kendari yang memiliki anak-anak yang sedang dalam proses pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai dengan SMA, SMK, dapat mengikut sertakan putra-putrinya, anak-anaknya untuk dapat belajar bersama pendidikan agama dan budi pekerti maupun pendidikan keterampilan seni budaya keagamaan Hindu di Pasraman Nonformal Prema Widyasanti Kendari di Kompleks Pura Penataran Agung Jagatita Kota Kendari. Begitu pula umat Hindu yang ada di seputaran Kota Kendari maupun di masing-masing desa adat juga telah memiliki lembaga pendidikan nonformal dalam upaya mendukung penyiapan generasi-generasi muda Hindu yang suputra. Pendengar RRI yang saya muliakan, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita bersama mendidik putra dan putri kita dengan pendidikan agama dan budi pekerti serta pengetahuan dan keterampilan yang baik agar anak-anak kita, putra-putri kita menjadi putra yang suputra dan terhindar dari putra yang kuputra. Sehingga hal ini akan menjadi barometer dalam kita berperan sebagai guru rupaka yang memiliki tugas utama memberikan pendidikan pertama kepada putra-putri kita. Loka samasta sukino bawantu. Semoga seluruh isi alam berbahagia. Om Shanti, Shanti.

96,7 MHz Pro Satu RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Setelah tadi kita mengikuti mimbar agama Hindu untuk di malam hari ini ya, Rabu malam, seperti biasa pendengar, saatnya kita bergabung bersama dengan Pro Satu Jakarta untuk di Ruang Rindu Nasional ya. Dan di malam hari ini nanti akan bersama dengan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail berbincang bersama dengan seorang sutradara video klip legendaris, Chris Sinyal ya, di mana ia banyak menghasilkan karya-karya fenomenal di era 90-an. Sebagai contoh ada Tinggallah Ku Sendiri dari Nika Ardila, kemudian Desi Ratnasari dengan lagu terkenalnya Tenda Biru, Vina Panduwinata Aku Makin Cinta, dan tentunya masih banyak lagi karya-karya dari Chris Sinyal pendengar. Di Ruang Rindu Berjaringan Nasional malam hari ini ya, akan ngobrol dan juga bernostalgia ya. Untuk Anda yang ingin bergabung juga nanti bisa ya, melalui via WhatsApp ataupun via telepon juga pendengar di 021-3441-499 dan juga di 0811-7972-7912. Tetap bersama kami pendengar, kita akan bergabung mengikuti Ruang Rindu Berjaringan.

Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga

0: Kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya,
1: amin, amin.
0: Oh, seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Iya,
0: iya. Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke, oke, oke. Ya, ya, ya, ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard label, Indonesia, oke.
1: Okay. Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke. Okay.
1: Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan ya. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih, oh kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya jadi, wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya, secara okay. swasta ya. Saya lihat ya waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya,
0: okay.
1: kalau nggak salah ya waktu itu. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Bintario Avangard ya, atau gitu ya. Tapi bagus saya bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat video klip gitu. Kita senang sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi semua Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Iya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihatnya juga bagus bagus banget ya, buat waktu itu dia buat Cintami bagus. Menarik sih, ya, jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Okay.
1: Di RCTI, jadi lagi pasti baru banyak nimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Shara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru yang pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah, baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya, buat itu produk-produk musika kebanyakan ya. Buat itu Trio Libas, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh, apakah ada bedanya saya pakai buat itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model buat itu.
0: Krisdayanti. Oh, jadi Krisdayanti ya. Jadi modelnya?
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga, waktu aktris Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Idol Sumbang itu.
0: Oke.
1: Okay. Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh, dari 5 tahun. So.
0: Jadi dari Kiris Dayanti masih SMA dan aktris Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, bincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap. Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Masih rindu memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Yudi, mana Mbak Ita Purnamasari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya, karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang

0: Salam kenal ya. Selamat
1: salam
0: malam
1: Bang
0: Kris.
1: Ya. Ya, salam kenal juga. Terima kasih.
0: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
0: Pertanyaan saya ini sejak mulai kapan Bang Kristi senang nyoting lewat videonya?
2: Okay.
0: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
2: Mm-hmm. Okay, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
0: Salam-salam boleh.
2: Silakan.
0: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember ada Ibu Eti dan Niati ya dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Mahenda, Bang Leman, ya juga ada Ibu Meti di Jambi, Ibu Haja Istiqomah di Sumenep ya.
2: Siap.
0: Semuanya deh.
2: Oke.
0: Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
2: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Indonesia ku tercinta.
2: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam. Selamat malam.
2: Oke. Langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
3: Apa hubungannya dengan Kris, Kris Dayanti, yang Kris-Kris yang lain itu karena banyak penyanyi yang namanya Kris.
2: Oke.
3: Kemudian kedua umurnya sekarang.
2: Okay, oh, terus
3: biasanya kan kalau penyanyi itu yang bawakan nyanyi itu kan orangnya super cek seperti agnesmo dan lainnya itu biasanya dalam pengen saya atau gimana cari temannya nggak jadi.
2: Kenapa cari gimana temannya?
3: Iya cari itu cari penggemar gitu artinya biasanya kan harus ditelepon tidak diangkat mereka bintang sinetron bintang itu.
2: Oh, okay. Ya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, makasih banyak.
2: Siap.
1: Terima kasih Albert.
2: Itu aja Bang Albert.
3: Ya.
2: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
2: Ada Ibu Farida. Selamat malam Bu Farida.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris. Iya.
4: Oh iya Bang Kris, selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam, waalaikumsalam.
4: Iya, gimana kabarnya?
1: Baik kita semua.
4: Iya, salam kenal kita dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Iya.
4: Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
2: Ada, itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi, apa teh anget sedikit, tapi sini kita ajak ngobrol ya.
4: Oh iya sehat-sehat ya Mbak Ita. Ini kalau Mas Kris ini
2: betul.
4: Yang Ibu Faria tanyakan ini apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
2: Siap.
4: Tentunya Ibu Faria tanyakan ya.
2: Semoga
4: ya Bang Kris tetap sehat ya, semangat ya,
1: kita semua
4: selalu dalam karirnya. Untuk Mas Yudi boleh Mas kirim Yudi, salam ya.
2: Boleh dong.
4: Iya, ada teman Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran, sahabat-sahabat kasih, ada Ayu Masohi juga. Untuk semua-semuanya pendengar ya dan penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Oh, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Silakan.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
2: Bang Kris sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes mau masih usia 5 tahun ya?
2: Betul. Betul.
5: Terus apalagi apa ya? Mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya, kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh itu dapat idenya dari mana itu ya, kalau mau
2: bikin video gitu ya,
5: apalagi untuk yang kreatifnya
2: siap
5: apa, apalagi sekarang tuh ya banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Chris ya.
1: Ya, terima kasih.
5: Dan, juga. Terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
2: Siap.
5: Oke, okay, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnama Sari ya.
2: Siap.
5: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, okay, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, dong rindu, dong berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
6: Oke, okay, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
2: Iya.
6: Cepetan dong.
2: Silakan, silakan Bung Benoji, ada Bang Kris sinyal ini.
6: Oke. Okay. Kayaknya ini orang Manado ini, from sinyal ini. Halo, selamat malam. Oh, Pak Tri sinyal.
1: Iya, betul. Kita dari Manado.
2: Oh, oke. Okay.
1: Cuma kita Manado Kart.
2: Manado Kart itu gimana maksudnya?
6: Bang Kris, Manado-nya tinggalnya di mana di Manado?
1: Manado katanya Papa dari Tondano sama Amurang ya.
6: Oh, Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
1: Kalau Tondano?
6: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini, Induk.
1: Oh.
6: Karena kan sudah pemekaran. Sudah pemekaran ini. Langsung kita ke pertanyaan ya.
2: Silakan, silakan. Oh,
1: boleh. Siap, siap.
6: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
2: Betul.
6: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Pandu Winata, dan yang Niki Ardila terlagu, apa yang salah satu itu?
2: Tinggal Aku Sendiri.
6: Ah, Tinggal Aku Sendiri. Itu kan yang dibuat oleh Bang Chris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
2: Oke. Okay.
6: Itu ya pertanyaannya.
2: Ditunggu ya.
6: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, okay, pertama-tama ada yang menyiar di Pro 1 Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Mali Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Okay. Wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
1: Zaman sekarang ya.
2: Sebenarnya
1: tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf, kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu kan.
2: Sekarang
1: apalagi zamannya AI itu kan memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana kayaknya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max
7: sebenarnya okay. tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian. Jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software-software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa di mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu.
2: Okay.
7: Itu sebenarnya AI-nya.
2: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
7: Sebenarnya seperti saya kembali tadi
2: yang iya, ya?
7: Pernah katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik di dunia, mm-hmm. ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihat itu bagus ya. Mm-hmm. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat wah ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya tahu bahwa itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88.
2: Oke. Okay. Bang Judi. Siap kalau begitu.
7: Siap.
2: Tadi ada
7: udah berapa tahun nih, sekarang udah mau 35 tahun ya?
2: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
7: 35 40 tahun ya.
2: Banyak banget pokoknya ya.
7: Iya begitu.
2: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Chris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Chris Dayanti, apa hubungannya dengan Chrisya apa?
7: Sebenarnya sih Chris Dayanti kan waktu dari muda itu masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Chris Dayanti tapi Yanti kebanyakan namanya.
2: Waktu itu iya.
7: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Uni Wajudnya Singsi atau Uni Sara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi sering jalan-jalan, sering komunikasi, jadi itu aja sih. Kebetulan dia pakai nama Chris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Chris atau Chrisya juga nggak tahu.
2: Oh.
7: Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Chris gitu.
2: Begitu gitu sih. Tampaknya.
7: Nggak ada hubungan dengan sesuatu.
2: Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
7: Enggak.
2: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
7: Oh iya.
2: Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
7: Kebetulan saya senang bengong ya, jadi dia
2: bengong. Senang bengong ya.
7: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, ini ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu, jadi mungkin ya itu kita masing-masing. Pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita, ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya. Kebetulan saya dapat talentanya adalah dengan bengong. Dari bengong itu timbul satu ide.
2: Oh, dari bengong gitu, timbul sebuah ide ya?
7: Ya, ide-ide.
2: Gitu, oh, iya.
7: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu.
2: Oh, baik. Gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri, dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benijo.
7: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
2: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
7: Rata dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit setengah hari. Bahkan terakhir-terakhir ya banyak kita buat video klip tuh, ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu, bahkan
2: gitu. Oke.
7: Okay. Ya, bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip gitu.
2: Siap.
7: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
2: Oke. Okay. Gitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo, Adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
7: Memang sih waktu itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan yang itu fokusnya, karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya, kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas, bebas dalam arti waktunya ya, nggak terlalu ngejar-ngejar waktu gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetronnya laku, viral ya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti.
2: Gitu ya?
7: Nah, biasanya begitu yang saya tahu.
2: Siap, kalau begitu. Bang Kris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi yang ku nanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
7: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
2: Oh, di Jogja?
7: Yang ku nanti di Cibubur.
2: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Mm-hmm. Analog, jadi itu kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Mm-hmm. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya.
0: Okay.
1: Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketak-ketak pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Nyambungin satu-satu ya, nggak seperti sekarang kan digital itu kan gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DPCam, lalu ke sekarang ini video clip atau digital ya gitu.
0: Oke, jadi, siap.
1: Perkembangannya gitu.
0: Ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang siapanya Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
2: Begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya begini pertanyaannya. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi mm-hmm. gitu. Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah. Selamat mm-hmm. malam. Terima kasih. Bung Benejo di mana ada salam, Putra Bagenda di Bondowoso, kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan 1000 pakau.
0: Terima
2: kasih saat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan, Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Apa ada aku nanyain beta katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya, silakan langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Bang Kris, ada kan di awal. Aha. Ada lagunya tuh, lagunya Dewi Yul tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya di sinetron juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Habis itu. Terus yang kedua, itu mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahun ya Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur sehat selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga sehat selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus gitu.
0: Oke, siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma Karama. Selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Baik. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Ya, selamat malam buat Bang Yudi, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap.
4: Dari Poppy Mutri, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Mm-hmm. Ya, aku tanya ya. Seperti lagu-lagu pernah lagu era tahun 90-an kan pernah kena cekal ya.
0: Mm-hmm.
4: Nah, seperti apa hati yang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke.
4: Okay. Gitu aja.
0: Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya enggak nih?
0: Silakan.
4: Anak salam sukses selalu ya buat Bang Kristinya.
0: Mm-hmm.
4: Salam juga amin. Buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Deddy Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawa KTV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang okay. di NTT. Buat Tedinda di Minasa. Terima kasih Wahyu di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke, siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan.
1: Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya atau label. Kita dapat lagu lalu kita buat aja.
0: Mm-hmm.
1: Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard mm-hmm. karena waktunya terlalu panjang jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin. Kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita mm-hmm. arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini cocok gak dengan yang kita edit gitu loh.
0: Okay.
1: Berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih.
0: Lebih lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita, ya memang ya, pada kalanya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip, itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik, tapi begitu kita adakan video klip, dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu.
0: Mm-hmm. Gitu.
1: Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada satu produser ya, dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya, masa orang dijadikan patung, lalu sebentar artisnya muter-muter. Ya itu sih, sebenarnya itu aja sih, benang merah kita mesti dapatkan di satu video.
0: Oke. Okay.
1: Gitu loh bro.
0: Siap. Gitu ya.
1: Jadi,
0: ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya. Lagu dari Dewi Yul tadi yang kita putar yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, okay. ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana.
0: Uh-huh.
1: Ya kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari musika dan kebetulan mereka suka. Nah, kepanggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Yul sedang hamil gitu loh.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sedang hamil. Oh, jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, "Terus bisa lo akalin enggak, Dewi?" Aku bilang, "Bisa." Dia bilang, "Soalnya lagu ini mereka feeling gitu loh." Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium close up ya, jadi tidak menampilkan mm-hmm. seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Oh, jadi
1: Dewi memang profesional ya gitu ya, dia bagus.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi itu hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal, karena memang dulu beberapa ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu produser memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya nggak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Atau tema sosial atau tema khusus tema politik tidak digaduh ya. Ya, saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya. Banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Ya, sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kalau nggak layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya, saya pernah dari MTV ini, dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video klip Indonesia, begitu sih sebenarnya. Nah, gitu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu. Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun siap. Sekarang iya MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Okay. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita, langsung kita ajak ngobrol ya, ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam Teh Dinda.
5: Malam kembali Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris, di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya benar.
5: Kris Manuhutu lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya. Ya.
1: Benar.
5: Nah, malam baik Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: Ini nyong apa namanya apa ya, nyur melambai.
0: Oh, nyur melambai gimana maksudnya tuh?
5: Kota nyur melambai.
0: Oh, Manado. siap.
1: Oh, Manado ya, betul, pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya. Sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Pasti arahan sutradara kan, itu modelnya gitu ya maksud. Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu, Bung Kris. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Okay.
5: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, apa bedanya, apa perbedaan?
0: Video musik karena kali ya?
5: Iya, video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
0: Siap.
5: Oke, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa berkarya, terus kenapa sih ngomong Pak Bali ini? Manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya? Ber. Juga ada kakak ini, kakak Mano di Pro 1 RRI Nabire, Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Pro 1 RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay, thank you, malam. Okay, bye.
0: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau landscape. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info. Ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya.
0: Mm-hmm.
1: Perbedaannya sih itu doang sih kalau ya video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke, oke.
1: Perbedaannya itu doang sih.
0: Siap kalau begitu.
1: Iya, iya.
0: Oke, okay. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797272. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, HP, BTAD, segala macam. Jadi buatin pada saat itu, kan itu ada juga Koapen, ada juga Koacu, ada juga nih. Ada juga Pak Handi, jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya ada bikin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada dua, jadi dari mereka. Kok cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard waktu itu dari Koa Heng.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu.
0: Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
1: Benar.
0: Yaudah kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1 silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797272912. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Oke, ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Hadi
0: Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip. Ya. Legendaris.
2: Senior, ya.
0: Betul.
2: Kalau aku yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Ini? Lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu. Hancur jadi.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Ya, salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu. Salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Mm-mm.
0: Kok enggak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
1: Ini ada Bang Kris sinyal.
0: Oh, ini cuma saya bisa saya minta lagu, Mas.
1: Lagu apa?
0: Lagunya yang Mas sekarang apa? Ciptakan lagu yang mana aja, pokoknya suaranya dari Mas aja.
1: Oh, Pak Putra, jadi Bang Kris sinyal ini sutradara video klip atau sutradara video musik?
0: Sutradara video.
1: Iya, betul.
2: Betul, betul, betul, betul.
1: Ya, gimana dong?
0: Untuk itu salam kenal, Mas ya.
2: Iya, salam kenal kembali.
0: Mudah-mudahan selalu sehat ya, keluarga. Sehat
1: kita, amin.
0: Sehat kita semua, amin. Juga ya, kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam, Mas?
1: Silakan, boleh, boleh.
0: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung.
1: Mm-hmm.
0: Ada Bung Leman. Mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
1: Amin.
0: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
1: Siap.
0: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya, rezekinya amin, lancar, dan barokah umur. Gitu aja, Mas ya.
1: Terima kasih, Pak Putra.
0: Terima kasih kembali, semoga bisa jumpa di lain waktu.
1: Mm-hmm.
0: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Ruang rindu.
1: Oke, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris sinyal, ada nggak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
2: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
1: Oke.
2: Okay. Rijal Gibran ya.
1: Rijal Gibran ya.
2: Kebetulan, waktu itu kebetulan kita saya beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya nggak rusak ya. Karena kan kita sewa rumah orang ya, yang terkolam
1: okay,
2: kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi nggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
1: Oh ya, iya.
2: Rijal Gibran yang ada mobil masuk itu masuk.
1: Siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak, Bang Kris?
2: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Carlina itu kan. Mm-hmm. dancer.
1: Oke.
2: Okay. Terus Dana Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyak-banyaknya. Mm-hmm. Sih paling 50 orang ya.
1: 50 orang?
2: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu lah.
1: Oke.
2: Cuma 50 kita pakai talent gitu, pakai extras ya, cuma itu doang sih.
1: Kalau
2: Vina, Aku Makin Cinta juga lumayan banyak. Kita
1: lumayan banyak ya.
2: Kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi,
1: mm-hmm.
2: Nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya.
1: Boleh, silakan.
2: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Yuk nggak bawa ini mouse ya, mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya."
1: Mm-hmm.
2: Kita ngoprek dari atas. Aku bilang kita nggak bawa, soalnya ini mendadak kan. Dari produsernya waktu itu Lisa Supit, dia minta cepat syuting aja dengan Vina ya.
1: Mm-hmm.
2: Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kamera masih besar Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan.
1: Mm-hmm.
2: Waktu itu di ini ya, di pantai ya.
1: Mm-hmm.
2: Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
1: Oke.
2: Okay. biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
1: Siap.
2: Jadi seru juga. Gitu.
1: Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
2: Siap. Oke, siap.
1: Halo.

0: Bang Daniel.
1: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
1: Alhamdulillah sehat dipanjang makin.
0: Siap.
2: Ya.
0: Langsung pertanyaannya.
1: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan
1: Halo.
0: Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
1: Waduh.
2: Udaranya.
1: Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal, Bang Daniel.
1: Sama siapa?
0: Kris Sinyal, sutradara video
1: Oh.
0: klip.
1: Ya. Awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo?
0: Halo, iya. Lagu-lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara
1: Awal
0: video klip.
1: lagu. Ya. Itu awalnya itu lagu video klip itu ya awalnya.
0: Video klip pertama ya.
2: Oh.
1: Judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke, itu
2: Oh.
0: aja.
1: Akhirnya judul apa lagi itu judul akhirnya lagunya?
0: Oke. Apalagi gitu ya, sesudah yang pertama ya.
2: Iya.
1: Ya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
1: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
3: Halo Bang Kris. Apa apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
2: Baik. Baik kita semua dan semua.
3: Aduh.
2: Habis bertapa atau habis buat minum?
3: Ada aja. Ada
0: habis,
3: deh.
0: Habis bertapa.
3: Habis bertapa. Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu, Kris.
0: Oke.
3: Okay.
0: Ya.
2: Oke, okay, siap biar tambah cantik.
0: Oi.
3: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
3: Singaraja ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
4: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita,
3: iya,
4: Purnama Sari,
3: iya.
4: Mas Yudi Ismail sama Bang Kris Sinyal.
3: Iya.
0: Siap.
3: Iya, gimana Bang Tawan? Ada
4: iya.
3: yang mau
4: Mbak Ita,
3: disampaikan?
4: Akhirnya.
3: Ya, akhirnya.
4: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
3: karena
0: Mbak Ita.
3: Karena ada Belitawan makanya aku muncul langsung.
4: Iya benar, mungkin karena senari kali.
3: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
4: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Sehat, alhamdulillah.
4: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
3: Ya, silakan.
0: Silakan, silakan.
4: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mo kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam tadi.
0: Oke. Sensor ya ini ya.
4: Iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh
0: okay.
4: gimana sih?
3: Iya.
4: Kalau sekarang
3: nanti,
4: itu
3: iya.
4: lebih terbatas nggak sih gitu?
3: Nanti dijawab ya Belitawan ya.
4: Iya. Terus satu lagi Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal terus udah ada Jimmy Jeep gak sih zaman dulu? Karena
3: Jimmy Jeep udah ada ya.
4: Udah ya.
3: Udah ada Bli, 90-an
4: kalau
3: udah
4: zaman
3: ada.
4: Dulu kan video klip banyak banget gerakannya dari.
3: Iya, iya betul.
0: Siap.
4: Iya. Oke, salam dulu ya.
0: Silakan, silakan.
3: Silakan Belitawan. Ya.
4: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
3: Oke.
4: Okay. Oke okay, Mbak Ita, Mas Yudi sama Bang Kris, terima kasih.
0: Siap.
3: Terus semua.
0: Kita ke Batu
3: Malang,
0: ada.
3: Kita ke Batu Malang.
0: Neng Batu Mas Faris. Faris.
5: Halo Mbak Ita langsung mau nyambat.
0: Yo kan sampean di Batu ta.
3: Aku di Surabaya.
5: Iya, Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Mbat.
0: Loh yo ya jelas
3: iya,
0: dong.
3: Makasih banget ya Pak Faris ya Batu.
5: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
3: Iya dong. Iya.
0: Udah lama gak ke Batu kita baru.
3: Barusan kemarin.
0: Bulan April ya.
5: Iya terakhir kan sama Mas Ruli ya.
3: Oh iya benar Ruli go.
0: Ruli sob. Ruli siapa?
3: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
5: RRI Malang dong Mas Yudi.
3: Gimana Pak Faris? Ada yang disampaikan untuk Bang Kris Sinyal?
5: Bang Kris Sinyal
3: ya. Sutradara video klip legendaris.
5: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Gitu aja.
0: Oke. Siap.
5: Langsung salam Mas Didi. Silakan.
3: Silakan. Maris.
5: Oke, siap. Salamnya yang pertama buat Pak Suranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Pakas dan untuk kru Pro 1 yang ada di mana aja wis masih di Mbak Ica ya.
3: Siap.
0: Nggih wis.
5: Terima kasih.
3: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
3: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
3: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya, semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, iya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Iya. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
3: Apa Mas Kris?
6: Itu dia yang pertama ya Ita Purnamasari ya sanggup ke aku ya.
0: Eh seriusan?
3: Oh, serius?
6: Sama TVRI kan Mama Pak Nawi.
3: Oh iya sih, oh iya benar-benar sama Pak Nawi
0: juga. Oh.
6: Dia kasih kesempatan bikin itu. Saya editnya juga sama Pak Nawi. Oh,
0: iya. Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
3: Oh, iya lah iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
6: Itu tahun 2000. Yunisara ya.
3: Oh Yunisara.
0: Yunisara.
6: Tahun 89.
0: Oke.
6: Awalnya sih itu.
3: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
6: Iya, Ani Carrera.
3: Ani Carrera. Ani Carrera
6: yang
3: ya.
6: Terbaru, kebanyakan terbaru lucunya kebanyakan begini. Ada Febe Taria, saya syuting dia waktu belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Purnamasari juga sebelum punya anak sampai udah punya anak
3: masih loh aku bikinnya sama Kris loh
0: gitu ya langganan
3: kalau Mas Kris aku senengnya apa tuh Mas Yudi
0: kenapa
3: dia tuh membikin perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
0: Iya, yang maksudnya jadi ganteng.
6: Tapi Ita kan cantik.
0: Kesel krere. Oke, kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
3: dari Bandung, Timur.
0: Dari Bandung ada
3: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Kang Ahmad Irwan.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik kan.
0: Oke, Nagreg, siap.
3: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
7: Selamat malam, Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala itu kan kalau bikin video klip? Lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
0: Oke.
7: Ditanyakannya itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap.
7: Boleh kita kirim salam dulu ya.
0: Silakan.
7: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tarumus Lampung, Mas Bas Pak Adis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di
0: sini. Oke.
7: Dan buat semua-semuanya aja ya.
0: Siap.
7: Ya, boleh satu berpantun persatuan.
3: Boleh.
0: Oh silakan.
3: Mangga.
7: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam.
0: Siap.
3: Cakep.
7: Makasih ya.
3: Sama-sama.
0: Sama-sama.
3: Ahmad Irwan.
0: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
3: apa,
0: sih?
3: Mas Kris?
0: Apa sekarang lebih nggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
6: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
0: Oke.
6: Okay. Kata yang di media sosial ya. Jadi itu kan sensornya nggak jelas ya. Bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia bukan masyarakat yang lain. Benar sih sensornya dari diri kita sendiri.
0: Okay.
6: Kalau batasan udah lewat, baik jangan lah. Saya banyak mengingatkan ke baik artis atau model kalau dia sembarangan grupnya atau apanya ya udah kita kita buat sendiri aja, kita mengincar diri kita sendiri.
0: Oke.
6: Okay. Gambar yang layak.
3: Udah? Mantap. Sebenarnya.
0: Jadi kalau video klip video klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
3: Karena udah ngalamin sendiri. Kan udah beberapa video klip. Dan oh ya Mas Kesak mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya. Bener enggak Mas Kris?
6: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zaman AI, saya sudah lakukan.
3: Oh gitu ya.
0: Oh oke.
6: Okay. Saya syuting di Singapura waktu itu hijau daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera.
3: Kamera HP.
6: HP juga. Bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai waktu itu pakai kamera HP juga ya. Ya. Jadi saya combine gambarnya antara ini dengan kamera kita yang
3: pakai. Iya ya, apalagi kan
0: teknologinya
3: udah canggih
6: sekarang,
3: semua
6: benar. Sekarang lebih canggih, apalagi saya dengar kan ada, mohon maaf saya sebutin merek apa-apa ya. Udah ada kamera makin canggih.
3: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju. Dan itu mempermudah ya Mas Kris ya. Mempermudah dalam berkreasi ya.
6: Terutama dalam perizinan ya.
3: Iya, jadi
6: perizinan itu
3: enggak perlu kameramen enggak perlu kru banyak.
6: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan saya syuting anak 5 tahun ya, begitu di depan istana pas ya. Nah, ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ya penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu. Saya langsung berpikir mereka pikiran yang maju. Anak 5 tahun gak boleh bekerja.
3: Iya, jadi di sana itu sangat melindungi ya anak-anaknya. Anak-anak yang di bawah umur, betul.
6: Mungkin kita ini harus belajar gitu juga.
3: Setuju. Setuju Mas Kris.
6: Gak boleh di mana-mana.
0: Siap.
6: Itu doang sih. Pengalaman-pengalaman.
0: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
3: Pak Irwan di Bandung.
0: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti apa? Ya. Silahkan nih.
3: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
6: Oh iya. Kendalanya sebenarnya tergantung kepada ini ya. Situasi ide, kalau misalnya kita punya ide yang
3: outdoor. Sementara, kendalanya cuaca atau pastinya
6: atau,
3: ya.
6: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
0: Siap.
6: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
0: Kalau budget atau dana ya, tergantung ya Mas Kris, fleksibel ya.
6: Produser menyiapkannya semana gitu, kemampuannya. Kita sesuaikan ya.
0: Bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
6: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser ataupun cipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian tuh.
3: Iya.
6: Fleksibel ya.
0: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi, tinggal satu segmen ya, Bang Kris. Tenda biru nih.
3: Tenda biru asik.
0: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
6: Oke, siap. Terima kasih.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang muka Itar Punawasari tetap cantik sekarang.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Tidak berubah, tetap dengan tertawa juga.
0: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Ya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo.
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: Kok tidak ada suaranya, ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena gitu. Udah berapa lama sih nggak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu?
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama Mas.
0: Ketemu loh.
1: Oh gitu ya. Apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wes. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa nggak tahu?
2: Yang Libels.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya berkurang.
0: Aduh, udah bener ya Nili Bell.
1: Iya, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Kris Sinyal juga menggarap video klip lagu Sang Legenda juga ini, Tinggallahku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallahku Sendiri? Ayo, Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nah, ini aku gak tahu.
0: Gak tahu ya?
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Di albumnya AP, bukan.
0: Bukan.
1: Tak kasih 1 kesempatan lagi Mas.
2: Oh, itu aku gak tahu. Soalnya aku ini mau buat lagi.
1: Apa tuh, siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan shawl atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget.
0: Tulisan yang ada di shawl-nya Via Valen.
2: Sangat sulit yang di kolam berenang kan ya.
1: Iya apapun. Apa Mas?
2: Aku nggak merhatiin.
0: Nggak merhatiin ya.
1: Ya udah selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita, ngerti istilah ini nggak sebenarnya?
1: Nggak
0: tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini chord-chord lagu ada dim, e, cres.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim, e, cres itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donat kita selamat ya, Mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ini ada bedanya?
1: Ini albumnya lengkap banget, Mas Chris.
2: Ebit GAD?
1: Iya, ya. Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku susun jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya. Sama albumnya aku nyerah juga.
1: Nyerah. Aduh, nyerah. Jadi donat aduh. Kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawah. Iya, dua donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris, tapi lagu yang dibikin video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga nggak terjawab ya?
1: Berarti donatnya yang dibawa yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RT dan kru dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke, Mas Chris,
2: mungkin kita punya masalah dan supaya enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
0: Nggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Gen. Kalau Mas Chris ini.
0: Gen
1: I.
0: Oke. Gen A. Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok ya, Ria Restivozi.
0: Oh, Ria Restivozi bikinnya di Bangkok ya?
1: Kita nggak ikut ya, Mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Ya, tanggal 11 kita berangkat.
0: Oh.
1: Jangan lupa ya, Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: ruang rindu, ya kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Gitu. Jadi, kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI dan juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris loh. Kok jadi yang menjawab? Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita mau tahu, jadi kita tidak enak dulu. Tapi kalau kita mau tahu, selalu belajar. Belajar
0: perkembangan, kita belajar. Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat semangat doang ya, semangat. Semangat mau tahu, jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu makanya kita belajar, semangat.
1: Terus belajar Mas Chris ini gitu. Luar biasa. Jadi enggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri
1: itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu bukan aku nggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile
1: gitu. Ya, pastinya
3: nah, aku lihat begitu sih ya, aku ngalamin kan artis gimana seorang artis yang belum pernah belum ngetop sampai ngetop kita pengalaman ya beberapa artis, jadi itu ada perubahan ya, sekarang dia berharap dengan
1: ya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan
0: siap kalau begitu
1: siap Mas. Jadi,
3: lebih banyak kita humble aja ya, lebih banyak kita sama-sama kan kita ini kan diciptakan untuk saling menghargai itu, itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk
0: oke okay.
1: Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di Ruang Rindu.
0: Sampai bertemu kembali ya.
3: Begitu. Ya oke okay, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Terima kasih. Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori
0: lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.

0: Pepatah bilang, kesempatan tidak datang dua kali. Jadi, kalau ada kesempatan, jangan disia-siakan. Raih dan lakukan yang terbaik. Dalam perjalanannya, kesempatan selalu ada. Namun, banyak orang yang menyia-nyiakan kesempatan tersebut sehingga kesempatan itu pergi dan tidak pernah kembali. Kalau tidak ingin kehilangan, apabila
1: Pro
0: ada kesempatan...
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ibarat pepatah, manusia hanya bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Artinya, tidak semua rencana yang kita lakukan bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Jalani saja apa adanya sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Karena itu, pasti yang terbaik bagi kita sebagai hamba-Nya. Nah, dengan begitu, kita akan tetap semangat untuk sampai pada tujuan yang kita inginkan.

Jangan kita mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi, teruslah percaya bahwa perjuangan yang kita lakukan akan membuahkan hasil dan semua perjuangan kita akan terbayarkan pada akhirnya.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kita harus pahami bahwa kata mustahil adalah sebuah opini yang sering diucapkan oleh orang-orang pesimis yang hanya suka bertahan di zona nyaman. Jadi, bagi Anda yang ingin sukses dan maju, jangan pernah memasukkan kata impossible di kamus pribadi Anda.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير، وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم، برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program 1 RRI Kendari, demikianlah seluruh rangkaian acara yang hadir di ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya Anda dapat mendengarkan Pro3 Jaringan Berita Nasional yang hadir 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari yang kembali hadir ke ruang dengar Anda, mengudara di pemancar FM 96,7 MHz. Juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Untuk kebersamaan kita hari ini, tepat di hari Kamis 30 Juli 2026, serangkaian mata acara siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga tuntas malam nanti. Kami awali dengan sajian sultra pagi ini, akan kami awali dengan pengajian murattal Al-Quran, kembali akan disampaikan oleh Ahmad Misbahi. Kali ini akan mengetengahkan surah An-Nisa ayat 77-96. Dirangkai dengan mutiara pagi hingga di pukul 6 nanti, untuk juga kami hadirkan penyampaian warta berita daerah, dan update informasi aktual lainnya akan kami himpun dalam suguhan sultra pagi ini. Juga akan hadir informasi terkait lalu lintas bersama RTMC di Lantas Polda Sultra, serta informasi cuaca bersama prakirawan BMKG Maritim Kendari, dan juga warta berita di pukul 8 langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan juga update informasi lainnya serta dialog interaktif Kapten pagi ini bersama RRI Bau-Bau. Dan informasi lainnya akan kami hadirkan kebersamaannya hingga di pukul 11 nanti, tentunya bersama dengan RRI Pro 1 Kendari. Dan pendengar mewakili seluruh kerabat kerja yang akan bertugas sepanjang pagi hari ini, saya Sofi Murniati dan juga Bung Iksan serta Bung Leo dan juga rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian mata acara kami.

0: puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat dan juga hidayahnya, kita kembali bersua untuk sajian acara Mutiara Pagi pada subuh hari ini, tepat di hari Kamis 30 Juli 2026. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita kembali akan bersama dengan Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Anus Kiai Haji Muslim MSI yang sudah berada di ujung telepon, dan kita akan berbincang terkait sholat. Dan nantinya pendengar, kami juga akan undang Anda untuk berbincang bersama dengan narasumber kita di line telepon 0401 312 4008, juga boleh melalui line WhatsApp di 0813 5450 967. Dan saat ini Anda mendengarkan program 1 RRI Kendari melalui pemancar FM 96,7 MHz, atau juga melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id dan juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Langsung saja kita sapa narasumber yang sudah berada di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat, Pak Kiai?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa kita akan berbincang terkait sholat, ya, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai sebelumnya. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh terkait topik perbincangan kita pada subuh hari ini, kami terlebih dahulu ingin mendengarkan tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita. Pak Kiai, silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'ilihi fi kitabil karim. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Salatu salamu ala rasulillahil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'am bi ihsanin ila yaumiddin. Amma kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Kendari, khususnya siaran Mutiara Pagi pada hari ini, yang insyaallah semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita akan bahas subuh hari ini adalah jadikan salat sebagai kunci segala-galanya. Alhamdulillah, kita sudah tekun melaksanakan sholat. Kita melaksanakan setiap kewajiban yang 5 kali sehari semalam, tambah dengan sunnah semuanya. Tapi kenapa kita harus cenderung lagi membahas tentang sholat? Ini ada fenomena, bahkan ada ucapan yang harus kita jaga. Saya mendapatkan pertanyaan bahwa katanya, biar tidak sholat, yang penting akhlaknya bagus. Nah, ini menjadi catatan. Justru itulah subuh hari ini saya akan cenderung mempertegas lagi bagaimana salat itu menjadi kunci segala-galanya. Kalau ada orang mengatakan bahwa biar tidak salat, yang penting akhlaknya bagus, justru coba kita berpikir sebagainya.

0: Sebaliknya, bagaimana mungkin akhlak bagus kalau salat saja tidak ditunaikan? Sementara salat adalah bagian dari akhlak, etika, dan rasa perintah tawal taat kepada Allah. Akhlak itu adalah taat. Akhlak itu adalah patuh. Sementara kalau dia mengatakan dia berakhlak, tapi tidak salat, bagaimana dia berakhlak sementara dia tidak patuh dan dia tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, inilah yang mendasari sehingga subuh hari ini saya cenderung untuk mengulas kembali bagaimana salat itu menjadi kunci segala-galanya. Berbagai macam ayat Al-Quran dan hadis yang memberikan tentang pentingnya kita menekan salat secara istiqamah dan tekun. Coba pertama, kalau kita ini dianggap orang yang beragama lalu tidak melaksanakan salat, nah pertanyaannya kembali seperti tadi, bagaimana caranya beragama kalau ia tidak melaksanakan salat bagi Islam? Karena kenapa? As-salatu imaduddin, wa man aqama faqad aqama din, wa man tarakaha faqad amadin. Katakan bahwa salat itu tiangnya agama. Siapa yang tidak melaksanakan salat maka berarti dia meruntuhkan agamanya. Dan siapa yang melaksanakan salat berarti dia menegakkan agamanya. Nah, karena itulah keliru kalau dikatakan dia beragama, tapi dia tidak melaksanakan salat. Tidak melaksanakan salat, tapi dia berakhlak. Nah, itu semua yang harus kita renungkan, bahwa ternyata ungkapan-ungkapan seperti ini harus kita lihat. Nah, kemudian, kita hidup di atas jagat raya ini melakukan seluruh aktivitas. Melakukan amalan, melakukan perbuatan. Baik perbuatan dalam rangka mencari kehidupan dunia maupun untuk mencari kehidupan akhirat. Tetapi kita harus yakin bahwa ternyata Rasul mengatakan as-salatu mitahul khair, kebaikan yang kita akan lakukan itu juga kuncinya ada pada salat. Nah, karena itulah bagaimana mungkin kita mendapatkan satu kebaikan kalau salat saja sebagai satu kebaikan dan intinya kebaikan itu kita tidak laksanakan. Nah, itulah dikatakan banyak hadis-hadis. Nah, kemudian dikatakan al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salat, yang membedakan orang yang lain dengan umat Islam itu tergantung dari salatnya. Kalau ternyata dia mengatakan Islam juga tapi dia tidak salat, maka berarti tidak ada bedanya dengan yang lain. Bahkan lebih kasarnya lagi, tidak ada bedanya dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, kalau masih manusia masih mending, tapi kalau sudah disamakan dengan hewan, disamakan dengan apa dan seterusnya, nah inilah sehingga dikatakan yang membedakan kita di antaranya itu dengan makhluk yang lain itu adalah terletak pada salatnya. Nah, kaum muslimin dan para pendengar RRI yang berbahagia, karena itu mari kita komitmen bahwa salat sebagai pembuka kebaikan, mengajarkan salat itu adalah menegakkan agama. Apatah lagi dalam Al-Quran memang dikatakan aqimish sholata lidhuluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana masyhuda, bahwa mari dalam setiap sehari semalam kita akan melaksanakan salat. Dan ayat inilah yang menjelaskan berapa salat yang kita lakukan dalam sehari semalam. Bahkan ada tambahan fatahat jadihi nafilatan laka asa'iyya ba'asakarak bukan maqamah mahmudah. Jadi bahwa salat-salat yang kita lakukan sudah wajib itu adalah kalau dikatakan dia tidak salat tapi berakhlak, itu adalah pandangan dan pendapat yang sangat keliru. Justru kita akan mengatakan salat itu sebagai kepatuhan dan ketaatan kepada Allah merupakan kuncinya atau induknya akhlak. Sehingga kita berkesimpulan bagaimana caranya orang dikatakan berakhlak baik kalau salatnya saja tidak dilakukan. Nah, karena itulah ungkapan-ungkapan seperti ini kita pertegas itu adalah ungkapan yang salah alamat, ungkapan yang sangat keliru. Jangan sampai hanya dijadikan sebagai argumen, sebagai alasan untuk bermalas-malasan, untuk tidak melaksanakan salat. Nah, kemudian ini yang saya titipkan bagian akhir dan pencerahan ini adalah terkadang orang ditanya kenapa belum mau melaksanakan salat. Dia mengatakan saya belum bisa salat karena saya belum bisa khusyuk. Nah, kalau ini yang menjadi alasan, kapan salatnya? Nah, sekali lagi, kalau dia mengatakan bahwa dia belum bisa melaksanakan salat karena dia tidak bisa khusyuk, maka pertanyaannya adalah kapan salatnya? Karena memang kita melaksanakan salat itu pasti selalu ada gangguan atau gangguan. Jangankan kita, Rasulullah menguji empat sahabatnya, siapa yang khusyu dalam salatnya akan memberikan hadiah. Ternyata salatlah masing-masing sahabat itu, tapi di pertengahan sudah banyak gangguan. Ada yang mengingat apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, ada yang mengingat sorban sebagai hadiah, ada yang apa, dan seterusnya. Nah, karena itu, kita garis bawahi sebagai perintah Allah, juga merupakan induknya, mari kita salat. Mari kita salat. Persoalan bagaimana kehusuan dan apanya, maka ada trik-trik yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita husu dalam melaksanakan ibadah salat. Kemudian kesimpulan akhir, daripada kita tidak melaksanakan salat, kita laksanakan sekalipun kalau memang kita tidak memandang bahwa saya belum terlalu khusyuk dalam salat. Karena kenapa? Jangankan mau khusyuk kalau tidak dilaksanakan, jangankan mau khusyuk tidak khusyuk saja tidak akan ada yang bisa dinilai. Saya kira itu pandangan. Jadi sekali lagi, alhamdulillah saya yakin kita sudah melaksanakan salat tekun, tetapi kita jaga jangan sampai ada ungkapannya seperti tadi di awal, bahwa biar tidak salat, yang penting berakhlak baik. Ini catatan keras, dan inilah menjadi dasar pada subuh hari ini kita mengingat betapa pentingnya salat itu kita lakukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita dengarkan bersama tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita pada Mutiara pagi kali ini terkait salat atau perilaku baik. Benarkah cukup jadi orang baik saja tanpa salat? Nah, seperti itu ya. Bisa langsung pertanyaan Anda di 0401-3124-008 atau juga boleh melalui line WhatsApp kita di 0813-5450-967. Jangan lupa sertakan nama dan juga alamatnya, lalu pertanyaannya seperti apa, nanti akan coba kita coba akan dijawab oleh Pak Kiai, seperti itu ya. Baik, pendengar, ada Ibu Tiara langsung di ujung telepon, kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung pertanyaannya Ibu Tiara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini saya mau bertanya Pak Kiai. Ini salah-salah yang tadi Pak Kiai bilang, apa namanya, biar tidak salat empang ke akhlak baik. Pertanyaan seperti ini Pak Kiai, bagaimana hukumnya kalau orang rajin sholat, rajin melaksanakan sunnah-sunnah, tapi menjaga lisan, dia belum bisa menjaga lisannya, belum bisa ada kontrol ucapan-ucapannya kepada siapa-siapa pun, baik keluarga maupun tetangga maupun siapa, dia selalu menjalankan ya akhlak dia. Salatnya rajin, tapi begitu ucapannya selalu belum bisa kontrolkan, selalu menyakiti hati orang, selalu menyinggung orang. Bagaimana orang yang seperti itu pakai? Mungkin pertanyaan saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kiai, ibadahnya rajin, sunah-sunahnya juga rajin begitu, tapi masih belum bisa menjaga lisan ini, gimana ini?
0: Ya, jadi kalau judul kita yang kita bahas ini adalah ungkapan orang mengatakan dia tidak salat yang penting akhlaknya baik. Dipertanyakan Ibu Tiara ini justru kebalikannya, salatnya jalan tapi ternyata akhlaknya kurang bagus. Nah, antara salat dengan akhlak, maka dikatakan ini adalah itu ada hubungan simbiosis yang saling harus saling mempengaruhi. Artinya apa saling mempengaruhi? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang sudah salat itu, maka dia harus terhindar dari persoalan-persoalan yang mungkar dan maksiat. Nah, sekarang fitnah, mencaci, memfitnah, menggibah, itu kan akhlak yang tidak baik. Nah, kalau salatnya itu baik, maka pasti dia tidak akan lakukan fitnah, dia tidak mau mencaci, dia tidak mau menghina, seterusnya. Karena itu kesalahan apa? Mengambil hikmah dari ibadah salat. Makanya kan selalu katakan, setiap ibadah ada hikmah dan maknanya. Nah, salah satu hikmah dan makna daripada salat itu adalah untuk mencegah daripada kemaksiatan dan kemungkaran. Nah, karena itulah orang mengatakan jaga salat yang 5 waktu, tetapi jaga juga gerakan-gerakan, tindakan, perbuatan di antar waktu salat.
1: Iya.
0: Nah, itu salat itu kan gampang karena apa? Sudah ditang rukunnya ada.
1: Iya.
0: Syaratnya ada. Sunnahnya ada. Nah, itu dan itu kita lakukan, tapi itu dilakukan dalam waktu salat. Cuma kira-kira setelah salat itu pengaruhnya dalam kehidupan kita apa ada? Coba. Kenapa dikatakan bahwa dalam salat ucapkanlah kalimat-kalimat atau bacalah ayat-ayat Al-Qur'an yang kamu kuasai, yang kamu hafal. Artinya apa? Ternyata dalam salat ungkapan-ungkapan yang harus kita lakukan itu adalah ungkapan-ungkapan yang baik. Nah, kalau sudah di luar salat, ingat bahwa ternyata perintah salat mengungkapkan ungkapan yang baik. Jangan lagi melakukan fitnah, jangan lagi menghina, jangan mencaci sesudah salat. Karena implementasi salat itu justru di luar waktu salat.
1: Iya.
0: Pelaksanaan salat yang kita katakan tadi itu sudah ada rukunnya, ada syaratnya, ada sunnah, dan seterusnya. Tapi yang dijaga ini adalah antara salat itu.
1: Iya.
0: Jangan sampai kembali apa yang disampaikan oleh orang-orang tua dulu. Jangan sampai dahi kita ini sudah terkupas.
1: Iya.
0: Lutut kita sudah bengkak sujud. Tapi ternyata pahala sujud itu untuk orang lain. Kenapa? Terlalu banyak cacian, terlalu banyak fitnah, dan seterusnya. Jadi itu mutiara. Jadi salat dan akhlak itu harus diperhatikan bahwa dia pasti saling mempengaruhi. Kalau orang tidak baik akhlaknya, berarti coba periksa salatnya. Jangan sampai memang tidak tekun salat. Kalau ada orang mengatakan bahwa akhlaknya tidak baik pada dia salatnya, berarti makna dan hikmah salatnya itu yang belum terimplementasi.
1: Iya.
0: Saya kira itu mutiara ya.
1: Baik, demikian Ibu Tiara ya. Selanjutnya ada Pak Yosef di Rau Akonawe juga sudah menyampaikan pertanyaan di jalur WhatsApp, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Seperti yang dijelaskan, sholat yang paling utama bagi kita umat muslim. Nah, bagaimana kalau sholat ini masih bolong-bolong? Kemudian sholat tapi tidak khusyuk, Pak Kiai. Nah, bagaimana seperti ini?
0: Ya, itulah kita katakan bahwa memang jangan sampai tidak mau salat karena alasannya tidak bisa khusyuk.
1: Iya.
0: Lakukan, salat dilakukan di alam yang nyata. Karena salat dilakukan di alam yang nyata, maka pasti pengaruh-pengaruh yang nyata juga di sekeliling kita itu pasti akan muncul pada saat kita salat. Kenapa? Karena memang dalam hidup kita ini terlalu banyak apa kejadian yang ada di sekeliling kita dan memang diperintahkan oleh Allah untuk renungkan. Cuma memang terkadang dia datang segala-galanya itu pada saat kita salat. Karena di situ kita akan konsentrasi. Padahal justru konsentrasi muncullah berbagai macam persoalan. Nah, karena itulah kita mengatakan bahwa salat yang penting kita pertama tahu rukunnya.
1: Iya.
0: Laksanakan sesuai dengan atau ketika dan syariatnya. Persoalan ada gangguan, ada apa? Maka itu dikatakan. Bahkan ada ulama mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan bahwa salatnya itu rusuk, kalau dia belum pernah bohong, mungkin itulah pada saatnya bohong. Karena pasti kita akan melaksanakan salat itu ada ingatan-ingatan lintasan-lintasan yang lain. Orang yang ada pekerjaannya, umpamanya di kantor, ada ketikannya yang belum selesai. Maka pada saat salat itu, pasti dia ingat, ketikan saya belum selesai. Ibu-ibu yang belum memasak, lalu dia pergi salat duha, pasti dalam salat duha dia berkatakan, saya belum masak. Kenapa dan seterusnya. Nah, tapi jangan karena alasan itu, sehingga kita tidak salat. Maka tetap kita salat. Nah, kemudian, untuk memelihara supaya salat kita bisa khusyuk, minimalisir, jangan sampai salat itu tidak pernah kita ikut, makanya, ditetapkanlah bahwa ada satu aturan, ada satu petunjuk. Mari kita melaksanakan salat. Upayakanlah baca ayat-ayat yang kita pahami, yang lancar, kemudian sedapat mungkin yang kita tahu maknanya. Nah, baca ayat itu. Sehingga dengan pikiran kita membaca ayat itu, terlintas juga dalam pikiran kita, apa sih makna ayat yang kita baca, maka itu akan mengurangi masukan-masukan atau ingatan-ingatan persoalan yang ada dari dua. Nah, itulah sebabnya tuntunan-tuntunannya begitu. Maka kita salat itu merenungkan bacaannya, merenungkan husunnya. Makanya dikatakan salat itu ada tiga komponen yang harus seiring. Pertama, apa yang kita akan baca, tentu yang akan menuruskannya itu adalah pikiran kita. Bagaimana untuk kehusuan kita kepada Allah, maka itu adalah kerjanya hati kita untuk terlindung kepada Allah. Kemudian, bagaimana supaya terolah itu gerakan-gerakan sesuai dengan tuntunan atau syariat salat, maka itu yang dilakukan oleh anggota badan kita. Makanya di situ dikatakan salat itu tiga kesatuan yang harus seirama. Itu adalah pikiran, hati, dan anggota badan. Itu indahnya. Nah, kalau seandainya pada saat kita ruku, kita tahu apa sih hikmahnya ruku dalam salat. Kemudian kita juga tahu apa sih yang dibaca dalam salat. Bagaimana sih maknanya bacaan itu, untuk kemana arahnya ketujuan, itulah yang akan mengantar kita kepada kehusuan. Nah, jadi perenungan, pemikiran, gerakan harus disatukan dalam salat. Kapan orang konsentrasi dengan itu, insya Allah akan lupa yang ada di luar.
1: Betul.
0: Akan lupa yang lain.
1: Baik.
0: Sekira itu.
1: Selanjutnya Pak Kiai, juga sudah ada Pak Alimin di Ameroro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
1: Pak Alimin, langsung pertanyaannya.
3: Pertanyaan saya, karena kita sholat wajib selalunya diikuti sholat sunat rawatib. Di waktu kita buru-buru, kita tidak sempat laksanakan sholat sunat rawatib. Kabuliah dengan baudiyah. Pertanyaannya, kita berdosa karena kita tinggalkan salat sunat rawatib kabuliah dengan baudiyah atau bagaimana? Itu
1: pertanyaan
3: saya. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dijawab Pak Kiai terkait salat sunat.
0: Jadi terima kasih Pak Alimin. Orang yang istiqamah melaksanakan salat rawatib baik kabliyah maupun ba'diyah, maka itu keteguhan hatinya untuk melaksanakan itu, dia tetap mendapatkan pahala. Sekalipun terkadang karena mungkin persoalan yang sangat mendesak sehingga dia tidak lakukan. Tetapi pada saat dia sadar, aduh, saya tidak sempat melaksanakan salat ba'diyah, maka itu dia akan dapat pahalanya. Itulah pahala daripada keistiqamahan kita untuk melakukan ibadah-ibadah dan amalia. Nah, jadi kali ini kata pertanyaannya, apakah tidak berdosa? Tidak ada dosa, karena itu sunnah. Jadi tidak dilaksanakan tidak berdosa, tetapi karena kebiasaannya melakukannya namanya ba'diyah, tetapi karena satu ketika betul-betul dalam keadaan terdesak tidak sempat melaksanakannya, maka dia dapat pahala keistimewaan, keistiqamahan dalam melaksanakan sunnah-sunnah atau sunnah nawafil ba'diyah atau sesudahnya atau sebelumnya. Nah, jadi kita garis bawahi bahwa justru tidak berdosa kayak tidak melaksanakan ba'diyah karena betul-betul ada halangan. Kalau tidak ada halangan, setiap selesai salat atau sebelum salat dia melakukan ba'diyah dan ba'diyah, maka pahala itu akan jalan terus. Tetapi jangan karena ada seperti ini bawa jalan terus sengaja lah lagi kita tinggalkan. Kalau sudah persengaja, persoalan sengaja tinggalkan, tidak ada lagi istiqamahnya.
1: Jangan jangan sampai terbalik ya Pak Kiai ya. Yang sunat dijalankan, yang wajib malah ditinggalkan.
0: Justru yang istiqamah itu karena hanya tertinggalnya itu karena memang betul-betul dikatakan ada halangan yang menyebabkan kita tidak melaksanakannya.
1: Baik, demikian Pak Alimin ya di Ameroro sudah bergabung. Kami masih buka lain telepon ya untuk Anda di 0401-3124-008. Juga boleh di jalur WhatsApp 0813-5450-967. Ada Pak Imran di Lepo-Lepo, Pak Kiai juga mau bertanya. Bagaimana dalam Islam orang yang di dalam hatinya itu besar rasa ingin kaya? Nah, apakah apakah diperbolehkan atau seperti apa Pak Kiai?
0: Islam tidak membatasi pemikiran, Islam tidak membatasi angan-angan, Islam tidak menghalangi rencana dan seterusnya. Boleh kita berangan-angan dan boleh punya keinginan kaya. Tetapi harus diketahui bahwa untuk kaya itu syaratnya ada, ya harus berikhtiar. Nah, kalau ada ingin-ingin, ada angan-angan, mau kaya, coba saya bilang, berdoa terus, tapi tidak kaya-kaya, hati-hati, jangan sampai doanya disalahkan. Padahal bukan persoalan doanya yang salah, karena tidak ada ikhtiar. Padahal ikhtiar dalam kehidupan itu adalah satu hal yang wajib kita lakukan. Nah, jadi kita tidak dilarang bercita-cita yang baik. Tidak dilarangkan berharap, bahkan kita selalu mendoakan supaya kita ketemu dengan kebaikan.
1: Iya.
0: Boleh. Cuman itulah bahwa kalau persoalan itu mencanggapi sesuatu, dua yang tidak boleh tinggal, doa dan ikhtiar.
1: Iya.
0: Doa dan ikhtiar itu harus paralel.
1: Betul. Nah,
0: kemudian malah ada ulama mengajarkan bahwa silakan berdoalah kamu untuk kaya.
1: Iya.
0: Tapi hati-hati, doa untuk kaya itu harus juga disertai, kalau nanti jadi kaya mau jadi apa?
1: Iya.
0: Maksudnya kan
1: sudah siapkah belum?
0: Saya juga mau kaya ini karena apa? Iya. Kalau saya tidak bisa saya menaikkan ibadah haji. Oh, boleh itu.
1: Benar.
0: Tapi jangan sampai dia mengatakan kaya, berlayarnya juga tidak baik, hanya yeah, karena mau selesai, mau apa dan seterusnya, wah itu dia tidak boleh. Dan itu bisa saja diwujudkan. Nah, kalau mau berlaku ya anak-anak itulah, ya, kita simpulkan bahwa Islam tidak membatasi orang berusaha dan berikhtiar mencari kejayaan hidup di dunia, tetapi jangan sampai tinggalan kejayaannya akhirat.
1: Baik.
0: Karena itu, mari kita berpikir kejayaan dunia, tapi juga untuk dimanfaatkan mendapatkan kejayaan di akhirat.
1: Iya, oke. Terakhir Pak Kiai, ada Pak Faiz di Buton Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
4: Waalaikumsalam, mutiara pagi Mbak Sofi.
1: Iya Pak Faiz, terima kasih sudah menunggu. Silakan langsung pertanyaannya.
4: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sholat adalah tiang agama.
0: Ya.
4: Adalah tiang agama.
1: Iya.
4: Tapi terkadang Pak Kiai, sholat ini cuma dijadikan saja sebagai kedok.
1: Iya.
4: Dalam arti supaya dia menjalankan sholat supaya dia dipandang, wah ini orang yang beragama, orang berilmu. Ini orang alim, ini kayaknya orang ini.
1: Iya.
4: Demi juga untuk jaga gengsi juga, jaga kehormatan diri juga. Padahal di balik itu semua Pak Kiai, padahal bobrok juga ahlaknya.
1: Iya. Pertanyaannya?
4: Pukul rata semua orang tidak, tapi sebagian lah begitu. Nah, padahal itu kan sholat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar.
1: Iya.
4: Nah, jadi pertanyaannya, apakah dengan sholat ini mutlakkah kita akan nanti masuk surga?
1: Iya.
4: Sementara sholat kita belum begitu sempurna.
1: Baik.
0: Iya.
1: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faiz, terima kasih langsung Pak Kiai dijawab. Jadi kedok saja
0: ada,
1: begitu.
0: Ada di sesuai kita baca. As-salatu minallahi jannah. Salat itu ada kuncinya surga. Nah, kalau pertanyaan Pak Faiz, kira-kira kalau salatnya tidak sempurna atau tidak salat itu, kira-kira bisa masuk surga?
1: Iya.
0: Kalau kita berdasarkan di sini, bagaimana bisa masuk? Kita rumah saja kita kalau tidak ada kuncinya, tidak bisa masuk, walaupun kita bangun.
1: Benar.
0: Sudah membangun rumah baik, kayak istana. Sana mau masuk, tidak ada kuncinya, bagaimana mau dimasuki? Nah, kalau salat itu tahu, salat itu pintu surga, yang mengandalkan amalannya yang banyak, tetapi ternyata kuncinya tidak ada. Nah, kemudian, sesungguhnya bahwa masuk surga itu hak prerogatif Allah. Jadi sehingga orang mengatakan, jangan kamu salat itu karena selalu mengharapkan bahwa saya salat karena mau masuk surga, nanti salatnya itu salatnya seperti tipis pedagang. Jangan kamu salat karena takut neraka. Itu nanti kalau seorang salat karena takut neraka itu salat tipenya pada guru silat. Jadi kita salat itu karena pengabdian kepada Allah, karena ketaatan kepada Allah. Persoalan nanti surga itu adalah urusan Allah. Tapi kan logikanya begini, Masa sih kita orang yang hamba yang aktif ibadah, melaksanakan perintah Allah, lalu Allah tidak akan masukkan surga? Itu tidak mungkin, karena pasti itu juga dia jadikan bahwa dasarnya karena dia ahli ibadah, ahli ibadah, maka dia masuk, bisa masuk surga. Nah, kemudian yang kedua, kalau ada orang yang sholat tetapi ternyata yang dimaksud Bapak tadi hanya mau dikata bahwa dia ahli agama, dia ada pasti apa dan setelah itu, justru itu yang paling bahaya. Karena kenapa? Itulah yang namanya ria. Melaksanakan sesuatu kan namanya dinilai, wah bagus.
1: Iya, betul.
0: Lalu pakai busana, pakai kopiah, dianggap paling orang, ternyata cuma mau dikatakan orang alim, padahal dia bukan orang alim. Nah, itulah sehingga Nabi mengatakan, justru ada syirik yang paling saya takuti, syirik kecil, yaitu ria kepada Allah.
1: Iya.
0: Nah, dan ternyata betul, cuma kita analisa. Sekarang ini orang sudah pintar, dakwah sudah merajalela, maka jarang orang yang kita lihat untuk menyembah patung.
1: Iya.
0: Sudah tidak ada yang menyembah patung. Mau menyembah gunung, tidak ada lah. Tetapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, katakan ya, kamu sudah tidak syirik karena tidak menyembah selain Allah. Iya. Tetapi yang ditakuti itu adalah sifat ria dalam melaksanakan sesuatu. Dan dia katakan, ria itu adalah syirik kecil yang paling berbahaya.
1: Iya.
0: Nah, itu yang seperti, ternyata dia rajin ke masjid. Itu karena mau ditahu dia Allah. Padahal di luar, di luar negeri kalau dia waktu salah, bukan main kelakuannya luar biasa. Itu jangan sampai ini hanya mengalami Allah.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Kira itu ya.
1: Iya. Iya, begitu ya Pak Faiz. Kalau tidak pegang kuncinya, nah bagaimana bisa masuk itu? Jadi semuanya, apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai, semuanya diawali dengan sholat. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah sholat dengan baik, dengan khusyuk, insya Allah semua akan menyertai, bahkan, begitu ya.
0: Bahkan dalam hadis, awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati as-shalah. Yang paling pertama nanti akan dihisab, itu diperiksa pada hari kiamat, itu adalah sholatnya.
1: Iya.
0: Nah, makanya ada yang sambung misalnya salah pasal salah satu, kalau sholatnya sudah baik dianggap bahwa semuanya yang lain itu sudah baik.
1: Iya.
0: Tapi kalau sholatnya macet, maka semua yang lain itu juga macet.
1: Betul.
0: Kira itu ya.
1: Baik, terakhir ada Pak Solihin juga ini menyampaikan pertanyaan Pak Kiai. Kalau sholatnya istiqomah tapi bacaannya ini, bacaan sholatnya belum sempurna, apakah juga sudah bisa dikategorikan bahwa ia melaksanakan sholat yang khusyuk begitu Pak Kiai?
0: Ya, artinya gini, tingkat bacaan kita itu berbeda-beda, pasti cara-cara kita mengaji, karena kepasihan. Tidak semua orang bisa menjadi qari yang baik. Tidak semua qari itu bisa menjadi penafsir yang baik. Tidak semua penafsir yang baik itu bisa mengamalkan dengan baik. Jadi memang ada tingkatan-tingkatan, tapi semua itu jangan lantaran kita katakan, saya tidak khusus membaca ayat sehingga dia tidak masalah. Baca, Allah Maha tahu apa yang kita kehendaki. Asal jangan sengaja untuk tidak mau mengetahuinya. Makanya, ya, salat itu kan coba pemulanya Allah. Dia tidak menjadikan bacaan ayat itu sebagai hal yang wajib, yang harus. Karena kenapa? Jangan sampai ada orang yang tidak memang tidak punya hafalan apa dan seterusnya. Maka kalau dia tidak ada hafalannya, nah, yang penting itu adalah Al-Fatihah. Dan itu kan sudah sangat keterlaluan kalau sampai surah Al-Fatihah tidak dibaca. TK saja itu.
1: Iya,
0: bahkan
1: iya,
0: ada anak-anak yang belum biasanya sudah hafal Al-Fatihah. Karena itu, kenapa? Asal penting kita percaya, yakin bahwa membaca Al-Quran adalah jalannya hidayah.
1: Iya.
0: Asal mau betul-betul menghafal Al-Fatihah, pasti dihafal.
1: Okay. Soalnya
0: ada kemungkinan.
1: Baik.
0: Saya kira itu Bu ya.
1: Iya, baik. Pak Kiai, mungkin juga kita ingin mendengarkan sedikit ini ya, tambahan barangkali untuk bagaimana kita menjelaskan kepada anak-anak atau generasi muda begitu untuk tidak melegalkan ya, untuk tidak melegalkan bahwa cukup dengan berbuat baik walaupun mungkin sholatnya jarang-jarang tidak masalah begitu, karena ini sudah menjadi fenomena dan bisa jadi ini bisa dilegalkan begitu Ustaz, Pak Kiai.
0: Ya, itulah sehingga ada petunjuk Nabi pembinaan anak-anak terhadap sholat. dia mengatakan, ajaklah anak-anakmu sholat pada usia 7 tahun. Nah, tapi alhamdulillah sekarang kondisi di masyarakat, itu anak-anak rajin sholat, jangankan 7 tahun, masih TK itu sudah banyak yang bagus pergi sholat, karena ibunya selalu suruh, ayo nak ke masjid. Padahal belum. Nah, padahal dikatakan, ajak pada 7 tahun. Kemudian, kalau 10 tahun belum sholat, maka itu boleh dipukul. Tapi memukulnya itu dengan tentu pembinaan yang mencederai. Nah, kemudian jangan sampai pukulan mencederai itu menjadi pukulan yang menyebabkan psikologinya terganggu. Nah, jadi ada tata cara pembinaan bagaimana anak-anak supaya pembiasaan. Nah, itu. Kemudian ada yang kadang keliru yang selalu saya katakan, cuma kadang kita keliru.
1: Iya.
0: Anak-anak kalau sudah asal di masjid, diteriaki, nah, kau ke masjid. Ternyata ibunya masih ada di depan televisi. Ayahnya masih ada di depan televisi.
1: Iya.
0: Makanya anak-anak ini juga tumpuh.
1: Ini yang sering terjadi kejadian ya, Pak Kiai ya.
0: Ya, disuruh pergi sholat. Tapi ternyata kita pada sementara mengatakan, kalau memberikan pendidikan terhadap anak-anak, maka indagnasi. Jangan hanya dengan sholat, tapi berikan contoh. Coba belajar saja dan yakinilah, kalau ayahnya itu rajin ke masjid, maka anak-anaknya itu biasa tidak disuruh, dia akan ikut ke anaknya. Dan itu sungguh banyak yang begitu. Justru anaknya menangis kalau tidak dibawa ke masjid, karena ayahnya selalu ke masjid, bapaknya selalu ke masjid.
1: Iya.
0: Tapi kalau terjadi kebalikannya, anak-anak disuruh ke masjid. Sudah orang asal kita nonton televisi, apa nanti, nonton sinetron. Itu anak-anak dia bilang, mama. Dia suruh kita ke masjid kalau dia nonton sinetron. Nah, itu kan makanya nabi katakan, ya kalau mau membina seperti anak-anak itu terlalu salah, maka kamu dulu lakukan salat itu. Baik. Karena anak itu adalah musim meniru. Makanya apa? Makanya itulah sebab nabi mengatakan, contohkanlah gerakan-gerakan di rumah yang baik, karena itu akan dilihat oleh anak-anak.
1: Iya.
0: Nah itu, jadi saya kira memang itu Bu, penting. Untuk pembinaan generasi kita diawali dengan pembiasaan.
1: Iya.
0: Yang penting dia pergi dulu. Makanya ada siar-siar di masjid, tidak usah dilarang itu anak-anak.
1: Iya.
0: Saya sering ditanya. Saya sering mengatakan bahwa kalau saya diundang, ada kegiatan di masjid, baru banyak anak-anak, senangnya hati saya.
1: Iya.
0: Tapi ada juga yang tidak ada anak-anaknya, ditanya, mana semua anak-anak? Hai, anak-anak itu kalau datang ke masjid rindu.
1: Iya.
0: Saya disuruh mengatakan, tidak apa-apa kalau anak-anak yang ribut, karena memang dia masih belajar. Iya susah itu, kadang ibu-ibu atau bapak yang ribut masih kalau ada cara. Kalau anak-anak ya sulit, pasti karena memang dia belum kita harapkan untuk pemalas, tapi pembiasaannya.
1: Mm-hmm.
0: Ada tahapan-tahapannya, biasakan saja dulu, biasakan saja dulu.
1: Yeah.
0: Nah, nanti kalau sudah lama dia juga sudah tahu, oh ternyata begini. Kira itu ibu, iya.
1: Oke, baik. Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, sudah kita mendengarkan ya penjelasan, sudah sampai juga di menit ke 55 saat ini, lepas dari pukul 5 pagi yang menjadi akhir kebersamaan kita untuk sajian acara Mutiara Pagi kali ini. Dan Pak Kiai, sebagai kesimpulan barangkali untuk topik kita, silakan.
0: Ya. Simpulannya adalah salat sebagai tiang agama. Mari kita lakukan. Pertama, apakah belum kita mampu kepada tingkat makam yang khusyuk atau tidak? Yang penting sebagai satu keyakinan harus kita lakukan. Pelajari rukunnya, tahu syaratnya, itu sudah potensi bahwa kita melakukan pengabdian dan menjalankan perintah Allah. Saya kira itu. Ya.
1: Baik, terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita, Dr. Andus Kiai Haji Muslim MSI, sudah bersama untuk Mutiara Pagi kali ini. Semoga pekan depan bisa bersua lagi tentu dengan topik yang lebih menarik lainnya. Satu hal yang penting juga untuk digarisbawahi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai, bahwa sholat bukan sekedar ritual, tapi juga tentu menjadi fondasi yang utama yang akan menjaga dan juga mengarahkan setiap kebaikan yang kita lakukan. Dimana tanpa sholat kebaikan bisa kehilangan arah, tapi dengan sholat insya Allah kebaikan akan semakin kuat dan juga bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akhir kebersamaan untuk Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat pagi, saudara pendengar, disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44, Mandonga, Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia, Kendari, menyampaikan warta berita daerah pagi.
1: Tanggal 13 dan 14 itu kita rencanakan untuk geladi upacara, kemudian tanggal 15 atau tanggal 16 kita lakukan pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka, kemudian tanggal 17 kita acara hari H-nya.
2: Sehingga kita berharap bahwa kedudukan benteng itu butuh pelestarian, apalagi Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kesbangpol Kota Kendari mulai memantapkan kesiapan calon paskibraka. Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan perda kawasan khusus benteng Keraton Buton. Inilah warta berita daerah pagi selengkapnya edisi Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Sophie Kurniawan. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, Kesbangpol Kota Kendari mulai memantapkan kesiapan calon paskibraka yang sedang menjalani tahapan pradiklat sebagai persiapan awal menuju pemusatan latihan. Selengkapnya dilaporkan Laras Ayu Ningtyas.
3: Sebanyak 43 putra dan putri terbaik di Kota Kendari telah resmi terpilih sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Kendari, Fadlil Suparman, mengatakan saat ini seluruh calon paskibraka tengah menjalani serangkaian tahapan pradiklat yang dimulai sejak tanggal 21 Juli hingga 3 Agustus mendatang. Tahapan pradiklat ini menjadi langkah awal pemantapan fisik, mental, serta kesiapan dasar seluruh anggota sebelum memasuki masa pemusatan latihan secara intensif atau karantina. Selama periode karantina tersebut, para calon anggota paskibraka akan menempati penginapan yang telah ditentukan untuk fokus melatih kekompakan serta disiplin hingga hari pelaksanaan upacara.
1: Mulai kemarin tanggal 21 kalau tidak salah, pradiklat sampai dengan tanggal 3, kemudian tanggal 4 sampai tanggal 18 itu pemusatan latihan. Kegiatan-kegiatan lain saya kira tinggal kita mengikuti jadwal yang ada saja, yang kita rencanakan untuk upacaranya sendiri mungkin tanggal 13 dan 14 itu kita rencanakan untuk geladi upacara, kemudian tanggal 15 atau tanggal 16 kita lakukan pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka, kemudian tanggal 17 kita acara hari H-nya.
3: Sebanyak 43 pelajar terpilih tersebut merupakan hasil seleksi ketat yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Kendari sejak awal tahun 2026. Sebelumnya proses seleksi tersebut diikuti 243 peserta didik dari berbagai jenjang SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah hingga akhirnya menjaring 20 putra dan 20

0: Kita ke informasi lainnya, pendengar. Dari Kota Bau-Bau, pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan Perda Kawasan Khusus Benteng Keraton Buton sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pengelolaan salah satu cagar budaya nasional di Sulawesi Tenggara. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan.
1: Mesti hadir rancangan peraturan daerah Kota Bau-Bau terkait dengan benteng ditetapkan menjadi sebuah kawasan khusus.
2: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan Perda Kawasan Khusus Benteng Keraton Buton sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pengelolaan salah satu cagar budaya nasional di Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Dr. Idrus Taufik Saidi mengatakan, perda tersebut menjadi dasar hukum untuk memperkuat tata kelola kawasan benteng, melindungi nilai sejarah dan budaya, serta mendukung upaya menjadikan Benteng Keraton Buton sebagai warisan dunia UNESCO. Idrus mengatakan, rancangan perda kawasan khusus ini mulai disusun sejak 2024 dan diharapkan segera menjadi prioritas pembahasan bersama DPRD Kota Bau-Bau.
3: Pemerintah dan segenap stakeholder, terutama para budayawan, juga sudah berkolaborasi untuk menciptakan seperti apa kedudukan benteng, baik di mata masyarakat, di mata pemerintah, ataupun di mata dunia. Sehingga kita berharap bahwa kedudukan benteng itu butuh pelestarian, apalagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Maka kami dan juga sudah mendapatkan restu dari pimpinan. Mesti hadir rancangan peraturan daerah Kota Bau-Bau terkait dengan benteng ditetapkan menjadi sebuah kawasan khusus. Kita berharap tahun ini mudah-mudahan itu bisa naik menjadi prioritas utama juga.
2: Melalui perda tersebut, pemerintah akan mengatur pembagian kawasan menjadi beberapa zona, meliputi zona penerimaan wisatawan, zona inti yang mencakup Masjid Agung Keraton, Kasulana Tombi, Batu Popaua, serta zona pendidikan dan kebudayaan. Pengaturan tersebut diharapkan mampu menjaga keaslian kawasan tanpa menghilangkan kehidupan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Menurut Idrus, Benteng Keraton Buton memiliki nilai sejarah yang tinggi dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional sejak 2006. Kawasan ini juga dikenal sebagai museum hidup karena masih mempertahankan tradisi, adat istiadat, dan berbagai situs bersejarah yang tetap berfungsi hingga saat ini. Selain itu, pemerintah Kota Bau-Bau juga membuka peluang pembentukan Badan Pengelola Khusus Benteng Keraton Buton agar tugas pelestarian, pengembangan, dan pengelolaan kawasan dapat dilakukan secara lebih terarah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah berharap Perda Kawasan Khusus Benteng Keraton Buton menjadi landasan untuk memperkuat pelestarian warisan budaya, meningkatkan kunjungan wisata, serta menjaga identitas dan nilai sejarah Benteng Keraton Buton bagi generasi mendatang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau menyusun rancangan peraturan daerah dan peraturan wali kota mengenai aturan wajib penggunaan alat pemadam kebakaran bagi pelaku usaha. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani.
4: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Bau-Bau sedang menyiapkan regulasi yang akan mewajibkan setiap tempat usaha dan rumah toko atau ruko memenuhi standar keselamatan kebakaran sebelum memperoleh izin beroperasi. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau Asmin mengatakan pihaknya saat ini tengah merancang peraturan daerah atau perda, juga peraturan wali kota atau perwali yang mengatur kewajiban pelaku usaha mengantongi rekomendasi keselamatan dari damkar. Menurutnya rekomendasi tersebut akan menjadi salah satu syarat penerbitan izin usaha. Tempat usaha yang belum memenuhi standar keselamatan kebakaran termasuk tidak memiliki alat pemadam api ringan atau APAR tidak akan mendapatkan rekomendasi dari inspektur damkar. Asmin menjelaskan, keberadaan APAR sangat penting sebagai upaya penanganan awal ketika terjadi kebakaran. Api yang masih berskala kecil seharusnya dapat dipadamkan oleh pemilik bangunan sebelum membesar dan sulit dikendalikan.
5: Kami sekarang sudah merancang satu peraturan daerah sekaligus merancang peraturan wali kota agar setiap ruko, setiap rumah yang tanda kutip memenuhi standar untuk menjadi lahan bisnis itu harus mendapatkan rekomendasi dari Damkar. Dan aturan itu mendukung. Sehingga insya Allah mulai hari ini, mulai tahun ini tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan tempat usaha itu didirikan kalau tidak rekomendasi Damkar.
4: Tak hanya bagi rumah toko, Asmin berharap setiap rumah maupun tempat usaha di Kota Bau-Bau mulai melengkapi bangunannya dengan apar sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat. Dengan tersedianya apar, lanjut Asmin, masyarakat maupun pemilik usaha dapat melakukan tindakan pertama secara mandiri tanpa harus menunggu armada pemadam kebakaran tiba di lokasi. Langkah cepat pada menit-menit awal dinilai sangat menentukan dalam pencegahan kebakaran meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Berdasarkan data Dinas Kebakaran, hingga 27 Juli tercatat telah terjadi 39 kasus kebakaran di wilayah Kota Bau-Bau. Data tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah memperketat standar keselamatan kebakaran, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyediakan sarana pemadam api di lingkungan rumah maupun tempat usaha. Melalui regulasi tersebut, Asmin berharap budaya keselamatan kebakaran dapat semakin meningkat, sehingga risiko kebakaran dapat ditekan, dan dampak kerugian terhadap masyarakat maupun pelaku usaha dapat diminimalkan. Wadi Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: Saudara pendengar, Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id dan juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Kita ke berita selanjutnya, DP3A Kota Kendari terus memperkuat budaya bijak bermedia sosial melalui edukasi kepada anak, orang tua, dan masyarakat. Selengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
6: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari, Fitriani Sinapoi, menegaskan pembangunan budaya bijak bermedia sosial di kalangan anak menjadi bagian dari upaya pemerintah melindungi hak-hak anak. Melalui berbagai program edukasi, DP3A terus mengajak anak, orang tua, dan masyarakat menggunakan media sosial secara positif sekaligus mencegah bullying sejak dini. Fitriani Sinapoi menjelaskan edukasi diberikan kepada masyarakat, anak-anak, dan orang tua agar memahami dampak penggunaan media sosial serta pentingnya menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.
7: Untuk program kami untuk pencegahan bullying, kami ada namanya program DP3A Go to School, juga ada juga kegiatan DP3A Go to Village. Nah, di mana kedua kegiatan itu adalah kegiatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan berbagai macam tema, salah satunya tema untuk mencegah bullying.
6: Peran keluarga dinilai sangat penting karena dunia anak berada di lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat bermain. Pengawasan, komunikasi yang baik, serta pendampingan orang tua menjadi kunci membentuk karakter anak agar bijak bermedia sosial, terhindar dari bullying, serta tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak.
0: Pendengar, kehadiran Lembaga Pendidikan Bukit Zion Christian School bertaraf internasional di Kota Kendari dinilai dapat memperluas akses pendidikan berkualitas dan mendukung peningkatan IPM daerah. Selengkapnya reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
8: Sudah tentu ini membantu pemerintah dalam upaya peningkatan dunia pendidikan.
9: Pemerintah Kota Kendari mengapresiasi kehadiran sekolah bertaraf internasional Bukit Zion Christian School di Kota Kendari yang dinilai dapat memperluas pilihan pendidikan berkualitas bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di daerah. Wali Kota Kendari Siska Karina Emran mengatakan, kualitas pendidikan menjadi salah satu fondasi penting dalam mendorong kemajuan daerah, sehingga pemerintah terus mendorong sinergi dengan seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, untuk menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif.
8: Sangat berterima kasih, luar biasa atas semangatnya Yayasan Bukit Zion Christian Kendari yang sudah tentu ini membantu pemerintah dalam upaya peningkatan dunia pendidikan. Kami berterima kasih dan saya mau bilang Bukit Zion Christian Kendari the best. Dukungannya, sinergitas kami pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkolaborasi sistem kurikulum. Semua karena semua sekolah tentu wajib menjadi mitra terbaik dari pemerintah, terutama dari pihak sekolah-sekolah swasta.
9: Sementara itu, Ketua Yayasan Bukit Zion Christian School, Tan Robert Tanri mengatakan, sekolah ini tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga membangun karakter peserta didik sejak usia dini. Dikatakan, kurikulum pendidikan diarahkan untuk menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan emosional, sehingga siswa dapat tumbuh menjadi generasi yang berintegritas, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Sekolah ini juga membuka kesempatan belajar bagi masyarakat tanpa membedakan latar belakang peserta didik.
10: Kurikulum kami kolaborasi dengan pemerintah tentunya, dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka yang kami kolabkan dengan program daripada Cambridge. Dan Ibu Wali tadi juga apresiasi bahwa Cambridge ini belum banyak yang menjalankan di sini. Dan ada sertifikasi nanti juga buat anak-anak dari Cambridge, dari Inggrisnya begitu.
9: Bukit Zion Christian School saat ini melayani jenjang pendidikan mulai dari PAUD, TK hingga SD dan terus berkembang seiring meningkatnya minat masyarakat. Dalam 7 tahun terakhir, jumlah peserta didik bertambah dari 16 menjadi lebih dari 100 siswa dan sekolah tersebut berencana membuka jenjang SMP pada tahun depan. Pemerintah Kota Kendari berharap kehadiran lembaga pendidikan internasional ini dapat memperkuat ekosistem pendidikan daerah dan turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi salah satu indikator dalam pencapaian IPM di Kota Kendari. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Kita ke berita yang terakhir, pendengar, realisasi penerimaan pajak semester pertama tahun 2026 di Kota Bau-Bau tercatat sebesar Rp149 miliar rupiah atau mencapai 23%. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan.
11: Ya, kalau dari target penerimaan, kita mencapai 30 Juni ini 23,46%.
2: Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bau-Bau mencatat realisasi penerimaan

0: operasional sejumlah perusahaan.
1: Ya, kalau dari target penerimaan, kita baru mencapai 30 Juni ini 23,46%. Nilainya sebesar 149,29 miliar dari target penerimaan 636 miliar. Kendalanya karena di sini ada perusahaan yang tambang yang berhenti operasi. Jadi masalah KB-nya nggak turun, jadi berhenti operasi. Jadi itu turun. Terus ya, satu perusahaan pindah KPP.
0: Tubagus menjelaskan kontribusi sektor pertambangan turun hingga 70% dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi tersebut membuat penerimaan dari sektor lain belum mampu menutup penurunan yang terjadi. Saat ini sektor administrasi pemerintahan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan kontribusi 66% yang berasal dari belanja APBD dan APBN di wilayah kerja KPP Pratama Bau-Bau. Posisi kedua ditempati sektor perdagangan dengan kontribusi 13%, sedangkan sektor pertambangan kini hanya menyumbang sekitar 7% terhadap total penerimaan. Untuk mengejar target hingga akhir tahun, kata Tubagus, KPP Pratama Bau-Bau akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar pembayaran pajak dapat dilakukan tepat waktu. Selain itu, pihaknya akan meningkatkan edukasi perpajakan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, guna mendorong kepatuhan wajib pajak. Tubagus menilai masih banyak wajib pajak yang belum memahami tata cara administrasi perpajakan, terutama setelah penerapan sistem Cortex. Karena itu, kegiatan penyuluhan akan terus diperluas, termasuk melalui pembentukan tax center. Pihaknya optimis target penerimaan tetap dapat dicapai apabila dilakukan penyesuaian target seiring perpindahan administrasi sejumlah wajib pajak ke KPP lain. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kesbangpol Kota Kendari mulai memantapkan kesiapan calon paskibraka. Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton. Simak terus informasi bersama RRI Pro Satu Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga kanal TikTok serta YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 9:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

96,7 MHz Pro 1 Kendari untuk Sultra pagi ini. Pendengar, ingin menyapa Anda yang baru saja bersama dengan Pro 1 Kendari di 96,7 MHz atau juga saat ini mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir via streaming di www.rri.co.id atau juga di kanal TikTok RRI Kendari serta YouTube RRI Kendari. Banyak ya, banyak sekali tempat yang bisa mempertemukan kita semua, wis. Tapi kita mau update informasi untuk Sultra pagi ini, salah satunya terkait dengan bidang hubungan masyarakat atau Bidhumas Polda Sultra yang terus memperkuat tata kelola media sosial resmi di lingkungan satuan kerja, di mana langkah ini dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme, keamanan akun, serta kualitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Nah, Kabidhumas Polda Sultra Kombes Polisi Iis Christian SIK menjelaskan bahwa pengelolaan media sosial resmi ini harus mengikuti standar yang sudah ditetapkan agar kredibilitas dan citra positif Polri di ruang digital tetap terjaga. Di mana seluruh akun media sosial resmi diminta hanya mengikuti akun resmi Polri dan pejabat utama Polri yang aktif menyampaikan informasi positif. Di mana para admin juga didorong aktif memberikan respon terhadap publikasi positif Polri melalui fitur like, komentar, dan juga share dengan bahasa yang singkat, jelas, dan proporsional. Dan tentunya di mana penguatan keamanan akun juga menjadi perhatian utama.

0: dari 80 ribu anak Indonesia
1: dibangunan
0: putus sekolah,
1: kemiskinan, dan bambu,
0: dan terpaksa bekerja
1: hidup
0: untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meningkat.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali lipat.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga bahan
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Bekasi.
1: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Masih bareng sama Sofi yang menemani Anda pendengar. Untuk update informasi dalam Sultra pagi ini, kita mau lengkapi dengan informasi traffic update bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.
2: Traffic update.
3: Traffic update. Traffic update.
1: Pendengar dan juga pemirsa, saat ini kita juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Silahkan di follow akun media sosial TikTok RRI Kendari untuk bisa join live kita dan juga menyaksikan dan melihat langsung seperti apa informasi lalu lintas kita untuk hari ini. Saya langsung menyapa ada Bribtu Adinda. Selamat pagi.
4: Selamat pagi rekan Sofi.
1: Kabar sehat?
4: Kabar sehat rekan Sofi, untuk rekan Sofi bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga pagi hari ini. Kita mau update lagi informasi lalu lintas ya untuk situasi terkini di beberapa titik wilayah Kota Kendari dan sekitarnya seperti apa? Silahkan.
4: Baik, terima kasih rekan Sofi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, saya Bribtu Dinda akan melaporkan situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV RTMC di Telantas Polda Sultra. Pada titik yang pertama yaitu Simpang 4 Pasar Baru, situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar dan terkendali dengan traffic light berfungsi dengan baik untuk keempat sisinya. Mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat di pagi hari dan kondisi cuaca pada titik ini terpantau cerah. Kami menghimbau kepada pengendara untuk selalu memperhatikan batas kecepatan dan bersabar dalam menunggu antrian traffic light. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu pada Jalan Madesa Barat. Terpantau arus lalu lintas lancar dan terkendali, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan kami informasikan juga di titik ini terdapat masyarakat yang berolahraga di sekitaran Tugu MTQ Kendari. Dan untuk itu kami menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan juga tidak memarkirkan kendaraan secara sembarangan di bahu jalan. Serta tidak lupa untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Demikian kondisi arus lalu lintas terkini, saya kembalikan bersama rekan Sofi di studio.
1: Baik, untuk titik-titik lain juga mungkin yang terpantau cukup padat juga ya, walaupun mungkin hari ini hari Kamis ada beberapa ruas jalan atau titik pantau yang terlihat cukup lengang, tapi tentunya juga ada beberapa bundaran ataupun juga pertigaan yang cukup padat ini. Mungkin bisa disampaikan juga, Bribtu Adinda?
4: Iya, betul sekali rekan Sofi. Dari beberapa bundaran dapat kami sampaikan, salah satunya ada di Bundaran Gubernur, di mana dapat kita ketahui bahwa kawasan Bundaran Gubernur merupakan kawasan perkantoran, rekan Sofi. Jadi aktivitas masyarakat pada pagi hari ini cukup padat, namun tetap terkendali. Demikian, rekan Sofi.
1: Baik, terima kasih Bribtu Adinda untuk himbauan keselamatan. Mungkin kepada seluruh masyarakat di Sulawesi Tenggara dan juga Kota Kendari, silakan.
4: Baik rekan Sofi, kami menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dalam berkendara, taati rambu-rambu lalu lintas, klik helm dan sabuk pengaman Anda, perhatikan batas kecepatan dan jadilah pelopor dalam keselamatan berlalu lintas.
1: Baik.
4: Saya Bribtu Dinda kembali bersama rekan Sofi.
1: Terima kasih Bribtu Dinda dan juga rekan-rekan yang berada di RTMC di Telantas Polda Sultra sudah menghadirkan informasi lalu lintas kita dan tentunya juga ini menjadi perhatian kepada seluruh masyarakat untuk bisa lebih berhati-hati. Sekali lagi terima kasih Bribtu Adinda dan juga rekan-rekan di RTMC dan demikian update informasi lalu lintas pendengar. Kembali juga akan hadir informasi lalu lintas nantinya di sore hari jam 4 sore hanya di Pro 1 RRI Kendari.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Ya, pendengar, sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan RTMC di Telantas Polda Sultra sudah bersama, selalu setia memberikan update informasi terkait lalu lintas kepada seluruh masyarakat pengguna transportasi, baik itu roda 2 maupun juga roda 4. Yang terpenting adalah bagaimana mematuhi semua rambu-rambu lalu lintas yang sudah dihadirkan di seluruh ruas jalan yang ada di Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara, dan tentunya juga persiapan surat-surat kendaraan Anda sebelum berkendara, dan yang paling penting juga menjaga atau memeriksa kondisi kesiapan kendaraan pun juga demikian dengan kondisi tubuh. Jangan sampai sudah terlalu lelah dipaksakan untuk berkendara, nanti tentunya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita akan update informasi-informasi lainnya untuk Sultra pagi ini. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

Pendengar di manapun Anda berada, masih dalam Sultra pagi ini kita update informasi terkait pemerintah yang sedang menyiapkan koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang menjadi wajah baru pelayanan negara di tingkat desa, di mana perannya tidak lagi sebatas wadah usaha anggota tapi juga menjadi simpul berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial, kemudian juga program pupuk bersubsidi, lalu penyerapan hasil pertanian hingga layanan kesehatan. Nah, konsep ini mengemuka dalam rakor lintas kementerian lembaga yang membahas penyelesaian pending isu rancangan peraturan presiden tata kelola penyelenggaraan KDKMP pada Selasa kemarin 28 Juli 2026, di mana sejumlah menteri dan pimpinan lembaga memaparkan peran masing-masing dalam membangun ekosistem koperasi desa yang terintegrasi. Dan pendengar, berbeda dengan koperasi pada umumnya, pemerintah ingin menjadikan KDKMP sebagai infrastruktur pelayanan negara di tingkat desa, di mana melalui satu titik pelayanan, masyarakat diharapkan memperoleh berbagai layanan sekaligus tanpa harus berhadapan dengan banyak jalur distribusi. Punya motor.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Dengar, sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa banyak masyarakat yang menganggap KDKMP ini hanya akan menjadi supermarket milik pemerintah. Namun menurutnya, anggapan tersebut tidak tepat karena fungsi koperasi jauh lebih luas dibandingkan sekedar menjual kebutuhan pokok. Dijelaskan bahwa berbagai program lintas kementerian nantinya akan memanfaatkan jaringan koperasi desa sebagai titik pelayanan, pendengar. Nah, dengan begitu distribusi bantuan dan subsidi menjadi lebih dekat, sederhana, serta menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa. Selain menjalankan fungsi pelayanan negara, koperasi juga diproyeksi menjadi penyerap hasil produksi masyarakat. Pemerintah ingin koperasi hadir sebagai pembeli pertama berbagai komoditas yang dihasilkan warga desa. Menurut Zulkifli, pendengar, ruang pengembangan koperasi masih sangat terbuka setelah fungsi dasarnya berjalan secara optimal. Setiap desa nantinya dapat mengembangkan usaha sesuai potensi lokal, mulai dari desa, wisata,

96,7 MHz Pro 1 Kendari. Pendengar, untuk informasi-informasi yang kami hadirkan di Sultra pagi ini juga akan kami lengkapi dengan informasi terkait cuaca bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari.

0: Info Cuaca.
1: Pendengar, untuk informasi cuaca kita sudah bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari, ada Bung Made di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Made.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Sofi.
1: Baik, untuk informasi cuaca kita, kondisi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya seperti apa untuk hari ini, Bung Made, silakan.
2: Ya, baik. Selamat pagi para pendengar RRI. Untuk informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 30 Juli 2026. Pada pagi hari, umumnya cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian kecil wilayah Konawe Utara. Pada siang dan sore hari, serta malam hari, umumnya cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian kecil wilayah Kolaka Utara. Serta pada dini hari, umumnya cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan dan suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95% dengan angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 25 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang, diperkirakan terjadi gelombang dengan kategori sedang ketinggian 1,25 meter hingga 2,5 meter di wilayah perairan Teluk Bone Barat Kabaena, perairan Bau-Bau, Laut Flores Selatan Buton, perairan Wakatobi, dan Laut Banda Timur Wakatobi. Untuk informasi tanda waktu, tanggal 30 Juli 2026, matahari terbenam pukul 17.55 WITA, dan tanggal 31 Juli 2026, matahari terbit pukul 05.59 WITA. Masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Untuk informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 08114-05929. Sekian update informasi cuaca pagi ini Mbak Sofi.
1: Baik, Bung Made, untuk anomali sendiri terpantaukah juga untuk hari ini atau seperti apa kondisinya?
2: Ya, untuk hari ini dan beberapa hari ke depan tidak ada anomali cuaca yang signifikan, Pak.
1: Oke, baik.
2: Diperhatikan untuk keberadaan titik panas atau hotspot di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara, khususnya di wilayah Kabupaten Bombana dan juga Konawe Selatan bagian selatan, Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Made untuk update informasi cuaca pagi ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Mbak Sofi.
0: Info Cuaca.
3: Sultra pagi ini.
4: Sultra pagi ini.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, demikian sudah kita update informasi terkait cuaca bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari, dan kita masih akan hadirkan informasi-informasi lainnya. Pukul 8 kita akan update informasi bersama RRI Pro 3 Jakarta dalam penyampaian Warta Berita. Pastikan terus bersama dengan Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: depan. Ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini di

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamungpraja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segar ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk